Pukul 7 ya, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, kan.
2: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Danim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin karena belum semua Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Puliete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Setibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, Penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondogede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondogede atau Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
14: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini. Dan kami akan undang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda di pembahasan kita edisi hari ini, edisi 10 Juni 2026, yaitu terkait juga dengan media sosial yang kini bukan lagi sekedar ruang hiburan, melainkan ruang tumbuh kembang yang membentuk pola pikir generasi muda. Silakan untuk Anda yang bergabung di 08115756494 atau di 085753810365. Pagi ini kami mengangkat topik terkait juga dengan generasi cerdas bijak bermedia sosial. Dan bagaimana kita melihat generasi muda saat ini, apa yang harus kita tanamkan dan apa yang harus kita lakukan, karena media sosial apakah bisa membuat anak-anak kita makin cerdas atau justru membuat mereka makin malas berpikir kritis. Di 08115756494 atau di 085753810365 kami undang Anda untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda dan juga opini Anda di kesempatan pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, selanjutnya Anda akan ikuti opini publik di RRI Sanggau dan Antikong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: mengurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa poin penting seperti apa sih sebenarnya kita sebagai orang tua dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan melihat tantangan dan tanggung jawab bersama. Karena di era digital saat ini, media sosial juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena bagi anak-anak dan remaja, media sosial bukan lagi sekedar sarana hiburan, melainkan ruang belajar, berinteraksi, berekspresi, dan membentuk identitas diri. Karena berbagai platform digital menawarkan kemudahan akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi bersama. Tantangan utama saat ini juga bukan lagi soal sulitnya memperoleh informasi, melainkan bagaimana memilah dan menyaring informasi yang benar, bermanfaat, dan dapat dipercaya. Karena arus informasi yang begitu cepat, seringkali membuat anak-anak dan remaja terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, baik itu berita palsu, ujaran kebencian, hingga budaya konsumtif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Nah, menurut Anda, apakah media sosial saat ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak membawa dampak negatif bagi anak-anak dan remaja? Dan apakah media sosial membuat generasi muda kita semakin cerdas karena mudah mengakses informasi atau justru membuat mereka semakin malas berpikir kritis? Nah, seberapa penting pendengar peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial? Karena ketika batasan usia di media sosial mudah dimanipulasi, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab menjaga keselamatan digital anak-anak? Apakah itu orang tua, sekolah, pemerintah, ataupun platform media sosial? Apakah Anda juga setuju jika ada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu? Dan bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan literasi digital kepada anak dan remaja sejak dini? Dan pernahkah Anda atau orang di sekitar Anda mengalami perundungan cyber dan bagaimana dampaknya? Dan juga menurut Anda, apakah sekolah saat ini sudah cukup memberikan pendidikan tentang etika dan keamanan bermedia sosial? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035. Silakan untuk Anda yang menyampaikan atensi Anda, tanggapan Anda, dan juga opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai sosial media yang saat ini juga sudah mulai kita akses dengan sangat mudah? Selain itu, pendengar, fenomena perundungan cyber atau cyberbullying juga menjadi ancaman nyata yang juga dapat berdampak pada kesehatan mental generasi muda kita. Karena tidak sedikit anak yang mengalami tekanan psikologis akibat komentar negatif ataupun intimidasi atau pengucilan di dunia maya. Di sisi lain, algoritma media sosial yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna seringkali juga membuat anak-anak menghabiskan waktu berlebihan di depan layar. Nah, akibatnya kemampuan konsentrasi, produktivitas belajar, dan interaksi sosial di dunia nyata juga dapat terganggu. Menurut Anda pendengar, apakah media sosial saat ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak membawa dampak negatif bagi anak-anak dan juga remaja-remaja kita? Dan apakah media sosial juga membuat generasi muda semakin cerdas karena mudah mengakses informasi atau justru membuat mereka semakin malas berpikir kritis? Dan seberapa penting peran kita sebagai orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial? Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda, bagaimana Anda menanggapi dan juga bagaimana Anda memahami pentingnya sosial media dan apakah itu bisa menjadi ancaman merusak potensi generasi penerus bangsa. Dan justru apakah hal ini juga ada banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak kita bisa memperoleh informasi dengan cepat gitu ya. Dan bagaimana kita juga sebagai orang tua mempunyai peran dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103. Kami mengajak Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini, pendengar, untuk menyampaikan atensi Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga pagi hari ini Anda bersemangat ya untuk bisa menjalani aktivitas Anda, dan jangan lupa untuk bisa mempersiapkan aktivitas Anda dengan baik di hari ini. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi, dan juga kami akan kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami pagi hari ini, kami masih membuka ruang untuk Anda untuk menyampaikan atensi Anda. Bagaimana Anda menanggapi terkait juga dengan media sosial yang saat ini mudah sekali kita akses, dan bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju jika ada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu? Karena mendengar membangun generasi yang cerdas dan bijak bermedia sosial tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah saja, dan pemerintah juga perlu menghadirkan regulasi yang melindungi anak di ruang digital. Karena guru juga perlu membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pendamping utama yang memberikan pengawasan, edukasi, dan teladan dalam penggunaan media sosial. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan menjauhkan anak-anak dari teknologi, melainkan membekali mereka dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara sehat, aman, dan bermanfaat. Karena generasi yang cakap digital akan mampu menjadikan media sosial sebagai sarana belajar dan berinovasi serta berkarya, dan sebaliknya tanpa pendampingan yang tepat, teknologi dapat menjadi bumerang yang menghambat perkembangan mereka. Dan nanti pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda dengan membahas terkait juga dengan media sosial. Bagaimana generasi cerdas bijak bermedia sosial? Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama tiga narasumber yang nanti akan hadir. Ada Kepala Diskominfo Sanggau dan juga Kabid Pelindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau dan Guru SMPN 3 Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Sanggau Menyapa, Dialog RRI Sanggau dan juga Entikong pada kesempatan pagi hari ini akan hadir dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau. Selanjutnya Anda akan ikuti program Sanggau Menyapa, Dialog RRI Sanggau, dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Opini Publik edisi hari ini, dan Anda bisa ikuti besok di jam yang sama pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Semoga pagi hari ini Anda bisa bersama kami untuk mendengarkan perbincangan bersama narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan pendengar, saya sudah bersama ada tiga narasumber nanti yang akan berbincang-bincang bersama saya di Sanggau Menyapa. Dan juga saya ingin menyapa juga pendengar yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik pendengar, di Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini saya nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber yang akan menjelaskan seperti apa sih generasi cerdas bijak bermedia sosial. Karena kita bicara mengenai media sosial, di era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita manusia. Dan hampir setiap hari masyarakat dari berbagai usia mengakses media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, berbisnis, hingga mencari hiburan. Dan kehadiran media sosial membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu dihadapi dengan sikap yang bijaksana. Nah, oleh karena itu, diperlukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, benar, saya sudah bersama Ibu Titin Sumarni, yaitu Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Ibu Titin. Halo, selamat pagi, Bu Titin.
1: Selamat pagi,
0: Bu. Ya, selamat pagi. Dengan jelas, jelas ya. Suaranya, Bu, pagi
1: selamat
0: ini.
1: Selamat pagi juga.
0: Oke, gimana kabarnya pagi ini, Bu?
1: Alhamdulillah, pagi ini sehat. Sehat lahir batin.
0: Oh, sehat lahir batin gitu.
1: Walaupun agak jet lag, terima kasih baru pulang kan.
0: Oh, gitu. Semoga sehat selalu ya, Bu ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Titin. Saya juga bersama Bapak Joni Irwanto, Kepala Diskominfo Sanggau. Selamat pagi, Pak Joni.
2: Selamat pagi, Mbak. Barusan gabung ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Dan saya juga bersama Bapak M. Johnson Maulani, yaitu guru SMPN 3 Sanggau. Baik, Pak Johnson. Oke, tadi sudah bergabung ya. Baik, kami masih menunggu beliau bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan bicara mengenai generasi muda cerdas bijak bermedia sosial, banyak sekali tantangannya ya Bapak Ibu, mengenai media sosial yang saat ini juga benar-benar mudah kita akses, dan bagaimana kita bisa menjalani semua aktivitas kita itu dengan media sosial yang bisa memberikan kemudahan. Saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Kalau dari kacamata Ibu, Bu, bagaimana Ibu melihat perubahan pola interaksi dan juga perilaku anak-anak serta remaja sejak media sosial ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ini, Bu?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Saya menyapa dulu pemirsa
0: ya, silakan.
1: RRI ya, dimanapun berada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa didengar dengan jelas semuanya. Dari kami, dari Dinsos P3AKB, khususnya dari Perlindungan Anak, kami melihat perkembangan sosial media untuk anak-anak itu berkembang pesat ya. Itu merupakan dua sisi, ada baik dan ada buruknya. Ada positif dan negatifnya di sosial media. Tergantung bagaimana keluarga, otomatis ya ibu dan ayahnya ya di rumah, dalam menyikapi bagaimana anak itu bersosial media. Karena perlu sekali pendampingan orang tua di dalam sosial media ini. Karena dari ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Sisi baiknya anak-anak harus mengejar teknologi yang di depan mereka. Jadi tidak gaptek ya. Banyak ilmu-ilmu yang di dalam sosial media atau teknologi internet itu bisa mereka akses dan mereka pelajari dengan mudah. Di sisi buruknya yaitu dampak, ada dampaknya kalau tidak menggunakan itu dengan baik, maka ancaman akan ada pada diri anak tersebut. Baik ada sosial media yang mereka. Kita tahu bersama ya, di kasus di SMA 70 atau 77 di Jakarta itu, bagaimana dia belajar untuk membuat bom itu dari internet kan, sehingga itu yang kita mewaspadai anak-anak seperti itu. Dia mencari validasi, memvalidasi di luar, yang mudah itu di dalam, di depan mata mereka itu HP. HP di depan mata mereka dengan mudah belayar di dunia maya apa-apa yang dia inginkan. Itu yang kami melihat dari sisi seperti itu. Makasih Mbak.
0: Oke, berarti itu bisa melekat pada psikologis seseorang gitu ya Bu ya?
1: Ya benar, dia tergantung. Yang di sini pendampingan orang tuh penting sekali dalam ini ya. Apalagi saya melihat fenomena orang tua, apa namanya, ibu-ibu atau tua muda yang muda-muda ini memberikan kemudahan untuk anaknya dari kecil menggunakan HP, dari kecil agar anaknya anteng ya. Itu dampaknya juga bisa dilihat ke sisi kesehatan. Banyak kasus-kasus speak delay yang dialami anak-anak yang sulit berbicara karena dari dini menggunakan HP tersebut. Dan di lain sisi yaitu yang tadi tidak bijak dalam menggunakan.
0: Kalau sekarang tersebut. Kalau sekarang tuh anak-anak banyak tantrum ya Bu ya. Banyak tantrum kalau enggak dikasih ya, handphone. Iya,
1: tantrum. Ya. Speak delay itu dampak-dampak dari penggunaan HP yang terlalu dini untuk anak-anak. Itu banyak sekali kita temukan.
0: Baik-baik, berarti dampak negatifnya itu bisa ke kondisi psikologis, sosial maupun akademik akibat kesehatan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol kesehatan. Gitu ya Bu ya. Kesehatan juga gitu ya. Oke.
1: Iya benar.
0: Tapi mengapa isu perlindungan anak di ruang digital saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Bu dan juga lembaga perlindungan anak?
1: Iya karena media sosial ini kan di depan mata mereka, dengan mudah dia mengakses kan. Dia tidak perlu kemana-mana, di rumah saja, di dalam kamar, dia bisa mengakses dunia luar sana dengan mudah. Dia bisa berinteraksi dengan orang luar tanpa diketahui orang tuanya kalau tidak ada pendampingan ya. Makanya kita orang tua itu mudah-mudahan orang tua pemirsa RRI yang mendengar pada saat ini juga memahami ya kondisi-kondisi yang ada untuk kita orang tua belajar menjadi bijak, lebih baik dari hari ini.
0: Oke, ini sangat apa ya? Saya merinding nih kalau mendengar kata-kata gadget untuk anak-anak, apalagi di bawah usia yang tidak seharusnya gitu ya Bu ya. Jadi para orang tua juga mempunyai tantangan juga bagaimana mereka melihat perkembangan dunia digital ini. Kalau nggak dikasih kasihan kadang-kadang ya Bu ya, ngelihat satunya main handphone dia diem aja ngelihat itu ada rasa miris di hati orang tua. Tapi padahal kita juga punya ruang untuk bisa menstabilkan tadi, menormalisasikan kondisi. Kalau anak-anak boleh pegang gadget tapi harus dibatasi gitu ya Bu ya.
1: Ya benar ya. Itu benar sekali.
0: Oke, baik-baik. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau Bu, kasus atau aduan terkait anak di ruang digital seperti apa Bu yang paling sering terjadi?
1: Kami tahun 2026 ini dari Januari sampai bulan ini sudah 4 kasus yang masuk ke kami, yang ini melapor ya, yang melapor ke kami 4 kasus, yaitu untuk anak tingkat SMA 2, anak SMP 2 itu menggunakan yang tidak bijak tadi, menggunakan sosial medianya. Itu terjadi karena tadi, karena dengan mudah merekam hubungan anak ini, melakukan hubungan suami istri, istilahnya seperti suami istri, yaitu direkam atau dia disuruh oleh pacarnya merekam posisi yang tidak berbusana, itu seperti itu. Itu yang terjadi 4 kasus yang kami terima, dan dari 4 itu yang melakukan laporan itu ada anak tersebut, ada orang tuanya juga. Datang ke kami dalam posisi yang sangat-sangat stres anak tersebut, dan orang tuanya juga stres, yang didampingi orang tuanya sangat stres. Mengapa anaknya seperti ini dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah dari 4 kasus itu kita selesaikan, kita melakukan mediasi dengan pihak yang menyebar luaskan atau pengancaman melalui media sosial tersebut, istilah ini kan pacarnya ya, pacarnya itu bagaimana menyelesaikan secara mediasi dan dibuat berita acara di depan unit PPA Polres Sanggau. Ada semoga dengan adanya pihak berwajib unit PPA Sanggau, Polres Sanggau, maka ada rasa takut dan efek jera untuk mereka. Kalau hati-hati nih, orang tua adang tinggi seperti itu.
0: Saya malah deg-degan jadinya ya kalau melihat perkembangan dunia sosial, media sosial saat ini dan juga kecanggihan teknologi. Kalau tadi empat kasus yang sama, apakah itu terkait juga dengan ketidakstabilan psikologis anak, Bu? Kalau remaja itu kan punya apa ya, punya dunia yang bisa mereka ciptakan sendiri gitu ya, Bu ya?
1: Iya benar. Mereka dari aman, dia nyaman, aman dengan HP di tangannya, dengan dunia di luar sana. Mereka merasa mendapat validasi dirinya. Ya, tetapi itu merupakan ada sisi negatifnya, ancaman terhadap dirinya kalau tidak bijak tadi. Seperti tadi saya sampaikan, ya, hal-hal yang tidak bijak yang dilakukan anak-anak tersebut. Kadang-kadang saya berpikir, kamu tahu ya, saya bilang, ada ancaman pada dirimu. Tahu, Bu, dia bilang. Tapi karena tadi sudah bucin,
0: ya, betul,
1: sudah cinta, tapi tidak ada ya pendampingan dan sebagainya. Itu yang menjadi apa ya, kadang-kadang logikanya tidak berpikir seperti
0: betul, betul,
1: itu
0: betul. Ya, karena biasanya
1: sudah terjadi baru menjadi ya, dia ya menjadi stres dan
0: menyesal,
1: jadi gitu ya, minta perlindungan kita menyelesaikan permasalahan yang ada.
0: Oke, baik. Semoga ini kasus terakhir ya, Bu ya, di tahun ini. Berharap anak-anak.
1: Amin, amin. Saya. Ya benar.
0: Kita juga melihat perkembangan.
1: Saya berharap ini saya kalau gimana, Bu? Kasus yang ada di tempat kami itu, saya berharap ini terakhir. Saya sebutkan ini kasus terakhir. Ini kasus.
0: Semoga. Oke, baik. Terima kasih, Bu Titin. Saya ke Pak Johnson nih. Nah, kalau mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bu Titin, apa yang bisa disampaikan Pak Johnson terkait juga dengan, karena ini kan guru SMP nih, anak-anak masih labil nih, Pak ya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi apa ya, hal yang harus diperhatikan, dan bagaimana juga tren penggunaan media sosial di kalangan siswa SMP saat ini dibandingkan beberapa tahun terakhir. Silakan, Pak.
3: Iya, terima kasih. Ini tadi saya minta maaf ya, karena tadi saya sebenarnya sudah masuk di Zoom ini, cuman saya mau nyari, agak ribut nih, karena betul anak-anak sedang ada kegiatan. Saya coba mau ke ruangan atas, rupanya karena juga kebetulan hari ini ada sedang ada rehab sekolah, jadi ternyata di atas juga ribut. Jadi saya balik lagi ke posisi ini. Mudah-mudahan tidak terlalu terganggu ya.
0: Oke, okay, siap, Bapak.
3: Ya, memang kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa tren penggunaan media sosial untuk sesuai dengan bertambahnya juga platform media sosial ya. Sekarang yang mungkin yang paling apa ya, merajai lah kalau boleh saya katakan, TikTok salah satunya. Jadi ini memang boleh dikatakan, boleh dikatakan menguasai anak ya, yang punya HP ya, belum lagi media sosial yang lain ya, Facebook, TikTok, apa, Instagram, segala macam, termasuk juga WA. Jadi memang yang jelas terlihat, yang kami pantau memang, kalau saya keturunan SMP ya, tapi kita juga bisa melihat bahwa ternyata anak-anak SD juga sekarang sudah banyak yang punya akun TikTok, punya akun Facebook ya. Walaupun sebenarnya secara aturan kan tidak boleh sebenarnya. Setelah mungkin ini sih belum ada dampak untuk mengatasi itu ya, artinya tetap.
0: Oke, baik. Mohon maaf Pak Johnson, suaranya agak putus-putus ya Pak ya. Saya belum bisa terima suara Bapak dengan jelas nih Pak. Oke, kita sapa kembali Pak Johnson.
3: Iya, ya. Suara saya gimana, Mbak?
0: Ya, tadi putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Agak kurang baik sepertinya sinyal pagi hari ini, ya.
3: Putus, ya.
0: Oke, baik.
3: Iya, sepertinya.
0: Baik.
3: Ya, mungkin bisa saya ulang, ya.
0: Jadi ya, silakan, Pak.
3: Peningkatan atau tren penggunaan media sosial di anak-anak memang bisa kita lihat dengan cukup jelas, ya. Karena sekarang tidak terbatas hanya anak-anak SMP, ya. Kalau SMA kita sudah tahu persis lah bahwa mereka rata-rata punya HP dan hampir dipastikan mereka juga punya akun media sosial yang bahkan lebih dari satu, ya. Nah, bahkan sekarang sudah merambah ke anak SD, ya. Apakah itu dibuatkan oleh orang tua atau buat sendiri, ya, kita kurang paham. Tapi kalau melihat kadang lewat di beranda kita, kan itu memang akunnya anak-anak. Jadi memang berkembang pesat. Tapi ini tentu nanti punya dampak masing-masing lah, ya. Nah, kita berharap memang mudah-mudahan ke depan betul-betul bisa dilaksanakan untuk filter nih, ya. Kemarin kan ada wacana untuk menghapus atau membatasi usia ini. Sebenarnya dari dulu juga saya tahu dibatasi itu untuk membuat akun itu. Cuman memang karena bentuk penanganan dari pemerintah ini belum maksimal saya rasa, sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa melihat dengan leluasa, dengan bebas anak-anak yang di bawah umur ini untuk bermedia sosial.
0: Baik. Tapi platform media sosial apa, Pak, yang paling sering digunakan oleh siswa dan apa alasan mereka memilih platform tersebut?
3: Kalau sekarang saya lihat yang memang tadi saya katakan yang sedang merajai sini TikTok nih.
0: Okay.
3: Ya, TikTok, ya. Facebook. Ada, tapi sepertinya sudah mulai bergeser ke TikTok. Karena TikTok ini sederhana, ya. Karena memang yang paling gampang nih kan mengunggah di TikTok ini, mengunggah video, foto itu sangat gampang, ya.
0: Lengkap
3: gampang.
0: Aplikasinya, Pak, ya.
3: Ya. Jadi kalau saya perhatikan yang memang yang sedang banyak ini memang TikTok sepertinya.
0: Oke, baik. Tapi ada pengalaman nggak, Pak, menurut pengamatan Bapak, apakah penggunaan media sosial juga oleh siswa lebih banyak untuk hiburan, komunikasi, ataupun kegiatan pembelajaran ini, Pak?
3: Iya, saya lihat memang lebih banyak untuk interaksi antar mereka, ya. Interaksi antar mereka, dan juga karena itu tadi, misalnya di TikTok, itu kan untuk live sekarang itu kan sudah diringankan, ya, Pak, persyaratannya. Kalau dulu saya ingat misalnya 1000. Harus 600 pengikut baru bisa live. Ya. Sekarang ini mungkin 200, 100 lebih pun sudah bisa live. Sehingga kadang-kadang, bukan kadang, ya, saya pikir, kebetulan saya aktif juga di TikTok ini kan. Jadi banyak saya lihat anak-anak yang masih SD, apa itu kan, betul. SMP lah terutama, apalagi SMA, mereka sering live gitu kan. Kemudian kadang-kadang ini tadi mungkin memang pengetahuan mereka nih harus kita tambah lah tentang bagaimana bijak bermedia sosial. Ya, saya pikir ini salah satu sarana kita untuk menginformasikan itu ke anak-anak, dan juga tidak kalah pentingnya untuk bisa sampai juga kepada orang tua supaya bisa memantau lah akun-akun putra-putrinya ini.
0: Baik. Karena kan sekarang ada aplikasi juga untuk pembatasan penggunaan aplikasi khusus untuk anak-anak yang mungkin kita bisa batasi aplikasi-aplikasi yang masuk ke dalam handphonenya. Terima kasih, Pak Johnson. Saya ke Pak Kadis. Pak Joni, kalau melihat dari situasi yang ada saat ini, bagaimana, Pak, bentuk konkret juga antara Diskominfo dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau dalam juga memasukkan literasi digital ke kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler sekolah, Pak? Karena kan saat ini media sosial itu sudah marak sekali, ya, Pak? Masih di mute, Pak, suaranya, Pak?
2: Maaf.
0: Okay.
2: Ya, jadi pemerintah pusat sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17, ya, tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak, atau yang biasa dikenal dengan PP Tunas itu, tunggu anak siap, ya kan? Nah, oleh karena itu memang PP ini menyasar kepada perlindungan anak-anak pada usia sekolah di bawah umur 16 tahun. Nah, ini termasuk dalam kelompok rentan berkaitan dengan tumbuh kembangnya mentalitas anak. Nah, oleh karena itu memang secara struktural program-program edukasi ini memang harus masuk ke wilayah-wilayah formal di mana anak-anak itu mengenyam atau mendapatkan instruksi akademiknya. dan instruksi perkembangan kognitif psikomotoriknya. Nah, oleh karena itu memang kita karena keterbatasan kewenangan yang masih belum diberikan kepada Kominfo Kabupaten, kita terus menggalakkan bagaimana menggunakan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab ini melalui seluruh kegiatan yang ada, baik itu melalui organisasi perempuan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar muatan-muatan literasi berkaitan dengan penggunaan media sosial yang cerdas ini bisa dimasukkan di dalam ekstra kurikuler ataupun kurikulum non-akademik di setiap sekolahan. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Johnson juga bisa mengkonfirmasi apakah secara kurikulum ini sudah dimasukkan bagaimana trik kita bisa menggunakan media sosial ataupun platform digital ini untuk menuju sebuah kemajuan kebangsaan gitu. Tidak hanya digunakan sebagai prasarana yang tidak produktif, bahkan mengancam tumbuh kembang mentalitas anak. Nah, tentunya ini perlu menunggu sosialisasi, sambil menunggu sosialisasi PP17 ini, Mbak Tri. Nah, kita menunggu tunjuk apakah ini akan secara struktural itu dimasukkan di dalam program kurikulum sekolah. Yang jelas ini saya lihat pembatasan penggunaan media sosial mengingat dampaknya yang memang semakin tidak terkendali di kalangan anak-anak itu, ini adalah program partisipasi semesta. Artinya kita bersama-sama pihak sekolah, orang tua, keluarga, lingkungan, ya, di mana anak-anak itu beraktivitas, ya, itu mempunyai tanggung jawab berdasarkan sektor masing-masing. Sehingga nanti mungkin perlu ada diskusi-diskusi secara terbuka di antara beberapa klaster kelompok semesta ini yang bisa memformulasikan bagaimana sebenarnya anak itu dapat menggunakan media sosial tetapi dibatasi dan diarahkan kepada penggunanya yang cerdas gitu, Mbak.
0: Oke. Tapi apakah Diskominfo memiliki roadmap, Pak, atau target jangka panjang untuk meningkatkan indeks literasi digital kepada siswa di Kabupaten Sanggau ini, Pak?
2: Ya, kita pernah diskusikan ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Artinya secara kurikulum itu menjadi kewenangan Dikbud, tetapi secara materi dan ininya kita bekerjasama siap menjadi salah satu narasumber yang bisa dijadikan referensi bagi anak-anak di Kabupaten Sanggau itu untuk mendapatkan bagaimana asupan penggunaan media sosial dan literasi digital yang kuat. Nah, tetapi sambil menunggu PP17 ini penerapannya sampai ke daerah ini, Mbak Sri, kita nanti akan melihat apakah peran Diskominfo ini bisa masuk ke dalam struktur sekolah itu, atau kita nanti sebagai pemateri atau pengembang literasi itu, sehingga nanti ini diperlukan kerjasama partisipasi semesta yang saya sampaikan tadi, ya kan, bekerja sama berdasarkan tanggung jawab dan teritorial masing-masing, sehingga nanti kolaborasi semesta ini bisa membangun, ya, anak-anak generasi muda di Kabupaten Sanggau itu yang cerdas bermedia sosial. Karena memang sejatinya media sosial ini hanya sarana sebenarnya dalam pengembangan pengembangan dan pemanfaatan informasi. Nah, tetapi dalam perkembangannya karena ini kebablasan atau kebebasan, banyak ancaman yang ditimbulkan akibat tidak adanya kontrol. Sehingga kontrol bersama ini dan strategi bersama, saya pikir itu menjadi sebuah formulasi bagaimana kita mengendalikan, menghilangkan secara total, yeah, tidak mungkin. Betul. Karena ini dunia sudah beralih cara-cara pendidikannya, cara sosialnya, secara ini sudah berubah. Itu mungkin, Mbak Tri.
0: Oke, baik. Tapi banyak penelitian menunjukkan media sosial ini menurunkan fokus belajar dan meningkatkan distraksi. Kalau menurut Bapak, apakah kondisi ini juga terlihat, Pak, di kalangan pelajar Sanggau, dan bagaimana respon Diskominfo?
2: Bisa. Memang belum ada penelitian secara secara rinci bagaimana dampak penggunaan media sosial yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Tetapi kita merujuk pada risiko yang sudah diteliti secara nasional bahwa 38% anak itu memang mengalami disinteraksi, ya, seperti itu, dan kehilangan fokus bahkan sampai brain rot, ya, kehilangan daya pikir, semuanya diletakkan kepada fasilitas yang digital yang ada. Bahkan kalau kita tanya anak 3x7 saja dia tidak tahu, dia mau lihat HP gitu, 3x7 berapa, ya kan, itu artinya
0: jadi
2: brain rot.
0: Jadi malas mikir, ya, Pak.
2: Ya, kemampuan otak itu dipindahkan kepada alat.
0: Ya, betul.
2: Nah, ini yang merendahkan atau mendegradasi kemampuan intelektualitas anak. Nah, ini tentunya nanti harus banyak strategi. Kita juga berharap di kalangan dunia pendidikan tidak menggunakan apa kemudahan-kemudahan digital itu secara instan, sehingga anak-anak juga mendapatkan hasilnya secara instan, dan tetapi harus dikawal bagaimana tahapan-tahapan penggunaan sarana digital itu juga diikuti dengan kecerdasan secara individual oleh anak-anaknya. Saya beri contoh, ya, anak-anak bisa mengambil beberapa informasi dari platform digital untuk diformulasikan, tetapi anak-anak harus juga pandai menulis, ya kan, apa yang didapat di dalam gadget mereka diterjemahkan dalam bahasa mereka sendiri, kemudian mereka juga harus didorong untuk bisa menjelaskan di depan, sehingga ada kemampuan untuk membaca, mengingat, kemudian menjelaskan itu. Nah, artinya perkembangan teknologi digital itu berdampingan dengan tanggung jawab kecerdasan pribadi itu. Nah, ini formulasi ini tentunya nanti perlu juga strategi dan kecerdasan di ruang pendidikan itu, Mbak.
0: Oke, baik-baik. Kalau melihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak, langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan ramah anak tanpa menghambat kebebasan berekspresi?
2: Ya, artinya memang pada saat ini kami sebatas hanya bisa memberikan sosialisasi dan penguatan cara berpikir, ya. Di mana memang masa depan itu dibangun dari sekarang. Sehingga waktu yang berjalan, yang dilewati oleh anak-anak ini menjadi sebenarnya investasi yang sangat berharga, bagaimana mereka menentukan cara berpikir, sistematika berpikir, kemudian tujuan-tujuan dari pikiran-pikiran mereka itu. Nah, ini tentunya kami menggunakan apa cara media media sosial yang ada di Kominfo, kemudian juga kita bekerjasama dengan media cetak dan media yang elektronik yang bekerjasama dengan kita, supaya anak-anak juga melihat apa banyak peluang sebenarnya yang bisa didapatkan dari keterbukaan ruang digital itu untuk mereka meningkatkan daya saing mereka. Nah, kita ambil contoh saja, banyak anak-anak Sanggau itu bisa mendulang prestasi di luar itu banyak dari informasi-informasi yang mereka dapat di media sosial atau platform digital lainnya gitu. Nah, tetapi banyak juga yang sangat mengabaikan waktu mereka, ya, kehilangan waktu produktif mereka hanya sangat tergantung dengan hiburan-hiburan yang ada di media sosial itu. Jadi pada saat ini memang Diskominfo masih menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar literasi ini terbangun, ya. Kemudian anak-anak dibantu dewan guru, orang tua dan sebagainya memang memberikan pilihan yang cerdas dari semesta kebebasan yang ada di media sosial itu, Mbak.
0: Okay.
2: Tetapi kita mengintervensi di masing-masing program kependidikan, dan itu memang kita belum ada kewenangan untuk

0: oleh sumber belajar tambahan melalui media sosial, dan banyak pula pelaku usaha yang berhasil juga mengembangkan bisnisnya melalui promosi digital ya Pak ya, bahkan ya, berbagai gerakan sosial juga ya Pak, dan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat luas berkat kekuatan media sosial ya Pak.
1: Ya, karena kita sadari sarana dan prasarana pendidikan promosi kita itu terbatas. Kalau tidak menggunakan saluran digital seperti salah satunya media sosial, maka memang literasi anak-anak kita terbatas juga, ya kan? Sedangkan daerah-daerah lain mereka sudah bicara masalah ke ruang angkasa, kita masih belum bicara masalah jalan yang rusak, misalnya gitu. Nah, ini tentunya pembekuan secara akademik ya, dan juga misalnya ruang-ruang promosi, mungkin produk-produk kita dan sebagainya. Nah, ini harus betul-betul menjadi sebuah titik tolak untuk berangkat pada suatu kemajuan untuk meningkatkan daya saing daerah kita itu mungkin Mbak Sri.
0: Tapi kalau terkait dengan kasus cyberbullying terhadap siswa yang semakin marak terjadi gitu ya, banyak sekali kita lihat kasus-kasus di media sosial juga akibat cyberbullying gitu ya. Saya ke Ibu Titin ya, kalau menurut Ibu Titin bagaimana sih Bu terkait juga dengan cyberbullying ini ataupun kekerasan di media sosial?
2: Ya, di kami ya, ini yang tadi saya sampaikan tadi, yang masuk aja, ini yang lapor sendiri ya, kita tidak tahu yang di luar sana ya. Nah, udah 4 ya, dan itu merupakan, kalau tidak cepat ditangani, itu bisa anak tersebut bisa down dan bisa depresi berat. Ini udah depresi, anak yang datang ini udah posisi depresi, dan orang tuanya yang mendampingi juga posisi stres berat. Ya, anaknya seperti itu kan. Ini yang banyak yang terjadi di tempat-tempat kita, orang tuanya memang belum bisa memahami apa ada di tangan anaknya. Padahal di dalam HP tangan anaknya itu udah ada fasilitas yang didampingi orang tua tadi, seperti yaitu di TikTok itu ada pelibatan keluarga, di YouTube ada pusat keluarga. Di situ bisa kita kita akses toolnya ada di dalam HP itu, yang kita orang tua bisa masuk di dalam apa yang dibuka oleh anak, kita bisa melihat seperti itu. Tapi titik baliknya lagi, maukah orang tua belajar tersebut? Nah, karena sebelum sebelum terjadi kepada anak kita, kita wajib belajar orang tua untuk lebih memahami teknologi yang ada di depan kita bersama, termasuk anak-anak itu. Kita belajar bagaimana, kadang-kadang orang pintar dari kita orang tua, kadang-kadang kita orang tua juga belajar kepada anak-anak, karena mereka lebih cepat memahami teknologi yang ada daripada yang kita. Saya berharap pemirsa RRI yang ada di mendengar pada hari ini, mari kita belajar sama-sama dengan teknologi yang ada di depan kita bersama. Kita lebih bisa, tidak bisa kalau tidak bisa di depan anak-anak, setara lah di depan anak-anak untuk memahami anak-anak melalui HP yang ada di depan anak-anak kita.
0: Baik, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, para orang tua juga harus bisa belajar kecanggihan teknologi ya Bu ya. Jadi kita juga berimbang dengan anak-anak yang sekarang juga harus menggunakan media sosial ataupun digitalisasi untuk bisa belajar mungkin ya, ataupun mencari informasi-informasi terkini. Kalau dari Pak Johnson sendiri bagaimana Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan juga, dan bagaimana ancaman cyberbullying ataupun perundungan daring mempengaruhi kesehatan mental anak dan juga remaja Pak? Karena Bapak sebagai guru nih melihat karakteristik anak-anak tuh bermacam-macam gitu Pak. Masih di mute Bapak suaranya? Oke, silakan.
3: Ya, tentunya yang pertama yang kami lakukan tentu kita mencegah, itulah yang pasti ya. Kita berusaha untuk selalu mengingatkan anak-anak bahwa salah satu perilaku yang sangat dilarang keras di sekolah itu adalah perundungan ya. Ya, tapi memang kita kan tidak bisa juga mengawasi anak-anak ini dari jam 7 sampai mereka pulang jam 2 ya. Makanya memang kebetulan di tempat saya di SMP 3 kami coba menyikapi itu dengan beberapa hal ya. Jadi diantaranya dengan memasang CCTV.

0: di kelas. Memang dengan keterbatasan kemampuan CCTV kami ya, CCTV kami, sebetulnya di sekolah kami baru ada 16 titik, jadi memang masih ada beberapa titik yang belum terpantau ya. Dan memang itu juga berdampak positif, kami sudah dengan dipasangnya CCTV di dalam kelas, memang sejak itu sudah tidak ada laporan lagi untuk kasus-kasus perundungan. Jadi memang dampaknya memang luar biasa ya. Dampaknya luar biasa, karena memang seperti tadi dikatakan memang ini bisa sangat berpengaruh pada mental anak ya. Nanti pasti akan dampak pada perilakunya sehari-hari. Ya, kadang-kadang ada anak yang memang tidak melaporkan ya. Tidak melaporkan ke sekolah kalau memang mereka mengalami perundungan atau mengalami kekerasan. Nah, ini juga kesulitan kita. Makanya kita dorong juga untuk anak-anak kalau menjadi korban kekerasan, perundungan, atau juga yang melihat kejadian itu ya. Mungkin kalau korban ada unsur takutnya ya, karena diancam dan sebagainya.
1: Terasa terancam ya.
0: Tapi mungkin bagi yang lain yang kebetulan menyaksikan itu, ya kami memang berharap mereka bisa melaporkan pada pihak sekolah supaya bisa kami ambil tindakan. Ya tentu ya dalam hal ini orang tua memang akan kita libatkan, jadi orang tua siswa baik itu korban maupun pelaku juga harus tahu. Nah, cuman kadang-kadang memang kita berharap orang tua juga mengambil porsi yang cukup besar lah ya, jadi jangan juga mengambil tindakan sendiri ya, jadi tetap harus disampaikan kepada sekolah, karena sekali lagi memang kemampuan kami juga terbatas ya. Apalagi kadang-kadang anak-anak ini kan sekali lagi tidak semua juga dilakukan di apalagi sekarang misalnya CCTV sudah ada hampir di tiap kelas, tidak mungkin mereka berani lagi melakukan, tapi bisa saja di mereka tahu misalnya di parkiran kami memang belum juga ada, karena itu tadi ini channel kami sudah penuh ada 16, itu memang masih ada beberapa titik yang belum bisa kami pantau ya, tapi memang ke depan kami berusaha untuk menambah titik-titik CCTV supaya ya bisa mempersempitlah ruang itu ya. Mudah-mudahan bahkan juga ya bisa menutup peluang untuk anak-anak melakukan kekerasan dan perundungan.
1: Oke, tapi pernah nggak Pak ada kasus cyberbullying ataupun bulian-bulian di sekolah Bapak nih?
0: Kalau di media sosial sih saya rasa tidak ada ya. Cuman memang untuk kejadian memang ada, pernah terjadi kemarin. Memang ada anak yang berdasarkan laporan orang tuanya juga. Itu sekali lagi memang kami tidak pernah tahu itu kejadiannya. Memang itu murni atas laporan orang tua. Dan memang kami sikapi lah, kami tindak lanjuti. Nah, cuman memang ternyata masih berulang itu ya, masih berulang. Kami coba tangani lagi. Dan alhamdulillah lah semenjak kami pasang CCTV di kelas, kami memang dahulukan di kelas yang memang rawan untuk terjadi itu, memang ada kasus-kasus tertentu, ada anak-anak tertentu yang menjadi korban, itu memang kami utamakan di situ, kami pasang. Ya alhamdulillah sampai detik ini memang tidak pernah ada lagi laporan. Ya mudah-mudahan memang betul-betul tidak ada kejadian ya. Tapi sekali lagi itulah seperti yang saya sampaikan, kami mendorong korban yang menyaksikan itu untuk melaporkan pada pihak sekolah, karena sekali lagi bisa saja itu terjadi di luar wilayah yang dalam pengawasan kami.
1: Oke, baik. Ya, jangan sampai ada bully-bully ya, karena kan kalau saya lihat kasus-kasus bully malah membuat anak itu nggak mau sekolah gitu ya, malah takut, malah ada yang sampai ke psikologisnya, juga mentalnya sampai depresi gitu ya. Nah, jangan sampai ada kasus-kasus yang seperti itu. Kalau dari Pak Joni bagaimana Pak melihat kasus cyberbullying ini, kasus perundungan cyber yang sering terjadi melalui grup pesan instan maupun media sosial? Dan bagaimana mekanisme pelaporan dan juga pendampingan yang tersedia bagi siswa korban cyberbullying ini, Pak?
2: Ya, berkaitan dengan cyberbullying itu adalah kejahatan-kejahatan yang memang terjadi di ruang digital ya. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana kerugian-kerugian secara material dan imaterial dari korban-korban di ruang digital itu diakomodir dalam undang-undang tersebut, dan memang ancamannya adalah hukuman pidana maksimal selama 6 tahun atau paling tinggi didenda sebanyak 1 miliar. Nah, oleh karena itu, Mbak, artinya kita tidak ingin sebenarnya anak-anak kita berkonflik di ranah hukum sebenarnya. Oleh karena itu, memang penguatan-penguatan secara preventif ini penting dilakukan. Saya kira melalui Dewan Pendidikan, melalui mungkin apa yang ada di sekolah dan sebagainya, ini harus ada upaya kolaboratif. Bagaimana sebenarnya di sisi-sisi pendidikan akademik yang menggunakan platform digital dan juga kebebasan yang bisa mereka dapatkan di luar, itu kita isi juga dengan beberapa materi penguatan secara mental, spiritual, baik di sekolah, di lingkungan maupun di rumah tangga. Nah, oleh karena itu memang konflik-konflik ini kita tidak menginginkan ada konflik hukum sebenarnya di usia anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak sendiri ini kan mengalami perkembangan mencontoh ya, berimitasi dan mencoba. Nah, di ruang digital itu banyak sekali contoh-contoh yang memang bisa mereka tiru. Kemudian, dan ini menjadi kuat apabila memang ini didukung oleh banyak pendukung yang lainnya ataupun teman-teman yang lainnya, sehingga mereka mempunyai keberanian untuk melakukan bullying, mungkin tindakan kekerasan dan sebagainya, bahkan mungkin juga mengadopsi informasi-informasi negatif itu secara kesendirian di ruang-ruang tertutup. Nah, tentunya kalau saya melihatnya, kita memang harus kuat di upaya preventif itu melalui dinas-dinas terkait ya, kita masuk wilayah-wilayah itu. Nah, porsi-porsi di sekolah ini juga tidak hanya kita melihat ada perkembangan secara kognitif, akademik, tetapi juga kita harus melihat, mengawal perkembangan anak-anak itu secara mental. Mungkin di sekolah-sekolah juga kita diperkenankan untuk masuk, ada waktu-waktu tertentu untuk stadium general, kemudian atau ada pendamping-pendampingnya psikologi dari apa Dewan Pendidikan ataupun dari dinas terkait ya, supaya memang sebelum ini terjadi sudah dapat kita cegah. Kita pada dasarnya tidak ingin sebagai apa ya, sebagai wasit ketika pelanggaran sudah terjadi, tetapi kita sudah memberitahukan mana tanggung jawab di dalam konteks penggunaan ruang digital itu. Nah, kalau misal sudah terjadi, artinya ini mungkin tahapannya sudah masuk ke ranah hukum sebenarnya, tetapi kan ada kebijakan-kebijakan kita supaya memang ini tidak masuk ke ranah hukum ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Kabid ya, bahwa ada upaya-upaya mediasi, upaya-upaya komunikasi, tetapi ini juga tidak mudah karena sudah jatuh korban. Apalagi mohon maaf ini, kalau dokumen itu sudah tersebar ya kan, dokumen-dokumen cyberbullying atau dokumen-dokumen yang tidak pantas itu sudah tersebar, dan sulit kita melakukan penghapusan. Di sumber utamanya dihapus, tetapi sudah terjadi copy, copyright di tempat-tempat yang lain, sehingga ini menjajakinya sudah sangat sulit.
1: Nah, oleh karena itu
2: resiko seperti ini harus dipahami anak-anak. Yang sampai terjadi transaksi elektronik, baru ada penyesalan, dan itu sulit secara digital kita mau mengembalikan dokumen itu supaya terhapus dan sebagainya. Ini kehati-hatian, walaupun sebenarnya kalau kita mempunyai dokumen-dokumen yang kita simpan secara pribadi ya, walaupun tidak kita sebarkan di dalam alat gawai kita atau misalnya itu, saya kira jangan sampai ada mentalitas kita mendokumentasikan hal-hal yang bersifat pribadi, yang bersifat sensitif, berisiko dan sebagainya. Karena bisa saja terjadi nanti alat kita itu hilang, ya kan? Atau dipinjam sementara oleh teman, keluarga dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen itu bisa diambil alih, dipindahkan dan sebagainya. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, sulit menghilangkan rasa malu, ya kan? Menghilangkan dampak hukumnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang saya kira yang paling penting tugas kita orang Sanggau ini adalah membangun bagaimana kita mencegah itu secara preventif. Walaupun ya tidak mungkin sempurna, ya kan, kasus-kasus ke depan itu pasti ada, dan ini mitigasinya harus kita bangun secara semanusia mungkin, sehingga tidak pindah ke ranah hukum. Karena memang di Undang-Undang ITE itu, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan yang terbaru Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu sudah menangkap, ya kan, sudah mengatur sebenarnya berkaitan dengan konsekuensi terjadinya transaksi elektronik itu, Mbak
1: Sri. Baik, berarti hal itu juga harus menjadi perhatian kita gitu ya. Kalau anak-anak sudah masuk ke dalam kasus tersebut, jadi anak-anak sudah merasa malu, mau keluar rumah udah nggak sanggup ya Pak ya, sampai bahkan anak tuh nekat melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah ini ya,
2: karena dampak hukum itu tidak hanya secara material, tetapi juga imaterial. Imaterial itu berkaitan dengan konsekuensi mental. Kemudian konsekuensi mental itu kan banyak cabangnya, artinya rasa malu, harga diri, mungkin harapan ke depan, kemudian juga banyak bayangan-bayangan. Nah, ini yang tentunya lebih berat dibandingkan dari konsekuensi material itu. Mm-hmm. Nah, ini yang perlu kita lagi membangun manusia ini yang berkualitas ya, manusia yang beradab dan juga semangat kebangsaan. Nah, oleh karena itu memang saya kira nanti perlulah ini didiskusikan, mm-hmm. bagaimana ini ancaman yang nyata sebenarnya, yeah. cuma secara sistematis, mungkin secara terintegrasi belum kita diskusikan bagaimana langkah bersama ini. Apakah dalam nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Johnson, di dalam struktur kurikulum sekolah ini ada enggak bagian dari materi-materi penguatan pencegahan dini dari penggunaan platform digital ini, atau justru sudah sekolah menyediakan pendampingan psikologi, mm-hmm. ya kan, dari ini misal setiap anak dan sebagainya itu, sehingga kalau kita menemukan kasus-kasus seperti itu, mm-hmm. ya kan, secara dini itu sudah bisa kita tangani.
1: Ya,
2: laporan pertama itu adalah kedaruratan. Mm-hmm. Tapi jangan sampai nanti yang seperti yang sampai ke Bu Kabit ini sudah ngepek kemana-mana gitu. Mm-hmm. Nah, ini memang agak berat ini kan. Mm-hmm. Kita mengembalikan pada posisi semula itu tentunya perlu waktu yang agak panjang, mm-hmm. gitu, Mbak Sri.
1: Betul, betul. Berarti banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan, baik itu tentang bentuk kolaborasi, baik itu antara Dinsos P3 AKB juga kepada para guru di SMPN 3 Sanggau, dan juga dari Kominfo juga, bagaimana kolaborasi ini bisa dicapai, dan bagaimana anak-anak yang sudah menjadi korban cyberbullying ini ataupun penyebaran konten pribadi ataupun kejahatan digital lainnya itu bisa segera diatasi gitu ya Pak ya. Lebih baik dicegah daripada mengobati tadi, dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Nah, apa yang bisa disampaikan secara menyeluruh di kesempatan pagi hari ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa dari Pak Johnson bisa menyampaikan seperti apa sih sebenarnya penegakan ataupun penyampaian kepada anak-anak agar bisa mengamankan tadi tentang data-data pribadi tadi ya, dan bagaimana peran guru untuk membimbing dan juga mengawasi siswa agar dapat menggunakan media sosial secara sehat dan juga produktif. Silakan Pak Johnson.
0: Ya, kami tentu selalu mengingatkan anak-anak ya, selalu mengingatkan anak-anak, terutama saya minta. Ini saya kebetulan di SMP3 kepala sekolah Mbak, ya, cuman saya memang cukup concern lah dalam hal media sosial ini. Jadi memang saya juga sering ingatkan kepada Bapak Ibu guru supaya untuk selalu mengingatkan anak-anak bagaimana menggunakan media sosial ini dengan baik ya. Jadi jangan sampai itu dijadikan ajang untuk tadi misalnya membeli kawan, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang cenderung untuk menimbulkan kekisruhan, mungkin pecah belah dan sebagainya. Ya sekali lagi ini memang tentu harus memang ada kerjasama ya, kerjasama dari berbagai pihak termasuk juga yang hadir di perbincangan pagi hari ini. Yang juga sangat penting saya rasa adalah orang tua ya, orang tua untuk bisa, kalau saya pikir haruslah ya, harus orang tua misalnya secara berkala mengecek misalnya untuk apa HP anak-anaknya dilihat gitu kan, apa saja yang mungkin ada chat di situ atau ada postingan apa yang kira-kira bisa menyebabkan apa ya, penyebar luasan informasi yang tidak seharusnya ya. Kadang-kadang anak-anak memang belum, terutama anak SMP lah ya, memang belum, sebagian besar belum punya kemampuan yang cukup untuk misalnya untuk memilah-milah ya, informasi mana yang baik, sebaiknya disampaikan atau tidak.
1: Berarti masih labil ya Pak ya, anak-anak SMP itu masih labil gitu ya dalam melakukan aktivitas gitu ya. Oke, terima kasih Pak Johnson. Saya ke Ibu Titin kembali. Bu, kalau dari Dinsos P3 AKB ada gak nih program ataupun kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelindungan anak di ruang digital Bu?
3: Ya, kami dari Dinsos P3 AKB yaitu P3 AKB bekerjasama dengan sekolah-sekolah ya, Dikbud lah, istilahnya kepalanya Dikbud dan kepala desa, perangkat desa dalam memberikan apa ya namanya advokasi lah, advokasi kepada anak-anak terutama orang tua. Kalau di sekolah-sekolah kami minta juga orang tuanya hadir, karena sekolah ini paling mudah untuk mendatangkan orang tua. Mm-hmm. Itu paling mudah sekali. Untuk itu kami menggunakan media sekolah untuk bisa menghadirkan orang-orang tua ini juga hadir bersama-sama kita orang tua, anak, pendidik dan kependidikan di sekolah. Bagaimana dampak negatif dari sosial media ini? Ini kalau kita melihat Mbak, anak ini yang terjadi itu sangat-sangat miris sekali. Ini kalau terjadi, apa yang tadi disampaikan Pak Kadis Kominfo yaitu ya sebelum terjadi kita tidak bukan sebagai pemadam kebakaran ya, tetapi kita mengantisipasi dari hulunya, dari akar permasalahannya. Akar permasalahan itu ya tadi orang tua. Orang tua perlu kita beri bekal pemahaman, tidak hanya orang tua itu hanya memberikan makan, sandang pangan, tetapi pendampingan di masa digitalisasi ini perlu sekali. Kita orang tua perlu belajar untuk bisa memahami dan belajar untuk bisa tidak gaptek lagi teknologi yang ada di depan kita semua. Selain itu juga perangkat desa juga kita di sana desa bisa menghadirkan warganya dalam memberikan pemahaman kepada warganya, warga masyarakat desa tersebut bagaimana kita bersama-sama mengatasi hal ini. Karena rata-rata orang tua pasti ada curhatnya. Anak-anak menggunakan HP itu sampai jam 12. Apa yang dilakukan, Bu? Sampai jam 12 main game katanya seperti. Dan kita konfirmasi dari sekolah. Konfirmasi sekolah memberikan himbauan atau tugas-tugas itu sampai jam berapa? Adakah jam 9? Tidak, Bu. Kami tidak sampai jam 9. Biasanya kami jam 7 itu udah nge-share kan anak-anak tugas-tugas apa. Jadi di atas jam 9 kita orang tua udah wajib merazia anak-anak untuk mengambil HP-nya. Kalau tidak mereka mematikannya, kita merazianya seperti itu. Saya himbau kepada orang tua, kita kalau anak tidak bisa dengan bijak menggunakan HP-nya sampai jam berapa, kita wajib orang tua untuk mengambil HP anak itu kita simpan. Okay. Seperti itu saya himbau kepada orang tua yang hadir pada kesempatan apabila kami memberikan advokasi atau sosialisasi kepada mereka. Okay. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Ya, karena dunia maya ini banyak sekali maya-mayanya gitu ya, Bu ya. Jadi banyak sekali apa ya? Ada sebuah khayalan, ada sebuah keinginan, ada sebuah hal-hal yang dapat mereka lakukan. Karena media sosial ini kan alat yang sangat kuat ya, menjadi jembatan menuju ilmu pengetahuan, kreativitas dan juga kemajuan. Tetapi juga dapat menjadi sumber masalah apabila digunakan tanpa kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu generasi masa kini dituntut juga untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga menjadi warga digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Oke, sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara ternyata ya, karena berbincang-bincang soal media tuh pasti sangat luas sekali ya Pak Kadis ya, banyak sekali hal-hal yang dapat kita sampaikan dan apa yang menjadi perhatian kita sebagai orang tua yang bisa memanage waktu anak-anak, apalagi kalau masih SD, SMP, bahkan sampai SMA. Oke, di akhir perbincangan kita di kesempatan kali ini, saya juga ingin mendengarkan pesan juga himbauan dari Bapak Ibu yang bergabung di kesempatan pagi hari ini terkait juga dengan derasnya perkembangan AI, media sosial, juga banjir informasi tentang kompetensi yang menurut Bapak Ibu paling penting yang dimiliki siswa saat ini. Oke, silakan saya dari Pak Kadis dulu Pak, silakan Pak.
2: Ya, saya kira begini, penggunaan media sosial dan platform digital ada sebuah keniscayaan yang mendampingi perkembangan kehidupan kita. Dan ini tidak bisa kita lepaskan. Dan oleh karena itu, di sisi-sisi baiknya ada ancaman-ancaman yang bisa menurunkan kualitas kita sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Nah, oleh karena itu, kecerdasan penggunaan media sosial dan platform digital ini harus dibangun sejak dini. Tentunya ini memerlukan kolaborasi dan kerjasama semesta seluruh pihak dengan teritorial masing-masing dan juga perlu pencontohan karena risiko negatif penggunaan media sosial ataupun platform digital ini tidak hanya merambah kepada anak-anak tetapi juga sampai ke orang dewasa dan oleh karena itu juga perlu ada contoh yang dibangun di rumah-rumah tangga maupun di lingkungan keluarga dari orang tua yang mempunyai kecerdasan dalam menggunakan platform digital juga yang sampai anak kita arahkan untuk penggunaan platform digital secara cerdas, tapi orang tua juga bagian dari keterlibatan kelalaian menggunakan media sosial itu, sehingga ini tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak di rumah. Banyak kita saksikan sebenarnya di rumah tangga juga orang tua lalai dan mereka terjebak keasikan menggunakan media sosial sehingga waktu yang berjalan itu terbuang secara percuma, dan ini contoh oleh anak-anak. Nah, oleh karena itu saya kira penguatan seluruh sektor, keterlibatan semesta itu menjadi strategi kita bersama menyongsong masa depan tetapi mempunyai kualitas pantas.
1: Baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya ke Ibu Titin, silakan.
3: Ya, saya di sini dari kami Dinsos P3 AKB khususnya dari bidang perlindungan anak berharap tadi saya dari awal sampai akhir saya sampaikan, mari kita orang tua untuk lebih belajar, belajar lagi, karena kondisi anak-anak kita ini tidak seperti zaman kita. Kondisi anak-anak kita ini di era digitalisasi, gempuran informasi di depan mereka dengan mudah mereka dapat. Kita harus belajar, lebih belajar lagi, menjadi orang tua yang lebih pintar lagi, lebih bijak lagi, dampingi anak-anak kita. Tidak dalam hal permasalahan yang ada di depan mereka juga kita dampingi dengan ilmu-ilmu teknologi dan agama yang kita miliki. Karena itu bekal untuk mereka ke depan. Kita perlu tidak melihat latar belakang pendidikan kita orang tua, tapi ilmu di depan kita belajar dari HP yang kita pegang itu bisa kita belajar. Walaupun kita tidak punya pendidikan yang lebih tinggi dari anak kita, tapi kita bisa belajar lebih baik lagi. Itu saja pesan saya. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Johnson. Statementnya masih di mute Bapak. Pak Johnson, suaranya masih di mute Pak.
0: Okay. Ya, saya sejalanlah dengan pandangan Bu Titin. Ya, memang orang tua punya peran yang sangat luar biasa dalam hal ini, bagaimana bisa mengawasi anaknya. Ya, kalau mungkin anak itu sering mengurung diri di kamar, lama di kamar, ya diceklah sedang apa gitu kan. Nah, kemudian untuk teman-teman guru, tentu saya juga berharap mari kita lebih peduli ke anak-anak. Ya, sama juga kita lihat kalau ada perilaku anak yang mungkin yang awalnya ceria, murung, mungkin perlu kita lihat ada masalah apa gitu kan, kita ajak secara santai, kita gali informasinya. Ya, siapa tahu gitu kan, entah dia korban kekerasan atau perundungan, karena sekali lagi fakta yang memang kami pernah alami, tidak semua anak yang menjadi korban itu mau melapor. Kadang-kadang memang karena rasa takut mereka terhadap pelaku, apalagi misalnya pelakunya berkelompok, ya dia hanya sendiri, ya ini memang pasti tidak ada keberanian untuk itu. Kadang-kadang kami ya memang kadang-kadang lihat, kadang-kadang direkam nih. Dari rekaman itu lah kemudian menyebar, ya syukurnya tidak menyebar secara luas di media sosial, tapi masih terbatas pada orang per orang yang kemudian akhirnya ada yang ya boleh saya katakan berbaik hati untuk menyampaikan ke kami sehingga kami bisa segera mengambil tindakan. Tapi memang yang paling penting memang bagaimana kita mencegah, ya. Jadi bukan seperti tadi dikatakan bahwa kita jangan sampai menjadi pemadam kebakaran, tapi memang bagaimana kita mencegah sedini mungkin. Tentu juga pengawasan juga tidak kalah pentingnya. Demikian.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Johnson. Karena pada akhirnya media sosial bukanlah tentang seberapa sering kita menggugah sesuatu, melainkan tentang seberapa besar dampak positif yang kita berikan melalui setiap jejak digital yang kita tinggalkan. Karena generasi cerdas adalah generasi yang menggunakan media sosial bukan sekedar untuk eksistensi, tetapi untuk inspirasi, edukasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Joni, terima kasih Bu Titin, juga Pak Johnson, terima kasih kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa mengedukasi masyarakat, para orang tua, siswa-siswi akan pentingnya kita menggunakan media sosial dengan baik, ya. Semoga apa yang disampaikan pagi hari ini bisa menjadi penguatan juga kepada orang tua untuk bisa selektif, untuk bisa selalu mengawasi anak-anak apabila menggunakan media sosial. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat pagi dan terima kasih, nanti kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Ya, baik, terima kasih pendengar kesempatannya pagi hari ini sudah mendengarkan Sangga Menyapa tentang generasi cerdas bijak bermedia sosial bersama Bapak Joni Irwanto, Kepala Diskominfo Sanggau, dan juga Ibu Titin Sumarni, Kabid Pelindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, dan juga Bapak M. Johnson Maulani, yaitu guru SMPN 3 Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Kompas.com yang berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bendera Amerika disebut hoax AI dan Bandara Kertajati dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJP dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa artificial intelligence atau AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 9 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI ya pendengar, dan kita nanti akan bergabung dengan rekan kami di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Silahkan sampaikan aduan dan keluhan Anda di Halo RRI, dan kita akan mulai sebentar lagi. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami kembali di program Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk bergabung ya. Di Entikong ada Faisal. Halo, selamat pagi Faisal.
1: Oke, selamat pagi juga Kak Cika. Gimana kabar di pagi hari ini nih Kak Cika?
0: Pagi, alhamdulillah sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun pagi ini ya. Kalau di daerah Sabang Merah, Bumi dan Nante pagi ini lumayan cerah ya, karena tadi pagi juga sempat diguyur hujan. Dan juga masyarakat juga sudah mulai melakukan aktivitas sepertinya ya, karena hari ini juga cukup padat mungkin ya aktivitas masyarakat, Faisal. Kalau di wilayah perbatasan bagaimana?
1: Oke, kalau di wilayah perbatasan ini Kak Cika, alhamdulillah sudah mulai tampak sinar matahari bersinar ya di pagi hari ini, karena dari pagi tadi kayaknya sinar matahari masih belum kelihatan maksimal ya. Namun masih tampak berawan juga di wilayah perbatasan, dan untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau 1-2 kendaraan saja yang melintasi, dan didominasi kendaraan pribadi ya begitu ya. Dan juga pastinya untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita selalu mengimbau untuk selalu hati-hati di jalan ya. Kemudian kalau misalnya capek, lelah, letih, lesu ya nih Kak Cika, jangan ragu, jangan sungkan ya, sebaiknya menepi sebentar ya, cari tempat yang aman untuk singgah. Kalau perlu istirahat tidur ya, mungkin barang 15 menit, ketika sudah segar baru lanjutkan lagi. Dan juga pendengar, bagi Anda yang sedang menyimak kami di RRI Tikung dan juga RRI Sanggau, tentunya silahkan bergabung di layanan telepon. Kalau di Tikung di Halo RRI pada kesempatan hari ini, nomor teleponnya masih sama, gak berubah ya pendengar. Silahkan di 0811-5667-754.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau silakan di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat WhatsApp dan juga menelpon kami langsung, silakan di 0857-5381-0365 ya. Seperti yang disampaikan Faisal tadi, kalau sudah agak penat gitu ya, bisa beristirahat di rest area. Karena beberapa hari ini beberapa ruas jalan itu tidak baik-baik saja. Ya, ada beberapa kasus laka lantas yang terjadi di beberapa daerah kemarin gitu ya, ada yang meninggal dunia gitu ya. Kita berharap semoga kita sama-sama bisa menghargai sesama pemakai jalan. Jadi jangan lalai dengan aturan lalu lintas gitu ya. Dan kita berharap semoga saja ini tidak terjadi lagi. Lumayan tinggi juga kasus ya yang terjadi di Kabupaten Sanggau beberapa hari ini ya, Faisal ya.
1: Iya, benar sekali Kak Cika. Karena apa ya, kalau melihat dari beberapa insiden yang lalu nih Kak Cika, ini cukup apa ya, cukup membuat empati juga ya. Dan cukup membuat kita harus ya Kak Cika ya, dengan cara apa lagi kita harus sadar bahwa memang berkendara itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam artian, selama kita masih menggunakan jalan, keselamatan itu masih menjadi tanggung jawab kita nih pendengar. Nah, saling jaga, saling fokus kita di jalan raya. Kalau misalnya ada urusan yang sifatnya mendadak ya, sebisa mungkin ya hindari ya Kak Cika untuk buru-buru begitu ya.
0: Gitu ya. Iya, betul.
1: Seburu-buru-burunya kita ya.
0: Harus berhati-hati lah ya.
1: Harus tetap hati-hati, harus tetap fokus ya. Bahkan ketika kita ingin nyelip pun kita harus memperhatikan juga bagaimana kondisi kendaraan di depan kita, bagaimana juga kondisi dari arah berlawanan. Nah, jadi jangan nyelip di tikungan atau dalam kondisi lagi ramai, itu risikonya cukup besar sekali ya. Kalau misalnya ingin nyelip kendaraan ya, pastikan arah berlawanan sudah aman, kosong, dan gitu ya. Baru boleh nyelip. Nah ya, sebaiknya sih jangan nyelip ya Kak Cika ya, kalau memang misalnya
0: bersabarlah gitu ya. Bersabarlah gitu ya. Jadi kalau melihat dari beberapa kasus laka lantas yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau ini, semoga saja kita bersama-sama memberikan doa gitu ya. Semoga kita bersama-sama sebelum berangkat jangan lupa berdoa dulu agar perjalanannya bisa diberikan kelancaran gitu ya. Baik itu pengendara roda 2, roda 4 gitu ya. Kalau udah harusnya mengantuk bisa beristirahat sejenak di rest area ataupun bisa 5 menit aja mungkin singgah gitu ya, untuk refresh gitu mata, karena mata adalah salah satu indera yang cukup tajam untuk kita bisa melakukan perjalanan ya, lumayan jauh juga beberapa perjalanan mungkin ya, beberapa jam harus membutuhkan ruang istirahat untuk ya, mata ya. Oke, baik, kembali di ruang komunikasi publik yang hadir untuk mendengarkan, menyampaikan dan juga menjembatani berbagai aspirasi, keluhan Anda, masyarakat, kepada pihak-pihak yang terkait. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat juga sering menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan perhatian bersama, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hingga persoalan sosial dan juga ekonomi. Karena tidak semua ya pasal keluhan dapat tersampaikan secara langsung kepada instansi yang berwenang, karena itulah Halo RRI hadir sebagai wadah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Karena melalui program ini juga kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, baik itu masukan, kritik yang membangun maupun harapan terhadap pelayanan juga pembangunan di daerah masing-masing. Faisal.
1: Iya, benar sekali Rekan Cika, karena memang pendengar sudah menyampaikan aduannya di edisi-edisi sebelumnya. Kita tentu mengucapkan terima kasih ya Rekan Cika, karena memang ini sebagai salah satu wujud kita berpartisipasi untuk peka terhadap isu-isu di lingkungan sekitar kita, ataupun juga kita ikut berpartisipasi, ikut membangun juga lingkungan kita seperti apa ke depannya, dan seperti apa kalau misalnya pembangunannya kurang merata begitu atau luput dari perhatian. Itu juga merupakan sumbangsih kita bersama untuk sama-sama memonitor kinerja dari pihak-pihak terkait. Dan pastinya pendengar, silahkan yang ingin bergabung di Sanggau boleh, mau bergabung ke Tikong juga boleh, atau para pendengar di Tikong mau jalan-jalan ke Sanggau, atau yang di Sanggau mau jalan-jalan ke Tikong juga bebas nih Kak Cika, karena memang apa ya pendengar, untuk pagi hari ini juga kita masih selalu standby menunggu HP kita standby ini Kak Cika ya.
0: Betul.
1: Handphone kita standby, dan pastinya juga pendengar silakan sampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, entah itu mungkin akses jalan, jalan berlobang, jalan yang rusak, kemudian jembatan yang masih dalam tanda kutip tidak layak, atau mungkin bangunan-bangunan sekolah, bangunan-bangunan fasilitas umum yang hampir tidak layak digunakan, bahkan dalam kategori yang sangat sangat tidak layak digunakan, itu yang luput dari perhatian pemerintah, mungkin boleh disampaikan ke kita, dan kita akan menjadi narasumber untuk menghubungi dinas atau pihak-pihak terkait. Karena biasanya nih Kak Cika ya, kalau melihat di Facebook ini banyak sekali ya keluhan-keluhan yang katakanlah berkeluh kesah di Facebook. Nah itu kan pihak terkait mungkin tidak merespon, pihak terkait tidak melihat. Nah jadi ya mendingan disampaikan di Halo RRI ya, karena memang kita akan berusaha, tim kita juga, untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan aduan dan keluhan Anda pendengar.
0: Baik, Faisal sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Oke, pagi Pak Putra Mayau di Bonti. Lanong Bonti, silakan.
1: Oke.
2: Apa kabar Taisa?
1: Kabar sehat, alhamdulillah. Kalau Putra Mayau, apa kabar juga?
2: Semoga cerah itu. Nanti pasti dapat cerah lagi.
0: Ya. Oke.
2: Ini tadi kalau Pak Cika dengan Bang Petal yang ngobrol tadi itu sudah kehidupan manusia namanya kan. Orang laju-laju itu nggak milih-milih itu sudah mungkin agak atau sudah mengejar ajal gitu lah. Kita ada pandangan gitu. Nanti kalau kita ngomong percuma juga dengan mereka kan. Hari ini saya tidak mengadukan. Kalau itu kayaknya jarak tidak pada orang itu, ya bersangkutan itu tidak bisa ngomong karena pikiran emosional itu lah. Kita sadar di sini. Tapi saya hari ini sudah pada keluhan-keluhan kami ini. Kami masyarakat Lanau sudah sedikit mulai menyadari kan, karena sudah dari 8 bulan yang lalu kami sudah mulai mengumpulkan uang dari istilahnya ada kegiatan itu, ada yang 30.000 per mobil, ada yang 350, ada yang 60, karena 3 jalan itu kami harus perhatikan gitu kan. Dan pemerintah tak tahu kan situasi ekonomi sekarang ini, pemerintah semuanya memangkas-mangkas karena keuangan kita mungkin agak tidak begitu baik-baik saja kan. Kalau kita tidak masuk ke masyarakat, siapa lagi? maka akan mulai menggerakkan masyarakat untuk menyadari kalau tidak kita yang membangun jalan kita, siapa lagi? Maka mulailah tergerak hati kami sebagai masyarakat untuk memulai. Tapi kembali karena kami juga melihat mumpung juga hari ada sedikit panas gitu kan. Jalan dari kami berhenti ke UP itu dari dusun Bambang ke UP pas ibu kota besar itu ada arahnya itu banyak kan. Pas ada juga alat berat yang kecil tuh yang kelas rendahnya tuh kerja karena banyak untuk lahan sawit orang kan. Kami coba hubungi kemarin mereka minta hubungi kerja kan. Kerja mereka mau digas dengan per jam itu 500 ribu kan untuk nambah yang cepatnya parah itu barang parah kan yang mengatakan dari pemerintah kan tidak tahu anggaran kan atau kemarin kami mengajukan sedikit proposal walaupun proposalnya gaya-gaya kampung gitu kan gaya-gaya proposal pemerintah kan. Akhirnya ada momen kalau tidak di situ begitu ada pembunuhan di tangga datang gitu kan. Pak Sobang dengan kawan-kawan yang buruk itu coba kita cekati tertali kepada bapak-bapak itu siapa tahu ada yang tiba yang dengan hati yang peduli kepada kita gitu kan. Ternyata kawan itu mau yang ketua pengeluaran jalan itu yang terletak jalan itu misalnya banyak orang tua pergi kemarin kasih segera surat itu kepada mereka kan. Kata soal juga ada kayak nasi terutama pontos khusus sana Pak Budin Pak Monos dan kalau saya lain itu yang kan toko-toko di penti juga ada yang nyumbang gitu bah karena lihatnya dalam untuk jatuh kalau untuk dari dusun kita besar kecamatan itu kan ada tiga hal kan kesehatan pendidikan dan ekonomi itu untuk kami mau tentu tidak ada sedikit kemendapat terutama saya cakap banyak terima kasih kepada bapak-bapak dermawan yang membantu kami kemarin yang telah sedih yang adalah mau berbuka hati tapi juga yang belum sempat membuat kembali ini istilahnya tapi kami masih terbuka bapak-bapak ya sama yang ribonti itu yang karena ada yang ada rezekinya mungkin kami masih terbuka karena jalan kami ini masih panjang itu tidak akan putus ini kami juga tetap ya pikiran kami tetap jalan juga. Kami mohon bantuan kepada saudara-saudara itu, bapak-bapak terhormat. Ya Allah, pertama terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyimpang kembali. Semoga amalnya
1: dicatat
2: dan keren hatinya juga terbuka. Semoga mereka mendapat kesempatan yang baik, sedikit yang di bumi juga. Demikian lupa juga. Hal terfokus kepada saya, yang berpikir lah. Yang berusia kami masih terbuka menerima ucap dan masih kerana hati dari bapak-bapak ibu-ibu jalan itu untuk kita semua bukan untuk kami saja bagi siapa yang terjun sebemban terjun manong selamat situ untuk semuanya kami terima kasih karena kalau ketinggalan kami tidak bisa ngeluh karena kami tahu dana itu tidak terbatas. Ya, orang tidak diskusi, jawab bukan tidak bisa. Bagaimana ngomong kalau tidak ada gitu ya, terima kasih. Bagi kita Bang Faisal, semoga terima kasih, selamat pagi dan salam.
0: Oke. Baik, terima kasih ada Putra Mayau di Lanong Bonti tadi sudah menyampaikan ada apresiasi yang disampaikan oleh beberapa pihak yang terkait gitu ya Faisal, terkait juga dengan bantuan, terkait juga dengan pembangunan yang sudah dilakukan dan juga berharap untuk kedepannya nanti katanya bisa dirawat gitu ya. Mungkin jalan yang bermanfaat untuk kebutuhan ekonomi, sosial, juga budaya dan juga pendidikan. Karena kan salah satu infrastruktur yang sangat krusial kan adalah jalan. Gitu ya, jalan jembatan penghubung dan juga tadi apresiasi yang disampaikan oleh Putra Mayau kepada beberapa pihak yang berwenang juga sudah membantu, dan kita juga berharap ya dengan bantuan-bantuan tersebut juga bisa memberikan perubahan dan juga memberikan perbaikan-perbaikan kepada infrastruktur yang ada di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sanggau tentunya ya. Kita berharap nanti semoga saja apa yang disampaikan masyarakat dari berbagai bidang, baik itu dari sektor infrastruktur, masih ada ditemukan jalan yang rusak, mungkin drainase yang kurang berfungsi sehingga menyebabkan genangan air saat musim hujan, penerangan jalan yang belum memadai, sehingga fasilitas umum yang memerlukan perbaikan dan persoalan tersebut tentu berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari dan juga membutuhkan perhatian dari pihak terkait, Faisal.
1: Oke, memang benar sekali rekan Jika, karena memang kalau berkaitan dengan jalan ini juga merupakan salah satu faktor pendukung atau bisa dibilang faktor utama ini Kak Cika ya, karena memang dalam segi pembangunan apapun kalau misalnya akses jalannya sudah memadai itu tentu akan mempermudah berbagai macam aktivitas dari warga masyarakat. Nah mungkin ya, kalau ada masyarakat yang beraktivitas untuk perekonomian, kemudian untuk aktivitas pertanian dan lain sebagainya, jadi akses jalan ini sangat memberikan dukungan yang sangat signifikan sekali untuk kelancaran-kelancaran tersebut.
0: Oke, okay. Baik Faisal dan juga pendengar, kita sesaat lagi akan mendengarkan hasil wawancara reporter RRI pada tanggal 9 Juni 2026 melalui statement Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, yaitu Bapak Sopiar Juliansah, terkait juga keluhan pendengar di program Halo RRI 8 Juni 2026 tentang kelangkaan gas LPG 3 kg. Mari kita ikuti statementnya.
3: LPG ini kategorinya itu adalah barang penting. Ini supaya dia kemudian dengan aturan PP 29 tahun 2021 negaraan bidang perdagangan, pemerintah daerah itu punya kewenangan di bidang-bidang salah satunya itu barang penting itu adalah LPG. Ini adalah yang tugas yang selanjutnya kita merespon terkait Juni yang lalu, kemudian akan ada tanggal 9

0: Tanggau dan Entikong. Kami mohon maaf ya, tadi ada sedikit trouble ya. Kita dengarkan kembali, kita akan dengarkan kembali hasil wawancara reporter RRI pada tanggal 9 Juni 2026 melalui statement Kepala Disperindakom dan UM Kabupaten Sanggau, Bapak Sopiar Juliansa, terkait juga dengan keluhan pendengar di program Halo RRI 8 Juni 2026 tentang kelangkaan gas LPG 3 kg. Mari kita ikuti statementnya berikut ini.
1: Pertama kami jelaskan dulu

0: perdagangan, pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk mengawasi di bidang perdagangan. Salah satunya itu barang penting. Barang penting itu adalah LPG. Ini adalah memang tugas kami. Yang selanjutnya kita merespon terkait dengan pengaduan masyarakat pada Halo RRI yang di tanggal 8 kemarin. Kami sampaikan bahwa terkait dengan kelangkaan khusus untuk komoditi barang penting LPG ini sebenarnya peruntukannya itu LPG 3 kilo ini untuk rumah tangga, untuk yang memasak. Yang kedua, peruntukannya untuk usaha mikro, tapi untuk juga yang memasak. Artinya untuk yang warung-warung makan dan lain-lain. Baik, kondisi barang penting LPG ini sebenarnya peruntukannya itu LPG 3 kilo ini untuk rumah tangga, untuk yang memasak. Yang kedua, peruntukannya untuk usaha mikro, tapi untuk juga yang memasak. Artinya untuk yang warung-warung makan dan lain-lain, dan petani serta nelayan sasaran. Ini ada peruntukannya. Jadi ini peruntukannya yang untuk gas LPG. Yang selanjutnya kita merespon yang tadi terkait dengan yang kasus yang di Beduai. Nah, kami coba cross-check nih lewat staf kami kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada agen yang menyuplai wilayah tersebut dan kepada pihak kecamatan Ekbang yang posisinya ada di lapangan. Dalam hal ini Ekbang Kecamatan Beduai. Informasi yang kami terima dari agen bahwa untuk pangkalan di Muara Ilai, yang tadi ini di Muara Ilai, itu telah didistribusikan di tanggal 4 Juni yang lalu, sudah didistribusikan. Kemudian akan, karena ada terjadwal, akan didistribusikan kembali di hari ini, di tanggal 9. Hari ini informasinya di pangkalan Muara Ilai itu akan didistribusikan sebanyak 200 tabung yang di tanggal 9 ini. Tapi sebelumnya di tanggal 4 sudah. Nah, ini yang informasi terkait dengan yang di Beduai. Kini itu dulu, mungkin ada yang hal lain bisa dijelaskan.
1: Baru saja kita dengarkan pendengar tadi statement yang disampaikan oleh pihak Disperindakop dalam hal ini terkait juga dengan keluhan masyarakat, ya, keluhan pendengar di tanggal 8 kemarin tentang kelangkaan gas LPG. Mungkin hal ini masih dirasakan masyarakat di beberapa daerah yang saat ini juga saya lihat di media sosial, ya Faisal, mencari gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari katanya gitu ya. Ini agak-agak susah nih Mbak, katanya ini kenapa susah lagi gitu ya. Nah itu tadi statement yang disampaikan. Baik, selain gas LPG mungkin ada beberapa keluhan lagi yang bisa Anda sampaikan bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong. Kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Kita break dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini dan juga keluhan-keluhan pendengar semoga bisa disampaikan selanjutnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong, masih bersama Faisal, masih akan menemani Anda di edisi hari ini. Dan pendengar, silakan kami buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan Anda dan juga keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini, karena melalui program ini kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, baik itu kritik, masukan yang membangun maupun harapan terhadap pelayanan dan juga pembangunan di daerah masing-masing. Karena keluhan yang disampaikan masyarakat berasal dari berbagai bidang, dari sektor infrastruktur misalnya, ataupun dari fasilitas umum yang memerlukan perbaikan ataupun persoalan yang lain yang tentu berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari dan juga membutuhkan perhatian dari pihak yang terkait. Baik itu dari bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan ataupun pelayanan publik dan juga persoalan lingkungan, ya Faisal, bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ataupun bidang perekonomian dan juga ketenaga kerjaan. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Silakan Faisal.
4: Iya, kalau di Ntkong pendengar di 0811-5667-754. Nah, pendengar, tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama ya, merespon dari keluhan yang disampaikan Bunda Hesti ya, di Beduai di edisi Halo RRI yang sebelumnya. Dan pastinya juga semoga tadi dapat memberikan jawaban ya kepada kita semua para pendengar, karena memang berkaitan dengan isu gas ini ya, Kak Cika. Saya ingat sekali kalau di edisi Halo RRI sebelumnya ya, kayaknya di hari Senin itu kan masih aman ya untuk di wilayah Sekayam ya. Pas saya bawa Halo RRI-nya masih aman. Kemudian pas balik siaran pulang ke rumah, kemudian sorenya baru melihat fenomena ibu-ibu bawa gas sore-sore malam harinya. Waduh, padahal tadi
3: antri lagi ya. Antri.
4: Udah. Wih, padahal kemarin nama-nama saja saya pikir. Jadi dan itu juga menjadi apa ya, keresahan bagi warga masyarakat juga, dan terlebih juga ini Kak Cika, bensin atau Pertamax ya mengalami kenaikan juga ini di harga
3: hari ini ya.
4: Iya, hari ini ya. Per hari ini ya, pendengar juga pemirsa, Rp16.000 per liternya untuk Pertamax. Waduh, ini juga menjadi keresahan bagi bapak-bapak nih kalau misalnya ngantri di SWU atau di pom-pom mini ya, begitu ya. Ternyata untuk harga Pertamax mengalami kenaikan, dan kita berharap semuanya tetap aman ya, kajikannya tetap aman, tetap kondusif ya di lingkungan masyarakat, karena memang beberapa fenomena belakangan ini menunjukkan kenaikan-kenaikan, entah itu gas yang mungkin sulit didapatkan, ataupun juga kalaupun ketemu mungkin harganya agak jauh berbeda dari agen-agen. Kemudian untuk harga bahan bakar minyak juga mengalami kenaikan ya, entah itu solar ataupun juga untuk konsumsi bensin motor harian. Jadi kayaknya kalau mau kemana-mana nih Kak Cika, pakai sepeda aja nih, kecuali berangkat ke kantor.
3: Biar
4: ya
3: sehat ya, betul ya. Biar sehat, biar kita juga lumayan memacu adrenalin kalau setiap hari kita bisa berolahraga gitu ya. Seperti disampaikan oleh Faisal tadi tentang kenaikan harga pertama resmi naik menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan melihat dari hal ini, pendengar, yang disampaikan juga bahwa harga bahan bakar minyak ataupun BBM non-subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Adapun harga Pertamax naik dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000. rupiah per liternya. Wah, lumayan itu ya.
4: Lumayan
3: naik gitu ya. Dan kita juga merasakan kenaikan-kenaikan dari harga BBM baik itu subsidi dan juga non-subsidi ya Faisal ya.
4: Dan tidak menutup kemungkinan juga ini Kak Cika berdampak kepada kenaikan-kenaikan barang-barang lain nih. Enggak menutup kemungkinan.
3: Menyesuaikan ya. Pasti ya.
4: Iya, pasti bakal menyesuaikan yang misalnya kalau kemarin ada biasanya gadis-gadis ini beli seblak harganya sekian atau ngebakso bisa neraktir, kayaknya sekarang udah mikir-mikir ya.
3: Enggak dulu gitu ya. Karena penyesuaian harga yang dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan juga harga pasar keekonomian ya. Karena tadi kan ada jenis-jenis mobil yang bisa mengisi Pertalite dan ada yang harus mengisi pertama.
4: Iya, betul.
3: Ya, jadi hal itu juga akan berdampak pada apa ya, proses evaluasi dan juga bisa melihat dari keperluan-keperluan masyarakat akan BBM ya. Karena kan saat ini kan ada beberapa jenis mobil yang bisa dan tidak bisa menggunakan BBM Pertalite ya.
4: Ya, betul. Dan juga kalau apalagi motor ya nih Kak Cika, motor yang dengan CC-CC yang tinggi ya, motor yang suaranya sudah menggelegar itu pun kayaknya harus mengkonsumsi udah enggak Pertalite lagi ya, mungkin udah mengkonsumsi dengan kadar oktan yang cukup tinggi begitu ya untuk mensupport dari kinerja mesin tersebut. Khawatirnya kalau misalnya mesin CC-nya tinggi namun bahan bakarnya tidak support, khawatir akan ada malfungsi dari beberapa jenis komponen-komponen di dalam kendaraan tersebut. Dan juga nih kayaknya memang harus lebih banyak berolahraga nih Kak Cika ya. Mungkin bisa beli sepeda nih sekarang nih kalau misalnya mau kemana-mana. Misalnya kalau jaraknya dekat ini ya, kalau dari rumah mau ke pasar atau dari rumah pengen beli pentol, dari rumah mau beli seblak, mungkin bisa pakai sepeda dulu ya. Dan kalau untuk ke kantor kayaknya kalau pakai sepeda nih Kak Cika jaraknya cukup lumayan ini. Kalau dari Balai Karangan menuju ke studio ini, itu pastinya akan membuat berkeringat dan sudah ngos-ngosan ya.
3: Iya, kalau bersepeda lumayan membuat adrenalin itu terpacu ya dengan melodi. Karena kalau saya berangkat ke kantor di Semang Merah lumayan juga gitu ya. Harus mendaki gunung, melewati lembah ya. Oke, ini ada satu pesan singkat ya. Okay. Ini dari Ibu Rina di Sanggo Permai yang menyampaikan, kami mau mengeluhkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau yang kerap menimbulkan korban meninggal dunia. Kondisi ini membuat masyarakat merasa khawatir dan tidak nyaman saat berkendara. Kami berharap pemerintah dan juga pihak terkait segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan di jalan, baik itu melalui perbaikan infrastruktur, penambahan rambu lalu lintas, maupun peningkatan pengawasan terhadap pengguna jalan. Jadi jangan sampai semakin banyak nyawa melayang akibat kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah. Gitu ya. Oke.
4: Benar sekali.
3: Baik, terima kasih Bu Rina di Sanggau Permai sudah menyampaikan keluhannya. Nanti kita coba hubungi dari pihak yang terkait gitu ya. Semoga saja bisa terhubung dan juga kita bisa mendengarkan penjelasannya. Mungkin ada himbauan juga dari pihak kepolisian ya. Yang pastinya yang menangani kasus tersebut. Karena beberapa hari ini juga kita lihat dari kota Sanggau saja beberapa kecelakaan terjadi. Kemarin juga ada di daerah Jemongko, ada juga di Jalan Trans Kalimantan yang juga membutuhkan perhatian kita. Bagaimana kita sebagai pengguna jalan harus berhati-hati di jalan raya. Ini ada lagunya, hati-hati di jalan.
4: Ya, hati-hati di jalan. Kalau yang di hati jangan jalan-jalan.
3: Jangan jalan-jalan. Nah, ini mengharuskan kita untuk tetap menjaga keselamatan ya, karena kan di jalan raya kan bukan kita sendiri yang melakukan aktivitas gitu ya. Jadi banyak sekali para pengendara lain, baik itu roda 4, roda 5, roda 6, bahkan para pengendara motor juga lumayan banyak juga ya, yang juga memacu
4: adrenalinnya.
3: Waktu juga adrenalinnya juga gitu ya. Jadi kita berharap semoga saja setelah ini aman-aman saja ya Faisal ya. Kita harus berhati-hati dan juga menggunakan kendaraan sebaik mungkin.
4: Iya, pastinya dengan kelayakan berkendara juga nih Kak Cika ya. Kelayakan berkendara dan juga pastinya pendengar, selain berkendara kita harus memperhatikan kendaraan kita juga harus memperhatikan memperhatikan suasana hati kita. Ini pendengar, suasana hati kita, suasana mental kita juga itu harus kita perhatikan ketika ingin berkendara ya. Nah misalnya kalau lagi suasana hatinya kurang enak atau membutuhkan apa ya treatment begitu ya katakanlah. Nah sebaiknya mungkin jangan terlalu ngebut ya, cari tempat yang aman dulu. Mungkin boleh menghampiri temannya untuk sekedar curhat-curhat. Jangan dilampiaskan dengan berkendara pendengar, itu hal yang harus dihindari ya. Karena satu kali lagi rumusnya tetap bukan kita sendiri yang merasakan akibatnya, tapi ada juga pengguna jalan lain yang mungkin tidak merasakan akibat oleh karena sikap kita begitu ya, dan mereka merasakan akibatnya.
3: Oke, okay, baik Faisal, kita akan hubungi narasumber yang nanti akan menjelaskan seperti apa ya, terkait juga dengan kasus-kasus yang terjadi, baik itulah kelantas. Kita nanti akan menyampaikan, kita nanti akan bersama Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Sat Lantas Polres Sanggau ya, yang akan menjelaskan terkait juga dengan kasus laka lantas yang terjadi di beberapa hari terakhir gitu ya. Oke, pendengar, nanti kita akan mendengarkan yang disampaikan oleh Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Kami masih menghubungi beliau, semoga bisa terhubung ya. Kita juga ingin mendengarkan seperti apa sih sebenarnya himbauan dan juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh Polres Sanggau terkait dengan kasus-kasus kecelakaan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Baik, silakan, nanti kami juga buka ruang untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini di 085 3810365 atau di 0811 5756 494 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Oke, okay, baik, kami masih menghubungi Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Oke, dan kami juga akan membuka ruang Anda kembali untuk menyampaikan keluhan Anda dan juga beberapa hal yang menyangkut terkait juga dengan korban meninggal dunia kasus laka lantas yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau ini. Baik pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Halo RRI. Kami masih akan membuka ruang untuk Anda di segmen yang terakhir nanti di Halo RRI untuk menyampaikan atensi Anda ataupun keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong, masih di Halo RRI, dan pendengar kami masih menghubungi narasumber yaitu Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Kami juga ingin mendengarkan seperti apa himbauan ataupun hal-hal yang bisa disampaikan terkait juga dengan kasus laka lantas yang terjadi di Kota Sanggau dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini. Dan kita berharap semoga saja masyarakat juga sedang mendengarkan kami tetap berhati-hati di jalan raya yang sedang mendengarkan dimanapun Anda berada saat ini gitu ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih buka ruang untuk Anda di 0811 575 6494 atau di 0857 5381 0365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Dan kami masih menghubungi Bapak Aibda Suryansah ya, yang akan menyampaikan terkait juga dengan permasalahan laka lantas yang terjadi di beberapa daerah yang terjadi juga mengakibatkan meninggal dunia ya, salah satu warga Kabupaten Sanggau ini yang juga mendapat keperhatian serius untuk kita bersama bagaimana aktivitas yang cukup padat juga di jalan raya. Dan tadi dari sampaikan Ibu Rina di Sanggau Permai, mengeluhkan juga masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau yang kerap juga menimbulkan korban meninggal dunia. Baik Pak Faisal.
2: Iya.
1: Iya Pak Faisal, kami masih menghubungi narasumber yang bergabung. Semoga saja nanti bisa terhubung ya dengan Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, yang akan menyampaikan seperti apa himbauan dan juga hal-hal yang dapat disampaikan kepada pendengar di kesempatan kali ini.
2: Oke.
1: Okay. Oke, masih bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Entikong, ya Pak Faisal ya.
2: Iya, benar sekali Kecega, karena memang laka lantas di beberapa waktu belakangan ini memang hal yang menjadi perhatian ini Kecega, karena memang banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, dan itu membuat semacam warning juga ya Kak Cika ya, warning bagi kita semua bahwasanya memang kalau di jalan raya itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama menjaga keselamatan. Dan pastinya juga ketika berkendara ya, seperti yang tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan kepada para pendengar semua, kalau misalnya capek, letih, lesu, ngantuk ya, sebaiknya jangan dipaksa, menepi sebentar, istirahat, lakukan perenggangan, atau kalau perlu ya, kalau misalnya jaraknya masih jauh untuk sampai ke tempat tujuan, itu lebih baik cari tempat yang bisa singgah, entah itu di masjid ataupun di tempat-tempat umum yang sangat mendukung sekali untuk singgah.
1: Baik Faisal, Faisal kita terima dulu.
2: Oke.
1: Terhubung kita bersama Bapak Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau. Halo, selamat pagi Pak Suryansah.
3: Selamat pagi.
1: Baik Bapak, kami dari RRI Sanggau dan Entikong, Bapak mau mengkonfirmasi tadi ada salah satu pendengar kita yang juga mengeluhkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau Pak, yang kerap menimbulkan korban meninggal dunia. Karena kan beberapa minggu ini Pak, kasus laka lantas juga cukup banyak ya Pak di Kota Sanggau. Kalau yang terjadi ini udah berapa Pak?
3: Baik, sebelumnya saya menyapa dulu seluruh saudara pendengar RRI Sanggau, selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Terkait jumlah laka lantas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau, untuk saat ini terdata sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2026 itu tercatat 60 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi.
1: Oke.
3: Suara saya terdengar, Mbak?
1: Ya, jelas Pak, jelas.
3: Ya, baik. Itu terjadi 60 kasus untuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi sampai dengan saat ini. Kemudian kita juga sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari upaya preemptif, preventif, guna untuk lalu lintas. Namun untuk saat ini terkait jumlah kecelakaan yang mungkin jumlahnya yang cukup tinggi, beberapa banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Namun upaya yang kita lakukan tetap kita aktifkan untuk bagaimana kita bisa menekan angka kecelakaan tersebut.
1: Oke, baik Pak. Jadi masyarakat juga masih merasa khawatir Pak, mungkin dari Polres Sanggau bisa menyampaikan himbauan ataupun pesan Pak kepada seluruh pendengar kita dan juga pengguna jalan yang mendengarkan kita di kesempatan hari ini Pak, silakan.
3: Baik, himbauan dari kami, dari Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para pengguna jalan. Yang pertama, saat kita beraktivitas melakukan kegiatan lalu lintas, hendaknya kita yang pertama harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dengan kita mematuhi peraturan lalu lintas, tentunya kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas selalu diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran. Nah, dengan terjadinya pelanggaran ini, maka menjadi potensi-potensi kerawanan yang bisa menyebabkan terjadinya laka lantas. Saat ini, umumnya yang terjadi, yang diakibatkan oleh faktor manusia. Berbagai upaya sudah kami lakukan dengan memberikan himbauan, kemudian memasang tanda rambu dan sebagainya. Tentunya upaya ini adalah sebagai upaya edukasi untuk masyarakat bagaimana kecelakaan lalu lintas bisa kita tekan. Nah, untuk masyarakat kami menghimbau agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dan saat Anda berkendara, hendaknya melengkapi surat-surat kendaraan dan kemudian selalu menjaga batas aman kecepatan kendaraan. Kemudian selalu perhatikan etika dan tata tertib dalam berlalu lintas. Sedang kita tahu, ketika kita berlalu lintas, maka ada hak-hak pengguna jalan lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan guna menjaga keselamatan bersama di jalan raya.
1: Oke.
3: Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Surya kesempatannya pagi hari ini, Bapak. Selamat melanjutkan tugasnya kembali. Sukses selalu, Pak. Selamat pagi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Iya, demikian tadi penjelasan yang disampaikan oleh narasumber pagi hari ini ya, Faisal, terkait juga dengan tadi angka kecelakaan yang cukup besar gitu ya di Sanggau, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Surya ada 60 kasus ternyata, wah lumayan banyak sekali ya Faisal ya, untuk angka kecelakaan yang ada di Kabupaten Sanggau selama bulan Juni.
2: Waduh,
1: ya.
2: 60 kasus selama bulan Juni, berarti katakanlah perharinya mungkin ada satu atau dua kecelakaan ya Kak Cika ya, itu angka yang cukup memprihatinkan begitu ya Kak Cika, dan pastinya sudah kayaknya dari data tersebut itu sudah menjadi tamparan keras untuk kita bersama bahwasanya memang untuk di jalan raya ini kita harus saling memperhatikan keselamatan kita bersama dan jangan menganggap remeh nih Kak Cika ya.
1: Betul ya, jadi kita harus bersama-sama bisa menjaga keselamatan jiwa raga yang pastinya gitu ya Faisal ya, agar perjalanan kita juga bisa lebih lancar dan juga bisa sampai selamat tempat tujuan gitu ya. Oke, sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara Faisal, semoga saja kesempatan pagi hari ini bisa memberikan informasi terbaik untuk pendengar kita yang mendengarkan ya. Terima kasih juga atas partisipasi dan kepercayaan masyarakat yang selama ini terus menjadikan RRI sebagai media yang dekat dengan rakyat dan hadir untuk kepentingan publik, Faisal.
2: Oke, dan sebelum berpisah juga ya Kak Cika, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar kita yang menyimak kita dan juga yang sudah bergabung ya pada kesempatan hari ini, dan sampai jumpa di Halo RRI yang akan datang. Dan Kak Cika, salam sehat ya. Salam sehat,
1: okay,
2: salam
1: tetap sehat ya.
2: Salam olahraga juga karena memang bensin lagi naik kayaknya, memang
1: butuh olahraga ini. Oke, terima kasih pendengar. Kami pamit undur ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, pemersatu bangsa gitu ya. Semoga saja informasi-informasi tadi bisa melengkapi informasi untuk Anda. Terima kasih Faisal, kita jumpa lagi di Halo RRI di hari Jumat nanti gitu ya. Oke, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Entikong.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Baik, dengan demikian kebersamaan kita di Sanggo pagi ini, edisi hari ini, edisi 10 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Dan selanjutnya bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggo siang ini nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Oke, pendengar, dengan berakhirnya Halo RRI tadi, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita ya di Lintas Antikong pagi yang bertugas di edisi hari ini. Pendengar, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda, dan tentu kami selalu mengharapkan atensi dan partisipasi Anda dalam setiap program-program acara kami. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 10 hingga jelang pukul 15, Anda akan ditemani dengan kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong siang bersama rekan Jeki, nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ya, selamat pagi pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir kembali menyapa Anda edisi hari ini pendengar di hari Rabu ya, tanggal 10 Juni 2026. Dan tepatnya saat ini sudah pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda, kita akan bersama-sama untuk menyimak podcast kerjasama LKBN Antara tanggal 10 Juni 2026, yaitu kali ini berbicara tentang tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui oleh dunia. Kali ini kita akan bersama CEO founder Tempe Movement, Wida Winarto. Dan kami akan hadirkan untuk Anda berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
2: Makan tempe terakhir? Kemarin.
3: Kemarin? Oke. Diolahnya
2: kemarin
3: apa
2: tuh? Diolah goreng aja.
3: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
2: Atau kecap.
3: Atau kecap.
2: Cabai rawit.
3: Cabai rawit, ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
2: Superfood, ya.
3: Setuju banget. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe, tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
3: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda, dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
2: Iya. Jadi kalau di masa saya itu, terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe, gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita, ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ, merubah itu.
3: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
2: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan, bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
3: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
2: Sambel tumpang.
3: Itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
2: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
3: apa bener ini,
2: bener gak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan, satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
3: Oh, letok
2: ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
3: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
2: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
3: tersampaikan
2: itu. Gitu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
3: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
2: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
3: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
2: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan. Bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia, itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe. Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
3: unik ya.
2: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
3: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya. Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
2: Ngaruh.
3: Signifikan seperti apa?
2: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
3: Jadi, paling mudah ya.
2: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pinter, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain, karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
3: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
2: Beda.
3: Kacangnya apa aja beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
2: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
3: Oh edamame.
2: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah itu cara membuatnya mirip
3: dengan kedelai.
2: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari, terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu.
3: Oh,
2: gitu.
3: Ada proses-proses.
2: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Oh, tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
3: berhasil,
2: tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
3: tempe juga
2: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
3: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
2: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
3: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
2: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
3: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
2: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
3: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
2: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
3: gitu kan.
2: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
3: Karena punya protein juga mirip-mirip
2: sama telur. Iya kan, gizinya lengkap juga gitu. Walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
3: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
2: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
3: Maksud, iya, sampai gitu ke kulit-kulit mati tuh ke
2: tapi nggak sakit gitu.
3: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
2: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
3: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini, tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
2: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
3: Agar terjawab
2: kan gila ini sendiri. Ya, gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
3: Eksperimennya gitu. Banyak.
2: Banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan, lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang

0: hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan betul. Kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja,
0: betul.
1: Tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Betul, betul. Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
0: Betul.
1: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
0: Iya.
1: Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tempe, iya.
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih pandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal. Dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik ya, lagi, tadi, iya. Jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
0: Dan cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi tuh keren gitu.
1: Untuk temen-temen di tempe movement itu keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya.
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga

0: ikut mempengaruhi.
1: Ikut. Wah, ya. Ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah nggak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin nggak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang.
1: Oh.
0: Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang
2: pelit
1: ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, okay, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak,
0: sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
0: Dimulai
1: dari, saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur, kemarin ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya,
0: belum
1: pola
0: lagi
1: hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya.
1: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel
1: dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk gitu.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Hentikong. Tadi baru saja kita mendengarkan podcast dan selanjutnya masih kami temani ruang dengar Anda dengan menyajikan satu buah program acara di Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Hentikong.
1: Dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

0: ke-11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapten Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera bagi kita semua.
5: Om Swastiastu.
6: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan selalu mengutamakan senyuman ketika bertemu dengan orang yang kita kenal atau yang tidak kenal, boleh juga ya, dengan senyuman begitu. Dan pendengar, untuk saat ini wilayah Antikum dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru yang bertugas untuk edisi siang ini beserta maksud kami mengucapkan selamat menunaikan untuk edisi hari ini, yaitu azan zuhur di wilayah perbatasan.

Wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi Allah.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Tadi baru saja kita mendengarkan lagu-lagu Islami karena tadi untuk wilayah Antikong dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu pendengar, saat ini pukul 12 lebih 8 menit, kami kembali juga mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan program acara di Seni Berpantun. Dan kami awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Sile kita hangat ke Tawes.
1: Hangat?
0: Iya, kita main ke. Pergi tamasya ke Pulau Seribu, sungguhlah indah pemandangannya. Ku minta musik peserta lagu, kita dengar lagu yang lainnya.
1: Kita mainkan?
0: Kita mainkan.
1: Ayo.
0: Lanjut.
1: Kalau menari kita melenggang, kalau berpantun ada sampiran.
0: Betul.
1: Kita semua bersenang-senang.
0: Ya.
1: Kita suruh lagu joget Seribu Impian.
0: Betul. Kita mainkan musik.
1: Musik.

0: Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kita kembali lagi di program acara Seni Berpantun. Silakan untuk berpantun untuk menghibur pemantun-pemantun kita untuk edisi siang ini. Burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di atas batu. Mari kita mulai dengan riang, semoga acara berjalan maju. Pagi hari memetik melati harumnya sampai ke halaman. Apalagi nih. Terima kasih untuk pendengar sekalian. Mari bersama kita buka pertemuan. Oke, kita coba pemantun berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat siang Nak Jeki.
0: Selamat siang kembali juga. Apa kabar ini kakek?
1: Kabar baik. Cuaca pun cerah ya. Hari ini.
0: Oh, cerah ya. Kalau kemarin kan agak mendung begitu ya.
1: Kemarin mendung, tapi gak banyak gak awan hitam nih.
0: Sama kalau gitu, kalau di sini juga mulai nih terlihat agak memang, tapi kalau di Antikun dari pagi tadi memang agak mendung begitu. Ya. Okay, intinya sehat begitu, ya kakek?
1: Ya sehat. Sakit perutnya udah berkurang dah.
0: aduh.
1: Mulai berpantun.
0: Silakan.
1: Tiap hari ku tanam bunga. Bunga ditanam di dekat halaman. Dunia ini hanya tempat sementara. Siapapun saja tetap kembali kepada Tuhan.
0: Oke, siap.
1: Listrik banyak lagunanya untuk menerang kampung halaman. Berbuat baiklah kepada siapa saja. Berbuat jahat jangan sekali-kali. Sungguh manis di buah manggis. Saking manisnya terasa gula. Hati ini semakin tua semakin sedih. Karena memikirkan yang secantik sampai sekarang belum ada penggantinya. Ikan tuman mudik bersusun. Mudik bersusun sampai ke kuala. Ayolah kawan-kawanku, kita berjual beli pantun. Mudah-mudahan hati yang susah jadi gembira.
0: Oke.
1: Nah, itu aja dulu Bung Jeki.
0: Ya, siap. Terima
1: nanti
0: kasih.
1: Nanti ketemu lagi.
0: Baik.
1: Selamat siang. Terima kasih.
0: Selamat siang kembali, selamat beristirahat dan semoga terhibur begitu ya kakek Panji di Sungai Daun. Biasanya tetangga Mama Eren ini juga bisa hadir ya. Ini belum ada nih. Kemana Mama Eren? Tetangganya kakek Panji. Kemudian pemantu-pemantu yang lainnya yang ikut bergabung seperti biasa masih ditunggu di 0811 5667754. Pemantu-pemantu yang tidak bisa kami sebut satu persatu seperti itu. Kalau begitu kita coba bacakan pantun berikut ini untuk edisi siang. Burung pipit terbang ke taman, hinggap manis di pohon jambu. Salam hormat kami sampaikan untuk pendengar yang hadir selalu. Pergi ke sawah membawa cangkul, pulangnya singgah membeli roti. Apa kabar para pemantun? Semoga sehat dan selalu bahagia hati. Lanjut lagi, silakan masih ditunggu untuk yang berikutnya untuk berpantun seperti biasa. Kami juga menyapa pemantun yang saat ini sedang stay di FM 99.9 MHz. Buah pepaya, buah semangka disimpan rapi dalam peti. Salam hangat kami sapa, semoga senyum selalu menghiasi. Jalan-jalan ke tepi danau, airnya tenang, berwarna biru. Kami sapa dengan merdu, semoga sehat selalu untukmu. Pohon manggis di dekat pagar, buahnya ranum, dipetik petani. Salam manis kami tebar untuk semua yang hadir atau yang sedang hadir mendengarkan kami. Aduh. Oke, kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan lagu yang sudah disiapkan begitu untuk pemantun-pemantun edisi siang ini. Kita kembali nanti setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program acara Seni Berpantun.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, kita lanjut lagi. Silakan untuk bergabung kembali untuk Paci dan Maci Bujang dan Dara sambil menikmati secangkir kopi hangat atau minuman hangat seperti itu. Dengan cuaca juga masih terpantau mendukung, cerah berawan, walaupun ada yang berawan gelap begitu. Kami masih menunggu pemantun yang berikutnya. Matahari bersinar terang, angin sepoi bertiup nyaman. Selamat siang, kami datang membawa salam penuh keramahan. Siang hari makan ketupat ditemani segelas kelapa muda. Semoga siang tetap semangat menjalani aktivitas yang ada. Burung terbang di atas awan melihat sawah menghijau luas. Selamat siang wahai para pemantun. Siang ini semoga hati senang dan puas.

Pun di chat WA. Oke, kita bacakan. Pergi ke kebun memetik jambu-jambu matang berwarna merah. Selamat siang untuk semua pendengar. Semoga rezeki bertambah berkah. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan lagu berikutnya. Semoga terhibur dan tetap stay tune di FM 99.9 MHz.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: Few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Ini uang mahar buat aku.
7: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
8: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar dan nampaknya kami cukupkan di sini untuk program acara seni berpantun. Karena untuk pada kesempatan ini sudah menunjukkan pukul 12.54. Terima kasih untuk yang tetap stay tune di 99.9 MHz. Dan nanti sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi di Warta Berita siang ini, yang dimana untuk informasi-informasi itu yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau.
1: Malam ni kena larut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha,
2: cuba. Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, Silek. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Beras premium mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kemasan 10 kg.
1: PGR ini juga harus mampu melahirkan ide-ide yang cerdas pertama.
2: Warta siang selengkapnya pendengar dan pemirsa, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM belum berdampak langsung terhadap harga barang di tingkat toko kelontong di Kabupaten Sanggau. Namun kondisi tersebut mulai mempengaruhi kelancaran distribusi barang dari pemasok ke daerah. Dan pengusaha toko kelontong di Sanggau, Ahau, mengatakan hingga saat ini harga barang yang dijualnya masih relatif stabil karena stok yang tersedia merupakan barang yang masuk sebelum terjadi penyesuaian harga BBM. Meski demikian, Ahau mengatakan kenaikan BBM mulai berdampak pada pasokan barang dari distributor. Menurutnya, beberapa jenis barang kebutuhan sehari-hari menjadi lebih sulit diperoleh dibandingkan sebelumnya. Ia mencontohkan, salah satu barang yang mulai sulit diperoleh adalah mie instan yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Keterbatasan pasokan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi ketersediaan barang di tingkat pengecer apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot meminta para guru untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurutnya, pemanfaatan teknologi yang tepat tidak hanya meringankan tugas pendidik, tapi juga membantu peserta didik menghadapi tantangan global.
3: Yohanes Ontot meminta agar para guru mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menyebut pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peserta didik untuk memperluas pengetahuan di berbagai bidang. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak dan mendapat pendampingan yang memadai. Ontot mengatakan, peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu siswa memahami cara memanfaatkan teknologi secara positif. Dia menilai kolaborasi antara guru dan peserta didik menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan digital saat ini.
1: PGR ini juga harus mampu melahirkan ide-ide yang cerdas, pertama untuk kepentingan internal para guru. Bagaimana para guru ini mampu juga bersaing dan menghadapi tantangan global, tantangan apa teknologi yang sudah merambah di mana-mana, dan tentu ini merupakan sebuah peluang yang sangat bagus bagaimana dan mengarahkan para murid pelajar kan melalui teknologi ini mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang banyak hal kan yang mereka bisa memanfaatkan. Tapi kalau salah terus juga teknologi ini akan membahayakan bagian anak murid kan.
3: Bupati Ontot menambahkan, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu meringankan tugas guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi, ia berharap para guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Oktoverandi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan beras premium dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga beras di pasaran, terutama saat terjadi kenaikan biaya distribusi dari daerah pemasok.
0: Kabupaten Sanggau masih bergantung pada pasokan beras premium dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga beras premium di pasaran. Kepala Kantor Perumbulok Cabang Sanggau Kartika menyampaikan, harga beras premium mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi dari daerah pemasok menuju Kabupaten Sanggau. Meski demikian, ketersediaan beras premium di pasaran masih tergolong aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihaknya juga memastikan pasokan komoditas pangan lainnya seperti gula dan minyak goreng masih dalam kondisi aman.
4: Untuk beras premium rata-rata di harga Rp18.000. Terus kalau untuk SPAP sih masih sesuai dengan ketentuan lah penjualannya. Dan minyak kita juga masih sesuai ketentuan yang suplainya dari Bulog. Stok di kami itu sekitar 300 ton, tapi sudah sandar ya, ini tinggal menunggu pembongkarnya itu sekitar 500 ton mau masuk lagi. Setelah 500 ini akan datang lagi pasokan sebesar 750 ton. Jadi itu lebih dari cukup.
0: Kartika berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasaran terus terjaga. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya, panen jagung hibrida dilaksanakan di lahan tim penanganan khusus ketahanan pangan atau TPKK Desa Soto Kecamatan Sekayam sebagai bagian dari program pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno menyebutkan keberhasilan panen tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah, petani, penyuluh pertanian, dan unsur keamanan. Jagung yang dipanen merupakan hasil penanaman pada Februari 2026 di lahan seluas 1 hektar dengan pendampingan pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan juga kelompok tani. Nah, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode ubinan oleh penyuluh pertanian lapangan, produktivitas jagung diperkirakan mencapai 10,14 ton per hektar. Ia juga berharap keberhasilan panen ini dapat mendorong penguatan swasembada pangan serta menjadi contoh pemanfaatan lahan produktif di wilayah lainnya.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Sanggau minta guru adaptasi teknologi untuk tingkatkan kualitas pembelajaran. Sanggau masih bergantung pasokan beras dari luar daerah. Saya Francisco Albert, pendengar dan pemirsa, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Dialog pagi RRI Antikong.
10: Intip-intip prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
11: Tentu perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
9: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
12: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
9: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Salam sejahtera bagi kita semua.
15: Om Swastiastu.
16: Namo Buddhaya.
17: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Dan untuk berikutnya kami akan temani dengar Anda pukul 13.32 waktu Indonesia Barat dengan satu buah program acara yang dinanti-nantikan siapapun Anda di luar sana ya. Khususnya edisi siang ini dengan satu buah program acara di Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan terima kasih untuk yang sudah stay tune di FM 99.9 MHz. Semoga kegiatan dan rutinitas yang Anda lakukan untuk hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal yang tidak kita inginkan, sehingga kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan berjalan sesuai dengan harapan yang Anda inginkan untuk edisi hari ini.

0: Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Terima kasih masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk bergabung seperti biasa, merequest lagu kesayangan Anda. Kita coba segmen pertama, ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdutlah kita, Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih. Apa kabar ini, Kaki Ririn?
2: Sama-sama aja nih, pondok nih.
1: Oh gitu?
2: Enak ya? Karena kita dingin, kita amin nih.
1: Itulah cuaca, ini udah mulai gelap lagi nih, Kaki.
2: Ya, udah gelap nih. Jemur aku nih, Bang Jeki.
1: Ya, Kak?
2: Minggu tadi, hari mau hujan kan nih.
1: Oke, oke, siapa?
2: Entah jadi patut tadi, Bang Jeki.
1: Kenapa?
2: Sibuk tadi tuh.
1: Mantap ya.
2: Kalau lewat aja lah.
1: Itulah.
2: Oke, apa lagunya?
1: Ya, apa nih, ayo?
2: Lagu favorit ya, Bang Jeki.
1: Apa tuh?
2: Lagu favorit kita dua aja.
1: Satu untuk satu?
2: Satu untuk satu aja.
1: Oke, siap.
2: Lagu pemirsa ya.
1: Iya.
2: Oke. Untuk salamnya untuk Bang Jeki dan Tuan Tati Bang Jeki ya.
1: Siap.
2: Salam dengan keluarga lah. Semoga selalu Bang Jeki.
1: Amin.
2: Salam yang lainnya terangku aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Dari Sabang sampai ke Merauke. Itu aja Bang Jeki.
1: Oke.
2: Oke, selamat siang Bang Jeki. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang dan selamat beristirahat begitu. Lanjut lagi, ada lagi penelpon berikutnya ya. Halo. Aduh, terputus ya. Mungkin dicoba lagi ya. Kakek Jupin tadi terputus begitu ya. Waduh, terputus lagi. Kita coba lagi ya. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Oke.
3: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar ini Mbak Elsa?
3: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu. Kirain tadi relay di sangga Pro Dangdut. Soalnya yang baca berita tadi kan Bung Albert kan. Jadi kita bergabung pakai radio telepon ke nomor sangga kok suara Bang Jeki yang muncul. Salah rupanya Bang Jeki siarannya. Bang Jeki.
1: Oke.
3: Request aku dulu ya. Cuaca masih panas di Subang nih Bang Jeki.
1: Ini udah mulai gelap ini Mbak, mau turun hujan kayaknya.
3: Gelap bukan berarti mau turun hujan, mendung bukan berarti hujan Bang Jeki ya.
1: Betul.
3: Request lagu dulu. Lagunya lupa lagi, padahal kalau ada sebelum bergabung tuh ada nyimpan lagunya. Kalau bergabung lupa lagi judulnya kan. Yang ingat-ingat jelah lagunya. Lagu Epitamala jelah. Duka.
1: Epitamala. Luka.
3: Iya, duka.
1: Duka.
3: Duka.
1: Oke, siap.
3: Duka dan luka itu beda. Berduka, kalau luka itu berdarah. Kalau berduka itu kan, kalau duka itu kita lagi berduka, lagi bersedih kan.
1: Mantap.
3: Salamnya terutama banyak kalian.
1: Iya. Waduh.
3: Buat semuanya, salamnya dengan kuajar ya sampai kembali ya, Bang Jeki ya.
1: Siap.
3: Buat Bang Jeki terima kasih. Okay. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga Mbak Elsa di Subang. Terima kasih. Untuk yang berikutnya kita coba lagi. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Aduh, kenapa tadi terputus ini Kakek?
4: Mungkin sinyalnya kurang bagus.
1: Oh gitu. Aduh. Ya. Tapi sehat ya.
4: Sehat. Baru udah habis makan.
1: Yes, sedap ya.
4: Lalap buah apa namanya?
1: Apa tuh? Jengkol.
4: Buah petai.
1: Oh, petai. Waduh, sedap ya. Kalau apalagi di makan langsung di mentah-mentah itu lebih enak lagi begitu.
4: Iya, yang mentah lah. Request lagu. Seribu Benang Cinta.
1: Seribu Benang Cinta. Media. Siap.
4: Iya. Salam-salam buat Kakek Ririn, Mbak Elsa tadi, Wanusu, Mama Eren.
1: Mama Eren,
4: Kakek Jupin. Bapak Pin, yang lain dirangkul aja, Nak Jeki.
1: Oke, siap. Terima kasih.
4: Nak Jeki, semoga sehat selalu
1: sekeluarga. Amin. Terima kasih, Kakek.
4: Sehat. Oh, Dandut adalah kita. Hai. Selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang. Sehat terus juga dengan Kakek Panji. Oke, baik. Untuk yang berikutnya di belakang Kakek Panji, boleh ikut kembali bergabung seperti biasa di 0811566775 seperti itu. Masih ditunggu di 0811566775 di SMS, di chat WA kami, boleh juga ya. Kalau untuk WA juga bisa bergabung ya di layanan telepon biasa. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu yang sudah kami siapkan atau yang sudah direquest dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Belakang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Prodangdut.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dandu. Dandu adalah kita. Kita coba segmen berikutnya. Halo.
1: Halo. Selamat siang, Pro Dandu adalah kita. Ganteng.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, Lanius. Cuaca sini cerah. Subah cerah hari ini. Di sana gimana?
0: Kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung begitu.
1: Itulah kayak manusia, kadang galau, kadang enggak gitu ya.
0: Itulah kira-kira.
1: Itulah kehidupan tuh seperti roda yang berputar-putar begitu ya, Bung Ganteng ya. Oke. Lagunya dari ini, Bung, dari Aan Sagita, judulnya Kekasih Tercinta.
0: Kekasih Tercinta.
1: Iya, dari Aan Sagita. Ya, salamnya pertama buat Bung Ganteng, demnya sehat tetap semangat selalu Bung Ganteng ya. Kemudian ada Mama Yogi, Mama Niko, terus ada Wanusu, terus ada siapa lagi ya, buat kayak Panji, Kakek Ririn, terus yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja. Ada lagunya, Bung?
0: Ada lagunya.
1: Oke, siap Bung Ganteng sesuatu, yuk. Okay. Selamat siang Pro kita.
0: Baik. Terima kasih kembali juga Pro kita. Pro Dandut Lanius. Oke, baik, lanjut lagi yang berikutnya, masih ditunggu untuk Anda bergabung kembali. Request lagunya ini sudah ada ya, kita coba lagi nih. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, baik.
2: Apa kabarnya di situ?
0: Kabar baik, Ibu Esti sehat, cuaca kadang mendung, kadang cerah begitu kalau di Antikong ini.
2: Iya, dari tempat kami tadi itu jam 12:30 tadi itu sempat hujan.
0: Oh gitu.
2: Cuman nggak lama gitu loh. Mungkin adalah sekitar berapa 5 menit gitu. Tapi deras gitu loh, Bang.
0: Iya kak.
2: Iya. Tapi sekarang ini lagi cerah lagi, panas lagi.
0: Tapi nggak turun hujan begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Jadi request lagunya Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Oke, siap.
2: Salam-salamnya buat Mbak Elsa tadi, Kakek Ririn juga, Kakek Panji, Mama Iren. Halo Mama Iren, bagaimana kabarnya? Ya, siang hari ini, ayo ikutan Lo Dangdut. Masih banyak waktu. Ya, buat Lan Isu juga, Lanio, Putra Lato-Lato, buat Mama Indah yang di Ngabang. Buat siapa lagi ya? Untuk semua-muanya sajalah ya. Dari Sabang sampai Merauke, dibungkus-bungkus.
0: Siap.
2: Bang Jekinya, selamat siang. Terima kasih, silakan lanjut, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat kembali dengan Ibu Esti ya. Lanjut lagi, silakan, masih ditunggu. 08115667754. Ini sudah ada dua penelpon begitu ya. Tadi ada Kekasih Tercinta dari Aan Sagita dan dari Ibu Esti tadi, Gadis Malaysia. Kalau belum ada, kita coba apa namanya, bergoyang dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi kita akan tahan dulu, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang sudah Anda dengarkan tadi, requestannya dari Lanius, Kekasih Tercinta dari Aan Sagita. Tetap bersama kami di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
0: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Silakan untuk bergabung kembali merequest lagu kesayangan Anda di 08115667754. Kami masih menunggu untuk Anda bergabung kembali begitu. Ada siapa lagi? Halo, Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini, Mama Gunawan?
1: Apa tuh?
0: Apa kabar nih?
1: Oh, puji Tuhan sehat. Bang Jeki, apa kabarnya?
0: Di sini juga baik, ini sehat. Cuaca juga mulai agak terang lagi nih, Mama Gunawan.
1: Iya, tadinya kuat hujan Bang Jeki, baru reda nih.
0: Itulah, iya kah? Oh, berarti di daerah Lemur itu hujan ya?
1: Iya, dari lahan saya kena hujan, nyampai ke rumah dah bagus.
0: Oke, siap.
1: Masih dapat judul?
0: Judulnya apa nih?
1: Judulnya Cinta Sampai Di Sini ya, dari Mansur.
0: Oke.
1: Iya. Adakah?
0: Ada.
1: Salam dulu ya, terutama buat Bang Jeki yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik. Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali juga ya. Siap, Mama Gunawan, terima kasih. Semangat juga walaupun hujan begitu. Baik, ada lagi bisa untuk bergabung kembali merequest lagunya edisi siang ini.

Baik, kalau belum ada, kita boleh juga untuk berhibur kembali dengan satu lagu ditampung tadi dari Kakek Panji, Seribu Benang Cinta, dan Mama Gunawan, Cinta Sampai Di Sini. Tetap bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau...
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana ayam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.
3: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ovak yang menginfeksi bakteri.

bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya, termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Prodangdut.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Nampaknya waktu juga telah menunjukkan pukul 14.54. Kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antiko siang ini. Dan nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau. Jadi nanti kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi, lagu-lagu juga yang sudah disiapkan dari teman-teman kami yang ada di Pro 1 RRI Sanggau. Demikian untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saya Jaki beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Terus pendengar, selamat sore ya, selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Semoga sore ini Anda masih kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dengan berbagai rutinitas Anda atau kegiatan-kegiatan Anda. Meskipun tadi sempat hujan di kawasan Sabang Merah Bumi Darenante Sanggau pendengar ya, dengan intensitas ringan hingga sedang ya, namun saat ini sudah kembali reda ya, kembali bersahabat. Mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan ya sisa waktu yang ada di hari ini untuk menuntaskan berbagai kegiatan Anda. Kami akan hadirkan majalah udara edisi hari ini pendengar, moderasi beragama nanti jelang pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali dalam majalah udara Radio Republik Indonesia Programa 1 Sanggau. Senang sekali saya Teguh Samuel dapat menemani Anda melalui siaran streaming yang bisa dinikmati di mana saja. Pendengar, pernahkah Anda menerima pesan berantai yang menghebohkan, lalu tanpa berpikir panjang langsung membagikannya kepada orang lain? Atau mungkin pernah tergoda mengklik tautan yang menjanjikan hadiah fantastis? Fenomena tersebut menjadi gambaran bahwa di era digital saat ini, kemampuan menggunakan teknologi saja tidak cukup. Kita juga perlu memiliki kemampuan memahami, menyaring, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Kemampuan itulah yang dikenal dengan istilah literasi digital. Untuk membahasnya lebih jauh, telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama, Bapak Andi Pratama, praktisi literasi digital. Dan narasumber yang kedua, Ibu Nur Aisyah, akademisi komunikasi digital. Saat ini hampir semua aktivitas dilakukan secara digital, mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga mencari hiburan. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan berbagai tantangan yang perlu dihadapi dengan pengetahuan yang memadai. Menurut Andi Pratama, literasi digital menjadi bekal penting bagi masyarakat modern.
1: Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan serta mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui teknologi digital. Jadi, bukan sekadar bisa menggunakan telepon pintar atau media sosial, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Banyak orang merasa sudah melek teknologi karena aktif di internet. Padahal, kemampuan memilah informasi yang benar dan salah juga merupakan bagian penting dari literasi digital.
0: Artinya, seseorang belum tentu memiliki literasi digital yang baik hanya karena aktif menggunakan internet.
1: Betul, literasi digital menuntut kesadaran dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas di ruang digital.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Kemudian pendengar, kita akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua berkaitan dengan menghadapi banjir informasi di media sosial. Nah, Ibu Nur Aisyah, setiap hari masyarakat ini kan dibanjiri dengan berbagai informasi dari media sosial, aplikasi percakapan, maupun situs internet. Nah, tidak semuanya benar dan dapat dipercaya. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kunci utama untuk bisa menghadapi banjir informasi di media sosial saat ini?
2: Baik, terima kasih. Jadi, saat menerima sebuah informasi, masyarakat perlu bertanya terlebih dahulu. Siapa sumbernya? Kapan informasi itu dibuat? Dan apakah ada sumber lain yang mendukung informasi tersebut? Kebiasaan sederhana ini dapat membantu kita terhindar dari hoax maupun informasi yang menyesatkan.
0: Ibu Nur, mengapa hoax masih mudah menyebar di masyarakat?
2: Karena seringkali informasi yang beredar menyentuh emosi penerima. Ketika seseorang merasa terkejut, marah, atau takut, mereka cenderung langsung membagikan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Padahal, beberapa menit untuk memeriksa fakta bisa mencegah penyebaran informasi yang salah kepada banyak orang.
0: Baik Ibu Nur, terima kasih untuk jawabannya. Dan pendengar, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Program 1 Sanggau. Nanti di segmen berikutnya akan kita lanjutkan berkaitan dengan majalah udara dan diskusi tentang literasi digital di kesempatan siang hari ini bersama dengan dua narasumber. Tetap bersama kami akan kembali untuk Anda.

banjir dapat datang secara tiba-tiba. Tetaplah waspada dan jangan panik. Segera matikan aliran listrik di rumah, amankan surat berharga dan barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berjalan atau berkendara di arus banjir, karena meski tampak dangkal, air bisa sangat berbahaya. Ikuti arahan petugas dan segera evakuasi ke pos pengungsian bila diminta. Ingat, keselamatan keluarga adalah hal yang utama.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia program Satu Sanggau. Saat ini di sesi yang ketiga kita akan bahas kembali topik di majalah udara edisi literasi digital dengan topik menjaga keamanan di ruang digital. Nah, pendengar dan juga dua narasumber, selain hoax, keamanan digital juga menjadi perhatian penting. Berbagai kasus pencurian data pribadi hingga penipuan daring ini masih sering terjadi. Nah, menurut Pak Andi, apakah masyarakat ini perlu lebih sadar akan pentingnya menjaga identitas digital?
1: Baik, terima kasih. Jadi, data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena itu, masyarakat perlu hati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, dan jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun.
0: Langkah-langkah apa saja, Pak, yang terdengar sederhana namun seringkali kita abaikan?
1: Sederhana sebenarnya, yaitu waspada. Banyak kasus penipuan sebenarnya bisa dicegah jika pengguna lebih waspada terhadap keamanan akun mereka.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Wah, berarti pendengar, kita memang harus lebih waspada ya terhadap keamanan akun media sosial kita masing-masing. Dan berikutnya kita akan membahas terkait bagaimana kita bisa membangun budaya digital yang sehat. Dan kita akan bertanya kepada Bu Nur Aisyah. Nah, Ibu Nur, literasi digital ini kan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dan juga keamanan, tetapi juga menyangkut etika dalam berinteraksi. Ruang digital pada dasarnya adalah ruang publik. Apa yang kita tulis dan bagikan dapat dilihat banyak orang serta meninggalkan jejak digital dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Apakah ini menurut Ibu penting atau justru sebaliknya?
2: Itu sangat penting, terutama untuk menjaga etika komunikasi. Hindari ujaran kebencian, perundungan siber, maupun penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media digital sebagai sarana untuk belajar, berbagi inspirasi, dan membangun hubungan yang positif.
0: Dengan kata lain, literasi digital berarti kita menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Apakah betul?
2: Tepat sekali. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin sehat pula ekosistem digital yang kita bangun bersama.
0: Baik, Ibu Aisyah, terima kasih untuk jawabannya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia program Satu Sanggau. Nanti akan kita lanjutkan diskusi tentang literasi digital di sesi berikutnya.

Pendengar RRI Sanggau, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 Sanggau. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital akan terus berlangsung dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kemampuan memahami informasi, menjaga keamanan data pribadi, serta menerapkan etika dalam berkomunikasi menjadi keterampilan yang semakin penting. Mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Saya Teguh Samuel bersama narasumber Bapak Andi Pratama dan Ibu Nur Aisyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara dengan tema Literasi Digital RRI Sanggau edisi kali ini. Sampai jumpa pada perbincangan menarik berikutnya.

0: Hujan sebentar aja, air udah masuk rumah.
1: Iya nih, dulunya nggak kayak gini kan?
0: Ya gitu deh, sejak hutan ditebangi, air langsung melimpah dan mengalir dengan derasnya.
1: Tanahnya nggak bisa nyerap air lagi deh.
0: Kalau gini terus, banjir akan terulang.
1: Kita harus berhenti merusak hutan.
0: Dan menanam kembali pohon itu penting.
1: Stop pengundulan hutan, kurangi banjir.
2: Jaga hutan, jaga kehidupan kita.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar, berbagai informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan informasi-informasi tersebut juga Anda bisa cek langsung di situs resmi kami di rti.co.id pendengar. Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta industri kecil menengah IKM di Kabupaten Sanggau menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan tersebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan peluang kerja di daerah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Sopiar Juliansah mengatakan jumlah pelaku usaha terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif. Disampaikan berdasarkan data yang dimiliki di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, total terdapat 10.914 unit pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Nah, selain itu tercatat sebanyak 1.914 unit pelaku UMKM dan 1.912 unit pelaku IKM yang aktif menjalankan usaha. Sopiar menjelaskan sektor IKM mengalami pertumbuhan yang cukup baik sepanjang periode terakhir, tercatat pertumbuhan mencapai 125 unit atau sebesar 6,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan ekonomi daerah, dan kehadiran IKM juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperluas peluang pasar. Untuk kategori industri kecil menengah formal, jumlah unit usaha yang tercatat mencapai 1.361 unit. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.063 orang yang tersebar di berbagai bidang usaha. Sementara itu, industri kecil non-formal tercatat sebanyak 459 unit usaha. Sektor ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi 938 tenaga kerja. Nah, adapun industri menengah di Kabupaten Sanggau saat ini, kata Sopiar, berjumlah 92 unit usaha. Berdasarkan keberadaan industri menengah tersebut mampu menyerap sebanyak 2.377 tenaga kerja sehingga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
15: Jadi buat balapangan, yuk ke nomot, tengkidot buat Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
16: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
20: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
19: Yo jangan toh, masuk aja.
20: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
19: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
20: Pak, itu motor tua kamu.
21: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
20: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
21: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
20: Kamu kerja apa sekarang?
21: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
19: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
20: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
19: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sanggau akan memulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga akhir Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperoleh data lengkap terkait kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sanggau Hakim Azizi mengatakan sensus ekonomi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Namun pelaksanaan tahun 2026 memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan sensus sebelumnya. Dan menurutnya jika pada sensus terdahulu pendataan lebih fokus pada sektor ekonomi tertentu di luar beberapa sektor lainnya, dan kini mencakup sensus cakupannya diperluas. Pendataan akan mencakup seluruh sektor dan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Data yang dihimpun nantinya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat saja, dan berbagai informasi mengenai struktur ekonomi, kondisi sosial, dan juga karakteristik lainnya ini juga akan didata secara menyeluruh. Dan dijelaskan untuk mensukseskan kegiatan tersebut, BPS Kabupaten Sanggau akan menurunkan sebanyak 440 petugas sensus. Dari jumlah itu sebanyak 55 orang petugas sebagai pengawas lapangan guna memastikan kualitas pendataan. BPS menargetkan sekitar 600 ribu kepala keluarga menjadi sasaran pendataan selama pelaksanaan sensus berlangsung. Dan target tersebut mencerminkan luasnya cakupan data yang ingin dihimpun dalam sensus ekonomi tahun ini. BPS Kabupaten Sanggau berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas. Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan sensus dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi-informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Penasaran.
2: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
3: Nah, jawabannya sebenarnya yang
4: Kalimantan Barat kita menjadi yang
2: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak, ada informasi dan inspirasi.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
5: Wakil Bupati Sintang menegaskan jembatan ambruk Serawai sudah masuk anggaran perbaikan.
6: Berkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sanggau percepat penuntasan anak tidak sekolah mencapai lebih dari 11.000 anak.
7: Harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia Emas, generasi emas 2045 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang.
8: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roini, menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
1: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roini, menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nengah Serawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 8 Juni 2026 lalu. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roini mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki.
2: Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada tiga kondisi yang memang rusak. Lalu kemudian satu, kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Terkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, coba-coba sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026 ini. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
1: Roini menjelaskan pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan karena masih berada dalam tahap perencanaan dan penyesuaian harga. Di tengah proses tersebut, jembatan lebih dulu mengalami kerusakan parah hingga akhirnya ambruk. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama organisasi perangkat daerah terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Walhi menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak terhadap rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
4: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan terus terbakar berulang di setiap tahunnya gitu ya. Dan kita lihat dari periode tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya.
3: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28 ribu hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
5: Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu.
3: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan anak tidak sekolah atau ATS yang jumlahnya mencapai lebih dari 11.000 anak. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan demi mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
6: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyatakan bahwa percepatan penuntasan anak tidak sekolah atau ATS menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sanggau memiliki lebih dari 11.000 ATS dan menempati peringkat ketiga tertinggi dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Susana Herpena meminta tim penuntasan ATS untuk melakukan kajian dan identifikasi secara mendalam terhadap berbagai faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai bahwa penuntasan anak putus sekolah perlu dipercepat sejak sekarang guna mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
7: Tentunya saya menyampaikan kepada teman-teman dari tim penuntasan ATS untuk bagaimana melakukan kajian dan mengidentifikasi apa penyebab dari anak-anak putus sekolah ini. Tentunya banyak dasar, karena harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2040 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang, sehingga menuju Indonesia emas tahun 2045 artinya kita sudah bisa menyelesaikan penuntasan dari anak-anak putus sekolah.
6: Susana Herpena menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang layak. Ia berharap berbagai program penuntasan ATS dapat berjalan efektif sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Sanggau kembali mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih layak. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kapuas Hulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian dilakukan secara simbolis bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai melalui program Inpres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuas Hulu.
9: Hari ini secara simbolis kita meresmikan 8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia.
8: Bupati menambahkan, menurutnya peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Kementerian PU. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang dinilai konsisten mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. Dina Triana melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi Badan Publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Ria Norsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
11: Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
3: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Ria Norsan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meresmikan rumah adat Roming Ompu Domau Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Melalui peresmian ini menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai identitas budaya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompu Domau Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Krisantus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
13: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah betang yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran Roming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
14: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
15: Penunjang produk perkebunan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
14: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny mengatakan, ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
16: Ada betul semua rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang pun ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, enggak ada lah.
14: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
17: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur Jakarta 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang. Kepala Madrasah sekaligus Kamabigus Darasuti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Ia menambahkan bahwa MTS Negeri 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka.
18: Di abad 21 ini kecerdasan IQ saja tidak cukup ya, jadi anak-anak diperlukan juga soft skill baik berupa keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian ada manajemen diri dan terutama kepemimpinan. Ini kita upayakan terus ditumbuhkan pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di MTS Negeri 1 Sintang.
17: Kontingen Jambore Nasional dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang berjumlah 35 orang, terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Sutardi berharap para siswa yang mengikuti Jambore Nasional dapat menjaga nama baik Kabupaten Sintang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, serta MTS Negeri 1 Sintang selama mengikuti kegiatan di Jakarta. Ia juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar, memperluas wawasan, serta menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Suryatini melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan, rekan Tika.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Sanggau, Kuburaya, dan Melawi. Perakiraan cuaca esok hari, Kamis 11 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, khususnya pada siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Baru saja Anda ikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak Pendengar. Kami hadirkan kentongan selanjutnya pendengar nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada informasi menarik yang ingin kami bagikan atau share untuk Anda terkait dengan musim panas. Kalau kita lihat ya, cuaca panas ekstrim yang melanda beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat, wilayah Kabupaten Sanggau, di mana terjadi peningkatan suhu udara ini perlu diwaspadai ya, karena bisa mengakibatkan beberapa kasus penyakit akibat cuaca panas, dan ada beberapa gangguan kesehatan terkait cuaca panas yang memang harus diwaspadai ya, seperti beberapa ya yang sering timbul akibat cuaca panas. Karena hasil pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang mencatat beberapa wilayah di Indonesia mengalami suhu panas ekstrim yang berkisar antara 35 hingga 38 derajat Celcius. Nah, paparan suhu tinggi dari lingkungan serta kurangnya asupan cairan tubuh ini tentu dapat menimbulkan penyakit ya terkait panas. Kemudian masalah kesehatan ini berkisar dari yang ringan hingga dapat menyebabkan komplikasi serius. Ada beberapa kondisi dan penyakit yang perlu diwaspadi seperti biang keringat, karena biang keringat ini muncul pendengar ya saat keringat terperangkap di bawah lapisan kulit, karena sering muncul saat cuaca panas. Dan kondisi ini juga disebut dengan ruam panas ya atau head rash. Dan gangguan kulit ini pendengar cukup umum terjadi di negara-negara beriklim tropis ya, karena suhu panas yang tingkat kelembaban yang tinggi ya cenderung membuat kulit mudah berkeringat. Nah, ketika pori-pori kulit tersumbat oleh sel kulit mati dan bakteri ya, keringat akan tertahan dan meradang di bawah kulit. Kondisi inilah yang disebut dengan biang keringat. Selain benjolan-benjolan kecil ya, biang keringat ini juga bisa memicu rasa gatal dan juga perih yang intens ya. Gejalanya biasanya muncul pada leher, bahu, dada dan juga sekitar lipatan tubuh. Nah, kemudian jika terpapar sinar matahari pada siang bolong akan terasa rentan terkena kulit ya, terasa terbakar gitu ya. Nah, ini pada rentan waktu tengah hari ya, pukul 10 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat ya, siang, karena sinar ultraviolet atau UV ini dari matahari sedang berada pada tingkat tertinggi ya. Paparan sinar UV ini dapat merusak sel-sel kulit ketika kulit terbakar matahari. Anda mungkin merasakan gejala seperti kulit merah, gatal dan terasa panas. Nah, efek terbakar matahari ya dapat bertahan selama beberapa hari ya. Pada kasus yang parah hal ini bisa menyebabkan pembentukan leting ya, hingga pembengkakan pada kaki, wajah atau lengan ya. Kemudian sakit kepala, nah ini sering dialami ya, karena beberapa orang menyebut bahwa dirinya kerap kali mengalami sakit kepala saat cuaca panas. Dr. Doris Kung ya, seorang profesor neurologi dari Baylor College of Medicine, menyatakan bahwa munculnya sakit kepala akibat panas ini mungkin terkait dengan dehidrasi ya. Saat kehilangan banyak cairan dan elektrolit, tubuh akan merespon dengan cara yang mengecilkan ukuran pembuluh darah termasuk di area kepala. Nah, hal inilah yang memicu sakit kepala. Sakit kepala akibat panas ini bisa terasa tajam dan juga intens ya. Kondisi ini mungkin disertai gejala lain seperti mual, pusing ya, perasaan seperti ingin pingsan gitu, kunang-kunang gitu ya. Oke. Selanjutnya infeksi saluran pernapasan akut nih, salah satu penyakit yang memang juga dapat menyerang saat cuaca panas ya. Suhu tinggi dan juga tingkat kelembaban rendah ini dapat mengiritasi saluran pernapasan, dan hal ini akan meningkatkan resiko Anda terserang infeksi virus dan juga bakteri. Kalau di kota-kota besar ya, gejala ISPA umumnya makin parah ya, sebagai dampak dari polusi udara. Sementara di

yang cukup ekstrim ya. Nah, saat mengalami kondisi ini Anda mungkin merasakan ketegangan otot pada lengan, bahu, kaki, betis, perut hingga tulang rusuk. Nah, selanjutnya pendengar, dalam kondisi yang lebih parah, dehidrasi ini bisa menyebabkan kelelahan ekstrim akibat panas ya, atau head exhaustion. Akibat cuaca panas ini terjadi karena respon tubuh akan hilangnya air dan elektrolit yang berlebihan ya. Akibatnya tubuh tidak mampu mendinginkan diri dengan baik. Dan mungkin ya lebih banyak dialami yang berusia lebih dewasa atau usia tua ya, dan bekerja di lingkungan yang panas atau mengidap tekanan darah tinggi. Nah, secara umum kelelahan akibat panas akan menimbulkan gejala meliputi sakit kepala, pusing ya, perasaan linglung, kemudian kulit pucat, detak jantung juga cepat, dan urin berwarna keruh pendengar. Kemudian apabila tidak segera ditangani dengan baik ya, ada head stroke. Nah, ini bisa berkembang menjadi kondisi lebih fatal ya, atau sengatan panas ya. Nah, sengatan panas ini terjadi saat tubuh mengalami peningkatan suhu dalam waktu cepat, lalu tidak mampu mendinginkan tubuh secara normal. Nah, dilansir dari laman Center for Disease Control and Prevention di CDC, suhu tubuh ini dapat naik hingga 40 derajat Celcius atau lebih dalam waktu 10 hingga 15 menit. Dan head stroke ini bisa menyebabkan cacat permanen, kematian ya. Untuk sebabnya, penyakit akibat cuaca panas ini termasuk dalam kondisi darurat medis. Nah, kapan harus ke dokter pendengar? Kami akan kembali saat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
4: Iya, ini aku otw kesana.
5: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
6: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Nah, ini kan memang pentingnya menjaga kesehatan di musim panas. Tentu bagaimana menyikapi ketika beberapa penyakit yang sering melanda di musim panas ini seperti demam tinggi, ya, ini bisa cepat tertangani, segera hubungi dokter, ya. Kalau nomor daruratnya di 112 atau kunjungi rumah sakit terdekat, ya, bila mengalami gejala seperti demam di atas 40 derajat Celcius atau lebih, ya, kemudian denyut nadi cepat, sakit kepala, pusing, ya, kepala ringan, terasa ringan gitu, ya, kemudian kejang, penurunan kesadaran. Dan pendengar, penting juga untuk dengan mengetahui adanya risiko penyakit akibat cuaca panas, ya, untuk bisa melakukan beberapa langkah pencegahan, ya, seperti tetap berada di tempat yang teduh, ya, atau ruangan ber-AC, ya, bila memungkinkan gitu, ya. Nah, gunakan pelindung tubuh, ya, topi, payung, pakaian yang menutup tubuh saat harus beraktivitas di luar ruangan. Kenakan pakaian yang tipis berwarna cerah, ya, dan longgar saat cuaca panas. Ini juga penting, ya, biar tidak terasa sesak itu, ya, sesak napas. Nah, ini juga penting, ya, ketika Anda harus melakukan aktivitas di luar rumah.

Kemudian selain itu, Anda juga diwajibkan untuk minum air putih secara teratur pada saat cuaca panas ya, agar tidak terasa haus. Meskipun tidak terasa haus, tapi penting untuk dikonsumsi. Hindari juga melakukan aktivitas olahraga secara berlebihan di bawah terik matahari ya. Mungkin waktunya nggak sempat harus di bawah terik matahari. Nah, ini juga perlu dihindari. Nah, selalu pantau perakiran cuaca, waspadai peringatan cuaca ekstrim panas ya. Waspadai gejala penyakit saat cuaca panas seperti pusing, mual, kulit kemerahan. Berikan perhatian lebih ya pada kelompok berisiko, termasuk anak-anak dan juga lansia. Ya, apabila Anda punya keluhan-keluhan tadi, segera kunjungi dokter terdekat Anda ya, agar dapat meminimalisir dampak dari cuaca ekstrim panas yang melanda wilayah Indonesia secara keseluruhan ya, termasuk Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau. Semoga bermanfaat pendengar, bisa mengingatkan kita kembali ya. Kelihatannya sepele, gampang ya, namun dampaknya cukup berarti ya, apabila kita tidak bisa menghindari ya saat cuaca panas ini yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau. Oke, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini Kentongan edisi hari ini ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami kembali dengan berbagai informasi-informasi lainnya yang masih menemani Anda, sembari juga menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak neko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
7: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
8: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didengar.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Nah, jadi yuk balapangan, yuk kenomut, tengkidat goran yudin, ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikung.
17: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau, dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Polsek Sekaya mengamankan ratusan karung pupuk subsidi yang diduga akan disalahgunakan di wilayah Kecamatan Sekayam. AKP Sutikno, Kapolsek Sekayam, mengungkapkan penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengangkutan pupuk subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Pada saat diperiksa, tim Reskrim Polsek Sekayam menemukan sebanyak 126 karung pupuk subsidi. Selain pupuk subsidi, polisi juga mengamankan satu unit dump truck berwarna kuning bernomor polisi KB8924HB serta nota pembelian. Pihaknya juga mengamankan terduga pelaku berinisial DA dan satu orang supir NN. Saat ini penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi tersebut dengan meminta keterangan saksi maupun pihak terkait. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan maupun mendistribusikan pupuk subsidi di luar peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga memastikan akan terus mengawasi penyaluran pupuk subsidi guna menjamin kebutuhan petani terpenuhi dan mencegah terjadinya penyimpangan.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya.

0: wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan

0: inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

Oke, saudara pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, ya semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar, kami masih menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi lainnya, pendengar, nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM, dan juga Anda pendengar yang monitor kami melalui 99,9 MHz RRI Antikong, dan juga streaming kami di rri.co.id, dan juga channel Parabola dimanapun saja Anda berada. Dan pendengar, berbagai informasi lain masih terus kami hadirkan untuk Anda. Untuk cuaca saat ini juga masih cukup bersahabat, ya, artinya tidak hujan, meskipun tadi sempat hujan, tapi saat ini sudah reda di kawasan Sabah Merah, Sanggau. Pendengar, kami akan kembali saat lagi. Ada beberapa lagu cantik yang memang sudah kami siapkan, siap menemani ruang istirahat Anda, barangkali juga melepas penat, letih, lelah, lesu Anda, ya, 5L apa gimana gitu ya. Jadi selamat menikmati suasana santai Anda di rumah. Mungkin Anda yang sedang makan malam gitu ya, atau sedang menikmati secangkir kopi atau teh atau minuman hangat lainnya yang memang bisa Anda jadikan sebagai teman nongkrong, teman santai, ya, pada sore menjelang petang hari ini. Dan selamat menikmati suasana santai Anda, ya, berbagai kegiatan sudah berlangsung, mungkin ada yang belum tuntas, masih menjadi pekerjaan rumah hari ini, besok bisa dilanjutkan kembali. Noah Ini Cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Maklekku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
5: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
6: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
9: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yuk jelas seru iki. Rasanya kaya lagi nongkrong bareng.
12: Santai, nyenengke. Tapi yuk tetap hormat pate.
13: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
17: Jadi yuk balapangan, yuk kenomut, terkidup luaran Yudin. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau dengan Entikung.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya. Ngobrol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Laper nih, bisa makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
5: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo?
3: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke pendengar, terkait dengan mata panda. Nah, siapa yang pernah apa ya, mata panda ini seperti apa, hitam mengelilingi apa lingkaran mata ya, baik di pelipis bawah ataupun atas gitu ya. Mata panda ini kondisi yang memang dapat dialami oleh semua orang ya, baik itu pria, wanita, dan pada wanita sendiri mata panda biasanya akan ditutupi sih dengan riasan atau make up ya, untuk memperbaiki penampilan. Namun upaya ini tidak menghilangkan keluhan tersebut gitu ya. Dan pendengar, banyak orang mengira mata panda ini hanya disebabkan oleh apa, begadang gitu ya. Karena identik kalau orang begadang itu kurang tidur gitu ya, biasanya nampak kehitam-hitaman di area sekitar apa, mata gitu ya. Dan mata panda ini pendengar, sebenarnya faktor genetik, kemudian di samping itu penuaan, dehidrasi, kemudian kebiasaan merokok, nah, dan konsumsi alkohol berlebihan, terlalu lama di depan laptop, komputer, kemudian alergi, sering bergadang hingga stres. Dan selain beberapa faktor tadi pendengar, mata panda ini juga dapat disebabkan oleh bertambahnya usia tentu ya, dan sering proses penuaan, tubuh akan mengalami penipisan kulit sehingga jaringan lemak dan kolagen berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan pembuluh darah yang ada di bawah mata menonjol dan mengakibatkan kulit terlihat lebih gelap. Pendengar, dilansir dari iloamhospital.com, cara ampuh untuk menghilangkan mata panda dan mengembalikan kesegaran mata. Yang pertama, Anda bisa kompres dengan air dingin ya. Ini menjadi salah satu cara mengatasi mata panda. Pasalnya mata panda ini muncul karena adanya pelebaran pembuluh darah. Nah, kompres dingin ini mampu membantu meredakan bengkak sekaligus mengecilkan pembuluh darah yang melebar di bawah mata. Nah, untuk melakukannya Anda bisa siapkan sejumlah peralatan seperti handuk kecil, juga es batu. Lalu bungkus es batu dengan handuk dan tempelkan di bawah mata. Lakukan aktivitas tersebut setidaknya selama 20 menit. Cukup lama ya. Untuk alternatif lain, bisa juga dilakukan dengan merendam handuk di air yang dingin lalu menempelkannya di kulit sekitar mata atau di bawah mata. Nah, selain itu cara

selain itu pastikan juga untuk memperoleh tidur yang berkualitas. Umumnya kualitas tidur yang baik 7 sampai dengan 9 jam sehari ya, di waktu yang tepat ya. Pada waktu malam hari tentu ya, karena kalau siang hari beda kualitas antara tidur siang dan juga malam hari. Nah, selain itu penyebab mata panda ini mungkin juga ya dikarenakan dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Ini dapat menimbulkan beberapa masalah pada tubuh, termasuk kulit ya, menjadi lebih kering. Dehidrasi juga dapat menyebabkan seseorang merasa lebih lesu, yang akan memperjelas adanya lingkaran hitam pada mata. Oleh karena itu disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi air putih. Nah, selanjutnya menggunakan timun. Nah, karena selain lidah buaya atau minyak almond, bahan alami yang memang dapat dimanfaatkan sebagai cara mengatasi mata panda adalah timun. Ya, timun ini memiliki sifat menghilangkan dan membersihkan racun dari kulit ya, sehingga dapat membantu meredakan pembengkakan. Nah, hindari rokok, kafein, minum alkohol ya. Nah, hentikan kebiasaan merokok ya, batasi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol ya, sebab ketiganya ini bisa menyebabkan dehidrasi dan kurang tidur ya. Tidak hanya itu, kebiasaan tersebut juga dapat merusak kolagen yang kemudian memicu timbulnya mata panda ya. Tidak harus berhenti, tapi sedikit mengurangi gitu ya. Tapi kalau agak susah ya, mungkin step by step bertahan lah ya, perlahan. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, selamat bergabung. Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini sudah pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan menemani ruang santai Anda, dan masih kami hadirkan berbagai informasi lainnya menemani Anda. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi ketiban ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
3: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya?
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Pada suatu hari,
5: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
4: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, sudah mendengar satu informasi selanjutnya. Nah, bagi sebagian orang, kuliner berbahan bunga pepaya ini mungkin dihindari karena memang rasanya yang cenderung pahit gitu ya. Namun di balik rasa pahitnya yang khas ini, bunga pepaya ini pendengar menyimpan gudang nutrisi yang luar biasa bagi kesehatan. Di berbagai daerah di Indonesia, bunga pepaya telah lama diolah menjadi tumisan lezat atau lalapan berkhasiat. Nah, bunga pepaya ini bisa terlihat saat tanaman pepaya menginjak usia 3 sampai dengan 6 bulan, variatif ya. Ada yang mungkin lebih dari usia itu atau bahkan belum ya. Dan bunga ini biasanya tumbuh cukup banyak ya, berbentuk kecil, warnanya putih ya. Bunga pepaya ini mengandung berbagai zat yang bersifat antioksidan dan juga antibakteri. Nah, selain itu, bunga ini juga kaya akan vitamin A, C, vitamin E dan folat. Ya, rasa pahit pada bunga pepaya ini umumnya berasal dari kandungan senyawa fitokimia termasuk alkaloid karpain. Ya, meskipun pahit, senyawa inilah yang sebenarnya justru membawa banyak dampak positif bagi tubuh. Nah, dilansir dari laman alodokter.com, ada beragam manfaat bunga pepaya seperti mengontrol tekanan darah ya, kemudian meningkatkan imunitas tubuh ya, kemudian melancarkan sistem pencernaan ya, menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Karena kandungan komponen antiinflamasi dan antioksidan pada bunga pepaya ini membantu melancarkan aliran darah dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah. Dengan sirkulasi darah yang baik, kerja jantung lebih ringan dan resiko penyakit kardiovaskular ini juga dapat ditekan. Nah, selain itu juga penangkal radikal bebas ya, karena antioksidan yang cukup tinggi pada bunga pepaya ini. Nah, itu berbagai macam manfaat dari bunga pepaya ya, yang memang ada di sekitar kita dan sebenarnya banyak manfaatnya bagi tubuh ya. Mungkin Anda yang belum terbiasa dengan yang pahit-pahit gitu ya, boleh dicoba ya, untuk mungkin seminggu sekali ditumis atau bagaimana gitu ya. Nah, ini juga bisa mendatangkan kebaikan tersendiri ya. Baik, pendengar, informasi selengkapnya juga Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini, edisi hari. Nanti bersama rekan saya Isma dan tim yang bertugas lainnya, pendengar, Sanggau malam ini akan menemani Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
1: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H.J. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD K.H.J. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas pipa tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan peran, ya, peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
11: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pranita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Setelah penyerahan sertifikat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
17: Pertama adalah peternakan unta, betul? Betul. Seru ya, seru? Betul. Bagaimana untanya? Enak.
18: Enak. Untanya langsung dimakan?
17: Langsung diminum.
18: Minum susunya.
17: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
18: Segar.
17: Maka ini serasa mudah kembali.
18: Enak. Rasa ganteng.
17: Ya. Kuat. Jos.
18: Mana lagi, Pak?
17: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
16: pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif, Taib Arab Saudi Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
1: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
14: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa talak berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
14: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diapil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
20: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
21: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
20: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
22: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
20: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
24: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
25: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
24: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
26: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga mengerti ingin selain kita, mereka masih menjadi comoran, cuman konten, siapa bola dalam.
24: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Gloli Gloli, Pro 3

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Ngakleku nguping-nguping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasanya kaya lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo banget tuh. Obrolan ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didengar.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar bedabun ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenongut, tekidot borang Yudin. Ngoping, bedabun, WRRI Sanggau dengan Entikung.
14: Bedabun. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Hai pecinta sepak bola Sangal, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sangal mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sangal, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sangal. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sangal. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Rabu ya, 10 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam di malam hari ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi hari ini, saya akan awali dengan mimbar agama Islam ya, ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Ruang Rindu, siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, di sesi Sapa Malam. Dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat menikmati istirahat malam.

Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual, atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini menurun. Ya, apapun sebabnya ini. Ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya, awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah, karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan. Nah, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan? Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Ya, yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Nah, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, gak berubah kok jam kerjanya kan? Makannya gak berubah, minum gak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib, silahkan ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah, kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian, kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah, jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih, dibalik nih, dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Dengan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti

pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajaran yang menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Kalau dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama. Kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innalladhi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan 'id. Ada ya'udu 'idan, ya, 'id. Kita kan ada 'idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Ini mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup, untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama, tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih, cari kerja yang begini. Rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku, kata Allah, sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman tuh ada qada dan qadar kan?
Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu, dan antara rezeki wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain lam mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari sayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'an ini dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berfikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya ya. Jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan. Ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, gak menghambur-hambur nantinya, gak mubazir ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan sedikit itu kan, kalau bahasa Qurannya cukup ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya, enggak pernah kurang. Ini kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insyaallah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapapun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar enggak akan cukup. Ya, coba anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu.
Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu enggak pernah kepake. Jalan-jalan. Nah, ini qanaah namanya. Nah, makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh, ini seperti ini. Ini babnya qada dan qadar. Ini babnya qanaahnya. Ini bab mendesainnya. Jadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga gak repot. Gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, gak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Iya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan? Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Ah. Dan gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah ngelihat Quran tuh nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut salah makan nih. Ya, nerima yang haram, menggunakan yang syubhat misalnya. Ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu sampai jelas, bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnuzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dhan itu inna ba'dadh-dhanni itsma wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrqu min qaum, jangan saling mencela, la yaktab ba'dukum ba'dha, gitu kan?
jangan bergibah, jangan bikin hoax, wailulil mukadzibin, celaka kalau berdusta, jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Ya kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenali diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah. Tapi gitu. Ya, berubah. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati.

0: Iya, pendengar baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda terkait dengan cara mengatasi futur lemah iman ya. Dan semoga pendengar bisa mengambil hikmah dari yang sudah dijelaskan tadi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti ruang rindu perjaringan.
1: 9727912 Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: 60-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama
1: di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nggak lupa kan, Lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh Lali aku namanya. Sebelum bukan. Siola. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya Billboard ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Mas, Ruang ya. Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja. Oke,
1: Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo
1: ya.
0: Gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Salam. Boleh
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: siap. Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan
5: selamat
0: Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa,
1: Bung
5: Mbak?
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. belum.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke.
6: Oke
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Oke, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Sing
2: Vina
1: Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Iya. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas. Keselak
1: lo, Mas Dedi. Tuh kan percanyaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Ya. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagi. Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: 21 lagu.
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
3: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah jadi cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Ya, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
3: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Ya.

0: kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
1: Iya.
0: Apakah susah nggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
2: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hang House.
0: Instagram The Hang House ya.
1: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
2: Betul.
0: Wah.
2: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hang House.
2: Instagramnya The Hang House.
0: Nih memang ya,
1: kita datang ke The Hang House, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
1: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
1: Oh, ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
1: hadir.
0: Kalau begitu.
2: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
2: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
1: Oke. Okay.
2: Sehat terus, Mas.
0: Sukses salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Okay,
1: salam
2: Mas
1: kembali
2: Dedi.
1: Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
2: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas Dedi.
1: Ya, kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
2: Dedi
0: nah,
2: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
2: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
2: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
2: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Okay. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah
2: ada
0: Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
2: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pengawasan.
2: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
2: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
3: Amin.
2: Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
2: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
2: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
2: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita pernah.
2: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
2: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
2: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam Bang.
2: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
2: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
2: Ada Uncle.
0: Gazi. Selamat malam, Uncle Gazi.

0: Ghazi.
1: Selamat malam Uncle Ghazi.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Ghazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Ghazi?
2: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
2: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Hijau ini?
1: Iya, siap.
2: Terus
1: nanti dijawab.
2: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
2: Oke.
1: Oke, Uncle Ghazi.
0: Siap.
2: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Ghazi nonton ke Jakarta.
2: Insyaallah, Mbak.
1: Assalamualaikum,
2: Mbak.
1: Boleh, silakan.
2: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
2: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Ghazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani biro, Mas. Masalahnya Wani biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
3: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, say.
3: Berbagi ini memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
3: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
3: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Bang Wah. Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
3: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
3: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
3: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apalagi di era digital.
1: Oke.
3: Itu aja pertanyaan saya.
1: Siap.
3: Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
3: Titip salam. Yang
1: boleh, silakan.
0: Silakan.
3: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
3: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
4: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
4: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
4: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay.
4: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
4: Album yang pertama kali.
1: Iya bang.
0: Udah itu aja ya.
4: Nah, ini yang paling akhir ini.
0: Iya, siap.
4: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
4: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
4: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
5: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
5: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya,
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
5: Napa? Mana sih ini Bang Johai untung ya?
0: Nanti, ada lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
5: Ingin kenal dengan dia bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
5: Ya apalah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
5: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
5: Apa lirik tuh? Lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
5: I don't like to sleep itu pasti ada.
1: Iya.
0: I don't like to sleep alone.
5: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke. Okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap si Guria.
5: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja boleh kirim salam enggak?
1: Silakan si Guria.
5: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang
5: Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan, iya, iya, iya, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di pesawat Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Eh, suara Ayu yang
0: Ayu, kecil. Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku
4: padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana. Ya, ya,
4: ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau siap. 7 bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House itu, ya. Okay. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam. Ya,
0: siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak. Oh,
1: Dinoyo. Aduh, bener. Kikenya bonek ya, Mas.
6: Ya iya, Bon.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata
6: Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Seru ya, Mas, nanti kok okay. Ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Aduh, sering. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya toh?
0: Betul.
2: Mas. Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimatnya nih kono
0: masih di jimat. Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah, hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Indonesia,
0: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya masih habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
0: King of cover version, siap.
2: Ono oh, ae istilahnya. Oh.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas? Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Uh-huh. Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih itu eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku
1: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, iya, Mas. Saya keluru iya, itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, yeah.
0: Siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
7: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan, mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat
2: asli
0: lo.
1: Asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman. Mm-hmm. Ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh iya. Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus. Bukan A biasa,
1: ya, bukan
2: agak
1: pisah. Karena plus-plusnya wakil ya Mas.
2: Ono plus itu mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus. Ini enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: Westalare.
2: Tahu nggak orang neuang kalau Surabaya, kalau dia nggak lahir Surabaya, mantoknya nggak dapet.
0: Iya nih Mas.
2: Bisa, tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas, nggak bisa
2: iyalah,
1: ilang gak
2: ketemu
1: kita.
2: Iya lah, nggak ketemu suwe, jancuk, ngono
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam juga.
1: Mbak Ita,
3: Untung juga.
1: Iya Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: Koroniato gak kerumung.
3: Jadi orang tua, jadi kenyataannya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Benar, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener, bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh, Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan untuk ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga
5: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya,
2: Pak

0: Siap kalau
1: pas
0: begitu.
1: Ada filmnya dulu yang
2: lagi. Lanjut Cinta para Mitra Sadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
0: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
1: mirip.
2: Ya, namanya juga
1: itu
2: cover,
1: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, okay. Begitu ya, rupanya.
2: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
0: Ikut bergabung
1: ini,
0: dong.
1: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah, oh, kalau lagu barat memang dari pertama,
2: Di KB
1: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Iya. Gitu.
2: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
2: Mirip banget. Siap. Sama-sama merdunya.
0: Oke.
2: Okay. Luar biasa,
0: Mas Johan. Habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh gitu. Iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak seru nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know, nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Jo, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000. Wow.
2: 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah. Cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi biasa, aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas.
1: Kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita senang banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau dan juga Entikong di malam hari ini di frekuensi 99.9 MHz. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan saatnya saya akan hadirkan sesi Sapa Malam ke ruang dengan pendengar. Kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat malam Sapa Malam.
19: Halo, selamat malam Sapa Malam. Semangat malam, Kak Isma.
18: Iya, selamat malam Sapa Malam. Mbak Miati, lagunya apa nih?
19: Lagunya... apa ya, doa malam ya Kak Isma,
18: doa malam ya.
19: Ya,
18: oke, siap.
19: Salamnya kepada Kak Isma, semoga selalu dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala sekeluarga tercinta.
18: Amin.
19: Buat Aik Jamur sama anaknya, ada Mbak Kakung, Bunda Esti, gabung Bunda Esti, ada Pak El, Pak Alex dengan teman Apo Kojai, Kak Long, dokter minta yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali dapat semua bertugas.
18: Doa malam dari siapa tuh Mbak Miati?
19: Dian Pisesa kah?
18: Dian Pisesa ya.
19: Iya. Untuk semua semua bertugas nanti pulang hati-hati kan semua ya.
18: Siap.
19: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Baru saja bergabung lagunya Doa Malam dari Dian Pisesa. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Mbak Miati, kita coba terima di WhatsApp call. Halo, selamat malam Sapa Malam. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sapa Malam Isma.
18: Baik, siap. Bung Jali, lagunya apa nih?
5: Lagunya Goresan Cinta dari Rena.
18: Goresan Cinta dari?
5: Goresan Cinta dari Rena.
18: Rena.
5: Rena. Ya. Yeah.
18: Goresan Cinta dari Rena ya.
5: Iya. Yeah.
18: Oke, okay, siap.
5: Oke, Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Isma yang siaran, semoga sehat selalu.
18: Amin.
5: Buat Kak Long, ayo susah senang. Mamamu di Ginis, Mamamu Boy, Pak Wai, Pak Mansam, Pak Wai, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Esti, Bang Peret, Rato-Rato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Yupin, Mainas keluarga, Bu Perida, Yuli, Rimawang, Usu, Usri, Wan Usu, Ayu, atau Uban, yang lain ini rangkul jak dari alamak tambah kecuali buat benar-benar yang bertugas. Selamat malam, selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Oke, siap, baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam ya dengan Bung Jali di Balai Karangan. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Bung Jali ada siapa, masih di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Silakan, ada siapa di layanan telepon, masih di sesi sapa malam, baru sesi pertama ya. Dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, masih di Ragam Budaya pada malam, maksudnya masih di Sapa Malam ya pada malam hari ini. Silahkan di 085753810365 dan juga di WhatsApp call di 081157564 ya di Sapa Malam sesi kedua. Pukul 22 lebihnya 25 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita coba terima di layanan WhatsApp call. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Selamat malam Sapa Malam.
0: Baik, Paman Syam lagunya apa?
1: Lagunya Rasa Cinta.
0: Dari siapa tuh?
1: Nyong Japa.
0: Nyong Japa, Rasa Cinta.
1: Iya.
0: Mm-mm. Oke.
1: Okay. Ah, salamnya di untuk ini Mbak Miati dan Mbak Nani dan Kak Lung, Bang Eko, Printis. Yang lain rangkul dari SMPZ aja.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya mana nih lagunya?
0: Rasa Cinta yang muncul di sini Cindy kalau dia harap nih.
1: Dari Nyong Java.
0: Ah, duet ya. Siap. Oke, okay, duet ya.
1: Aman. Ah, oke. Okay. Oke, makasih ya.
0: Oke, so, siap.
1: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Sapa Malam ya. Dengan Paman Syam di Balai Karangan. Oke, silahkan di lenang telepon tadi. Ada siapa itu? Silahkan dicoba kembali. Kita coba terima. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam, guys.
0: Baik, selamat malam, Bunda. Bagaimana cuaca di sana?
2: Aman
0: ya.
2: Tidak hujan.
0: Mm-mm. Oke, siap. Hujan. Tidak hujan. Oke, siap.
2: Memang di situ hujan.
0: Tidak, Bun. Tidak hujan di sini.
2: Oh, tidak. Iya, tapi tadi siang sih ya sempat hujan, cuma enggak lama gitu.
0: Oh, gitu. Baik.
2: Heeh. Mau request lagunya.
0: Apa judulnya, Bunda?
2: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu.
2: Dari siapa itu ya? Cari aja lah, pokoknya Cinta Tak Terbatas Waktu ya.
0: Oke. Aman, siap. Silakan salamnya, Bun.
2: Oh ya, salamnya buat Mbak Miati, buat Bang Jali, buat Paman Syam, Mbak Yosa, Mama Boboy, juga buat yang di Ratu siapa? Mama Yogi, Mama Indah juga, yang di Ngabang, buat Bang Eko di Perintis, Mbak Reza di Jonti, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Putra Lato-Lato, Wan Usu, Sanius, Bang Widi di Tokyo, Ibu Farida di Palu, juga buat Bang Joto RJ, Bang Fael, Kak Lung, yang selanjutnya dibungkus-bungkus aja lah ya.
0: Oke.
2: Pokoknya dari A sampai Z. Selamat malam semuanya, salam kompak, salam sehat buat Mbak semuanya. Silakan lanjut, Mbak. Selamat
0: siap.
2: Malam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Bunda Esti ya, yang baru saja bergabung di malam hari ini di Sapa Malam sesi kedua. Oke, silakan di line telepon. Kita coba terima kembali. Halo, selamat malam Sapa Malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Sapa malam dengan siapa di mana?
3: Sapa malam dengan Bung Benijo di Manado.
0: Oke, siap Bung Benijo. Aman ya?
3: Aman, situasi aman terkendali.
0: Cuaca aman juga?
3: Cuaca bersahabat dan selalu lintas lancar. Situasi Kamtipmas kondusif.
0: Oke, siap aman. Oke. Lagu kita apa nih?
3: Main lagu-lagu apa nih, Mbak? Indonesia?
0: Tembang Kenangan. Nah, Indonesia lah.
3: Indonesia lah ya. Kita dari Dewi Yul, dicurin Guri. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Enggak boleh ya?
3: Oh, enggak boleh dong. Ada dusta.
0: Bahaya nanti tuh. Oke. Okay.
3: Iya, mesti jujur. Jangan bohong-bohong doang.
0: Oke, okay, siap. Lagunya aman.
3: Aman lagunya Bunda siapa? Yang lagi tugas Bunda siapa nih?
0: Saya Isma.
3: Mbak Bung, Bunda Isma ya. Salam kenal ya dari Benijo. Salam untuk keluarga tentunya, salam sehat. Tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga. Kita mau menyapa ada Ibu Farida di Palu ya. Apa kabar Ibu Farida? Ada Ayu juga di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada siapa lagi ya? Ada Ibu Fatmawati di Manado. Terus ada Pak Andi di Batam juga ya. Ada ada orang Mas Bang Widi Widimade di Tokyo, Jepang. Itu aja Mbak Isma. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Benijo ya di Manado. Oke, silakan penelpon berikutnya di layanan telepon 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-496. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko?

berbeda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program ini nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon. Silakan di 0857-538-1035 dan juga di WhatsApp call di 0811-575-6494 ya. Malam, sapa malam Mbak Isma dengan Abang Kecewa, request lagu Cinta dan Permata dari Fanny Fabiola. Salamnya buat Bang Eko, Ayu Susah Senang, Mama Indah, Mama Yogi, Bunda Hesti, Mbak Mola, Miati, Yuli, dan dari A sampai Z untuk Mbak Isma. Terima kasih, selamat malam. Oke, siap, terima kasih, selamat malam ya. Lagunya Cinta dan Permata dari Fanny Fabiola. Baik, silakan di 0857-538-1035 dan juga di WhatsApp call di 0811-575-6494 ya, masih di sapa malam. Selanjutnya sudah bergabung, selamat malam sapa malam. Tetap semangat Mbak katanya. Oke, siap. Iya, ngantuk nih ya. Ini jam-jam rawan ya. Boleh putarkan lagunya dari Hari Parintang, Andai Kau Menyadari. Lagu ini spesial untuk semua pendengar sapa malam aja. Salam kenal dari Putri Langlang Buana. Oke, siap. Di Entikong cuacanya bersahabat baik, siap. Di Sanggau cuacanya juga cukup bersahabat ya. Hari Parintang, Andai Kau Menyadari. Oke, baik pendengar, sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita dan kita hadirkan dulu. Silakan untuk pendengar yang bergabung di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-575-6494.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leku nguping-nguping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap hormat pate.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidup go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai pecinta sepak bola Sangal, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sangal mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sangal. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sangal. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sangal. Sampai jumpa di nobar Piala Dunia 2026.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sangal.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sangau dan juga Ntkong. Di malam hari ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di layanan telepon WhatsApp call ya, kita coba terima. Halo, selamat malam, siapa malam?
3: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, siapa malam, Bung Pelet?
3: Selamat malam. Bung Pelet ini baru gabung nih.
2: Oke, okay. Siap-siap. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Hilang judulnya ya.
2: Hilang dari siapa tuh penyanyinya, Bung Pelet?
3: Ah, pokoknya Hilang itu ya lah.
2: Oke, okay, siap.
3: Ah, kurang tahu juga.
2: Oke, oke. Yuk.
3: Lagu Nis apa lagi monitor di Sangau malam ini? Salam-salam buat Mbak yang lagi penyiar, lagi bertugas pada malam ini. Buat Mbak Ciati di Kucing, buat Bang Lanius, yang lain tanpa terkecuali dari A sampai dengan Z, Mbak. Oke, selamat malam, selamat bertugas.
2: Oke, siap. Terima kasih, selamat malam dengan Bung Pelet ya. Di WhatsApp call, di WhatsApp ya maksudnya. Halo, selamat malam Mbak penyiar. Dari Singa Raja Bali hadir, Made Resmi ya, request lagu Tinggal Kenangan dari Gebi. Terima kasih waktunya, selamat tugas sampai tuntas. Salamnya buat Pak Widi di Tokyo, Ibu Parida, Ibu Indi, Mama Indah, dan semua fans Sanggau. Salam sehat tuh rahayu. Oke, terima kasih. Di layanan telepon silakan dicoba kembali di 08 57 5381, kita coba terima. Halo, selamat malam, siapa malam?
4: Halo, selamat malam, siapa malam?
2: Cemana ceritanya nih, Ai?
4: Cerita sudah sekolah tidur.
2: Sedap.
4: Baca buku tidur dari jam 8.
2: Dari ya Allah, ya.
4: Kali terkejut dengar, aduh, udah lewat 20 menit nah. Tapi mana ngapain, masih ada banyak waktu.
2: Masih banyak waktu, oke.
4: Okay. Tadi baru jam 22 lewat 20 menit. Sampai sekarang jam 23 lewat berapa nih?
2: 23 lewat 21.
4: Udah 61 jam ya.
2: Oke, okay, siap. Lagunya apa, I?
4: Lagunya, apa lagunya ya? Kalau rindu balik bentalku ya lah.
2: Apa tuh?
4: Kalau rindu balik bentalku ya.
2: Kalau rindu peluk bantal.
4: Di balik bantalku, kalau rindu balik bantalku ya lah.
2: Kalau rindu balik bantalku.
4: Dari Nia Yati. Lagunya dibingkis pakai lagu dibingkis pakai anak kita di Simpang 4 Jalan Pencegahan Rapi. cucu oh. kita nih, bukan anak.
2: Cucu ya, cucu kandung ya, iya.
4: Cucu kandung.
2: Oh.
4: Cucu kemanakan.
2: Oh.
4: Bukan cucu kandung. Cucu kandung ada di Sompu nih, tapi kalau di sana cucu kemanakan.
2: Siap.
4: Bagaimana kayak semua sekarang nak ada dengar, malah dengar itu Eko kejuannya nih?
2: Oh, enggak apalah, spesial
4: balik
2: malam dia.
4: Balik kampung enggak?
2: Ada Mbak Isma siaran.
4: Oh, ada. Oh, oh. Enggak dengar lah. Mungkin di Pol 2 ya. Enggak, karena kalau siang hari itu enggak sempat minggu ini. Sibuk nih, banyak PR-nya nih.
2: Iya, ada siaran.
4: Nah, kalau pereka budaya dengan perundang itu enggak bisa kita dengar nih. Kita sibuk kerja nih.
2: Panen
4: ya, ada di iparnya kerja nih, kerja dulu.
2: Oh gitu, oke. Okay. Nah,
4: makanya kalau malam ini bisa lah.
2: Betul.
4: Nah, salam pakai Mak Esa Jembatan Suban, Abang Eko di Perintis, Dato MJ di Nangat Taman, Bang Pak L di Meliau. Anu nak pernah dengar nih, mana nih?
2: Siapa?
4: Mbah Kangkung nak pernah dengar.
2: Mbah Kangkung kemana dia ya?
4: Kemana aja, mungkin kemana aja nih. Tolong nanti bisa kabar-kabar ya, nggak tahu bertanya kemana aja nih.
2: Oke.
4: Nanti mau nanya nih, apakah Datuk Uban di Sidas, Mak Indah di Ngabang dengan Bapak Indah, Wan Usu, di mana di Sambas ke Wan Usu nih?
2: Wan Usu di Sambas.
4: Di Sambas, apa kok semua orang Sambas ya? Orang Subah juga, ganteng orang Subah nih. Nah, ganteng orang Subah nih.
2: Orang ganteng lagi merajuk, ay.
4: Lagi merajuk ya. Nah, apa-apa jangan merajuk, kalau merajuknya cepat makan tua. Tapi dia pun sedang ke umurnya belum enggak tua, masih muda.
2: Masih muda. Belum lah kepala empat ya.
4: Mungkin KSMA mungkin kurang lebih umur nih. KSMA lahir tahun berapa? Dia lahir tahun 88 nih.
2: Belum dia kepala empat ya.
4: Oh, belum. Oh, udah kepala empat ya.
2: Menuju lah.
4: Bawa menuju belum kepala empat aja. Kalau ke Isma baru kepala tiga ya.
2: Kalau ke Isma baru kepala tiga.
4: Ya, masih muda ke Isma ini. Cantik
2: lagi. Alhamdulillah. Karena perempuan Ai.
4: Ke Isma ini saya pernah lihat lah.
2: Di mana Ai lihatnya?
4: Nebeng-nebeng punya sidak. Dia lihat api orang lah.
2: Ya Allah.
4: Allah itu kalau mau lihat ke Isma penyiarnya ini.
2: Saja bohong Ai ini. Lanjutlah salam Ai lo.
4: Nah, bohong-bohong badannya kekar nih badannya, badannya.
2: Oke, siap lanjut Ai.
4: Dirangkul ya semua nih, nanti ngoceh yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ai Jamur Kulat ya di malam hari ini. Oke, lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu lagu requestan pendengar kita dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, saya pendatang baru dari Sanggau, Desa Sungai Kosak ya. Pengen bergabung jika boleh, boleh sekali gitu ya. Buat Mbak penyiarnya, saya ingin request lagu judulnya Hitam Bukan Putih. Salam-salamnya terutama buat Mbaknya, semoga selalu sehat. Dan dari A sampai Z, salam kenal aja dulu. Oke. Next, kalau gabung mohon dituliskan namanya ya Mbak ya, dengan siapanya gitu ya. Oke, siap, terima kasih. Dan di WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat malam, semangat malam Mbak Isma, saya dengan Fajri di daerah Kembayan, minta putarkan lagunya Antara Benci dan Rindu. Salamnya dirangkul dari A sampai Z ya. Oke, terima kasih, selamat malam. Dan selanjutnya, selamat malam Mbak penyiar, saya dengan Epi Dientikong, minta putarkan lagunya dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Diputar ya Mbak ya lagunya katanya. Saya masih monitor karena belum tidur. Oke, siap, insya Allah ya. 23 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan sapa malam ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini. Rabu ya, 10 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang baru saja bergabung. Jangan jera-jera ya untuk bergabung. Dan kalau bergabung mohon dituliskan namanya ya. Oke, terima kasih untuk Anda. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Malam, edisi malam hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Malam lainnya. Mohon undur pamit, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Iya, berdengar dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam di hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi hari ini. Dan kami akan kembali juga menjumpai Anda menghadirkan berbagai informasi-informasi di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Nantinya hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini. Berikutnya pendengar, kami awali satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Satu buah tema menjadi Muslim yang bijak di era serba viral ini. Nanti kita akan dengarkan atau sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Ada rekan saya Okrin Mowi di sana. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Atau sudah Anda agendakan ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, ya pagi hari ini dengan rasa syukur ya kita masih bisa bangun pagi hari ini, masih bisa menghirup udara segar ya di kawasan Sabang Merah Sanggau, dan masih bisa melakukan berbagai aktivitas yang menjadi rutinitas. Dan pagi hari ini dengan doa yang kita panjatkan, ya mudah-mudahan bisa mengiringi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, ya kami awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan program acara kami di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami, penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, ada Pak Maulidan Albani, ya. Pagi ini atau kali ini akan sharing atau berbagi mengenai menjadi muslim yang bijak di era serba viral. Nah, ini kekinian ya, artinya kalau perkembangan media sosial ini seperti apa juga nanti umat muslim untuk menyikapi perkembangan serba viral, serba digital, dan seperti apa nanti akan disampaikan ya. Namun saya ingin menyapa terlebih dahulu karena sudah terhubung via Zoom. Ini Pak Maulidan Albani. Assalamualaikum Pak Bani atau Pak Maulidan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Okrin ya.
3: Iya, siap. izin Pak, lebih akrabnya disapa apa Pak?
4: Bani saja.
3: Pak Bani, siap. Ya. Mohon koreksi juga Pak ketika mungkin salah dalam penyebutan nama atau menyapa gitu Pak.
4: Ya.
3: Baik, Pak Bani sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Kalau disangka.
4: Isi saya kemarin itu. Pas itu batuk pula saya.
3: Benar.
4: Tidak sehat. Alhamdulillah.
3: Karena apa ya? Mungkin satu pekan ini kalau wilayah Sanggau cuacanya cukup panas Pak. Hujannya pun kalau kita lihat sekilas ya, hujannya tidak begitu apa. Ada hujan tapi durasinya singkat, kemudian juga tidak begitu lebat ya. Nah ini kadang-kadang mempengaruhi namanya imun ya. Saya juga kena batuk flu ini, kadang-kadang sembuh batuk lagi, kadang-kadang baik lagi gitu Pak. Tapi sekarang bisa masih bisa beraktivitas lah seperti biasa. Baik, Pak Bani, terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk kita bisa berbagi sharing, tentu mengingatkan kita bagaimana menyikapi mungkin dari sikap, dari bermedia sosial, tingkah laku kita di media sosial. Sekarang kan banyak sekali akun-akun yang meledak-ledak seperti apa, kalau kita ambil contoh TikTok lain sebagainya. Nah, ini kan banyak sekali kita lihat yang ada di medsos tersebut, macam-macam ya pergerakan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi bijak di era yang serba viral, serba digital ini? Nah, silakan Pak Bani, kami persilahkan waktunya.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Okrin ya sebagai presenter materi pagi di pagi hari ini. Nah, saya izin untuk membagikan materi saya Pak ya.
3: Siap Pak.
4: Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya juga, kepadanya pula kita berserah diri dalam urusan kehidupan kita. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, ya, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat waktu, dan nikmat kita diberi ilmu pengetahuan yang terus berkembang sampailah sekarang ini. Dan salat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita umatnya di akhir zaman ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, ada di antara kebesaran Allah yang seringkali kita tidak sadari adalah bagaimana Allah mengubah keadaan manusia dari satu masa ke masa yang lain. Cara manusia hidup berubah, cara manusia bekerja berubah, cara manusia berkomunikasi juga berubah. Bahkan cara mendapatkan informasi pun berubah dengan sangat cepat. Namun, di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kebutuhan manusia akan petunjuk dari Allah SWT. Itu sudah pasti. Karena boleh jadi, alat yang kita gunakan bentuknya berubah, zamannya berubah, teknologinya juga berubah, tetapi satu, sifat manusia tetaplah manusia. Tetap memiliki rasa ingin tahu, tetap memiliki keinginan untuk berbicara, tetap memiliki kecenderungan untuk berprasangka, nah, mau itu yang baik ataupun yang buruk, dan tetap membutuhkan bimbingan agar tidak salah dalam melangkah. Karena itulah Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW itu selalu relevan di segala zaman, bukan hanya ketika manusia hidup tanpa teknologi, tetapi juga ketika manusia hidup di tengah dunia yang serba cepat seperti ini. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya hidup kita ini berubah sangat cepat. Bahkan mungkin lebih cepat daripada yang pernah kita bayangkan. Dulu kalau ada sebuah kabar dari satu daerah, butuh berhari-hari untuk sampai kepada kita. Ada yang menunggu surat, ada yang menunggu koran gitu kan. Nunggu siaran berita, radio, televisi. Nah, hari ini udah berbeda. Sekarang kita bangun tidur, belum sempat kita wudu, belum sempat kita sholat subuh gitu ya. Kadang yang pertama kali kita lihat itu justru ya HP kita gitu kan. Yeah. Kita buka WhatsApp, buka media sosial, melihat ratusan informasi, scroll beberapa konten gitu ya. Udah melihat berita Sanggau, melihat berita Antikong gitu kan. Peristiwa di luar negeri, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun yang baru beberapa menit saja udah kita lihat biasanya. Ya, dunia hari ini benar-benar ada di genggaman kita semua ini. Dan menariknya, kalau dulu tidak semua orang bisa berbicara kepada banyak orang. Yang punya kesempatan itu ya hanya guru, ulama, wartawan, atau tokoh tertentu. Hari ini siapapun bisa membuat tulisan, siapapun bisa membuat video, siapapun bisa menyampaikan pendapatnya. Dan dalam hitungan menit, itu sudah bisa dilihat puluhan orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang. Ya, ini sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan teknologi, ilmu menjadi lebih mudah untuk kita sebar, dakwah lebih mudah kita sampaikan, silaturahmi menjadi lebih mudah dilakukan. Banyak manfaat di situ. Tetapi setiap nikmat selalu membawa tanggung jawab. Karena ternyata semakin mudah seseorang berbicara, semakin besar pula kemungkinan ia salah berbicaranya itu. Dan kalau kita mau jujur lagi, ya, melihat keadaan hari ini, banyak sekali keributan-keributan yang sebenarnya bukan dimulai dari hal-hal yang besar. Kadang hanya dari sebuah berita yang kecil ya. Mungkin video pendek gitu ya, yang dipotong sebagian, kadang hanya dari sebuah kalimat dengan tanpa kita memahami konteksnya. Nah, lalu lah orang itu mulai berdebat, orang mulai panas-panasan, mulai saling menyalahkan, yang padahal belum tentu mereka mengetahui persoalannya itu. Makanya ada satu hal yang menurut saya menarik nih untuk kita renungkan bersama. di zaman yang serba cepat ini ya, ternyata tidak semua hal harus kita tanggapi. Semua berita yang baru saja muncul tidak perlu kita percayai dulu gitu ya. Tidak semua informasi harus langsung kita sebarkan, dan tidak perlu juga yang viral itu harus kita komentari. Karena bisa jadi yang kita anggap benar ternyata belum tentu benar. Yang kita anggap jelas ternyata masih membutuh penjelasan. Dan yang kita anggap sepele ternyata bisa menjadi sesuatu yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah SWT. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya pribadi ya, dan seluruh pendengar untuk merenungkan kembali bagaimana Islam mengajarkan kita bersikap di tengah derasnya arus informasi yang kita hadapi setiap harinya. Ya, sahabat pendengar yang terhormat Allah, kita menyadari lagi bahwa kita hidup di tengah lautan informasi. Setiap hari informasi datang dari segala arah, dari YouTube, dari media sosial, video pendek, berita online, dan berbagai sumber lainnya. Padahal di zaman dulu, kita kesulitan mencari referensi-referensi tentang dunia. Tetapi, ya hari ini, sepertinya masalah kita bukan lagi kekurangan berita, kekurangan informasi, tapi kelebihan informasinya ini. Saking banyaknya informasi yang masuk, kita tidak sempat lagi membedakan mana yang benar-benar penting untuk kita, dan mana yang perlu kita pikirkan. Ya, saya memperhatikan sesuatu yang mungkin juga sering kita alami, kadang ada sebuah video berdurasi hanya 30 detik, kita tonton, lalu kita langsung merasa paham seluruh kejadiannya. Padahal yang direkam itu hanya 30 detik, yang terjadi mungkin ya 3 jam, 10 jam ya. Ya kadang ada sebuah berita, kita hanya membaca judulnya juga tuh, belum membaca isinya. Oh, itu udah merasa, oh, ini pasti isinya gini. Padahal belum tentu kan gitu. Dan ya sering juga kesimpulan itu terbentuk ya. Kita merasa sangat yakin bahwa pendapat kita lah yang pasti benar. Padahal informasi yang kita miliki belum tentu cukup. Nah, ini namanya penyakit. Yang sebenarnya bukan hanya terjadi pada orang lain. Kalau jujur ya, kita semua pernah mengalaminya. Saya juga pernah. Para pemirsa ya mungkin juga pernah. Karena memang manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Kita melihat sedikit, lalu merasa sudah tahu banyak. Kita mendengar sebagian, lalu merasa sudah memahami keseluruhannya. Padahal belum tentu demikian. Makanya ada sebuah pelajaran dalam Islam. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang cepat bereaksi. Islam mengajarkan kita untuk paling hati-hati sebelum kita bereaksi. Nah, pembelajaran kecil dalam Islam lainnya, ketika kita marah ya, Islam mengajarkan kita untuk menahan diri terlebih dahulu. Ketika menerima berita ya, kabar-kabar dari orang, Islam mengajarkan kita untuk memeriksa terlebih dahulu. Ketika hendak berbicara, nah, Islam juga mengajarkan kita untuk berpikir terlebih dahulu. Jadi dalam banyak keadaan, syariat justru mengajarkan kita untuk memperlambat diri. Karena seringkali kesalahan besar terjadi bukan hanya kurangnya kepintaran kita gitu. Tetapi karena terlalu terburu-buru mungkin ya, terlalu cepat menyimpulkan, cepat percaya ya, cepat kita nge-sharekan konten-konten yang kita anggap percaya gitu kan. Nah, cepat juga kita menghakimi itu. Dan kalau kita lihat banyak keributan yang viral hari ini, sebenarnya pola ceritanya hampir sama. Ada informasi, kemudian ada reaksi, kemudian ada perdebatan-perdebatan. Baru setelah beberapa hari kemudian, muncullah fakta yang lebih lengkapnya. Baru paham semuanya itu. Dan ternyata kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan pada awalnya. Ya, kalau kita mau mengacu di Al-Quran, ada di Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban, kata Allah. Nah, kalau kita renungkan, ayat ini sangat relevan bagi kita. Allah pengen mengatakan kepada kita, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita ketahui dengan jelas. jangan terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang ilmunya belum sampai kepada kita. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita juga semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah letak masalah yang sering kita tidak sadari. Kita hidup di zaman yang membuat kita mudah mengetahui banyak hal. Tetapi mengetahui banyak hal itu pun kadang tidak apa ya? Kita mengetahui banyak hal ya bukan berarti itu baik ya. Kadang kalau kita hanya melihat potongan, kadang kita hanya melihat apa yang ditampilkan oleh hari kita, sementara kenyataannya jauh lebih luas daripada itu sebenarnya. Nah, dan juga kita harusnya sadar. Sadar melihat satu penyakit yang semakin banyak muncul di tengah masyarakat kita, yaitu cepat percaya tadi itu. Dan juga cepat kita menghakimi, memvonis apapun yang ada di konten-konten itu. Ya, mungkin hampir setiap hari kita menyaksikan fenomena seperti ini. Ada seseorang yang melakukan satu kesalahan misalnya. Lalu kesalahan itu diseret nama kemana-mana, tersebar akhirnya. Dalam hitungan jam, ribuan orang sudah pasti melihat, sudah pasti mengomentari, menghakimi juga. Nah, bahkan banyak yang belum mengetahui duduk persoalannya itu secara utuh bagaimana, tetapi sudah yakin dengan penilaian dia gitu kan. Padahal yang dilihat mungkin hanya satu potongan kejadian yang dia lihat satu konten gitu kan. Yang diketahui mungkin hanya sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Ya, menjadi hakim sangat mudah daripada kita menjadi saksi. Kalau bedanya ya, kalau kita menjadi hakim cukup dengan melihat beberapa detik video saja, setelah kita menghakimi, dah selesai. Tetapi bedanya menjadi saksi, itu membutuhkan pengetahuan yang lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ironisnya, banyak orang lebih senang menjadi hakim daripada menjadi saksi. Karena lebih simpel, lebih mudah, lebih senang, gitu kan? Ya, padahal kalau kita renungkan, bukankah kita sendiri juga memiliki banyak kekurangan, nah, kalau kita mau merenungkan. Bukankah kita juga pernah melakukan kesalahan yang kalau saja Allah membuka itu kepada manusia, mungkin kita pun pasti merasa malu. Karena itulah Islam mengajarkan sebuah prinsip, yaitu keadilan. Bahkan ketika kita tidak menyukai seseorang, kita tetap diperintahkan untuk bersikap adil kepadanya. Bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan, kita tetap diperintahkan untuk menilai sesuai fakta, bukan sesuai emosi kita. Nah, masalahnya, ketika emosi sudah mengambil alih tubuh kita, seringkali keadilan itu keluar dari jalur belakang. Kita tidak lagi melihat apa yang benar dan apa yang salah. Kita hanya melihat siapa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Nah, itu yang bahaya. Kalau yang melakukan kesalahan adalah orang yang kita kagumi, nah, kita cari tuh 1000 alasan untuk membela-bela dia gitu kan. Tapi kalau udah kita benci sama orang itu, nah, dari mana-mana aja pasti kita cari kesalahannya. Padahal kebenaran tidak berubah. Hanya karena siapa yang menyampaikan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Harusnya seperti itu. Dan seorang muslim diajarkan untuk berdiri bersama kebenaran, bukan bersama hawa nafsunya. Nah, kalau kata Allah ya, di Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, maksudnya Allah mengatakan bahwa sebagian prasangka adalah dosa. Ini sebagai pengingat bahwa kita harus berhati-hati dengan perasaan kita sendiri. Nah, masalahnya kita seringkali tidak tahu prasangka yang mana yang benar dan prasangka yang mana yang salah. Karena itulah jalan yang paling aman untuk kita berhati-hati terhadap prasangka ini yang muncul dalam hati kita. Seringkali seseorang ya dihukum oleh masyarakat bukan karena kesalahannya yang nyata, tetapi karena prasangka yang dibangun diri sendirinya itu. Ada yang dituduh begini, ada yang dituduh begitu. Ada yang diberi label macam-macam, padahal belum tentu semua tuduhan itu betul. Dan yang lebih berbahaya, zaman sekarang membuat prasangka menyebar lebih cepat daripada klarifikasi orang yang kita tuduh. Nah, ketika sebuah tuduhan muncul ya, dalam beberapa jam lagi itu sudah menjangkau jutaan orang. Tetapi jika penjelasan yang sebenarnya datang, tidak semua orang mau mendengarnya. Karena kita sebagai manusia itu lebih suka sensasi. Nah, itu yang bahaya. Sebagai muslim yang baik, kita harus bisa mampu menahan kesenangan sensasi dari menghakimi orang. Seperti itu. Mungkin karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menilai orang lain. Sebab yang kita lihat hanyalah apa yang tampak di luar. Adapun isi hati, niat, dan keadaan seseorang yang sebenarnya, ya hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita perlu berhati-hati. Ya, ada sebuah pertanyaan ini ya, yang bisa kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, apa yang pertama kali muncul di dalam hati kita? Apakah keinginan kita untuk memperbaiki dia, ataukah keinginan untuk menghakimi dia? Karena dua-duanya pasti jelas berbeda. Orang yang hanya ingin memperbaiki akan pasti mencari jalan keluarnya. Sedangkan orang yang ingin menghakimi, ya hanya mencari kesalahan. Orang yang ingin memperbaiki akan merasa sedih melihat saudaranya itu terjatuh. Sedangkan ya, yang menghakimi justru puas dia ketika menemukan kekurangan orang lain. Padahal kita sebagai mukmin sejati seharusnya tidak senang melihat saudara kita terjatuh seperti itu. Kita justru berharap supaya saudara kita ini menjadi lebih baik. Sebab kita sadar bahwa hari ini mungkin orang lain yang melakukan kesalahan, tetapi besok bisa jadi dia kesalahan itu ada pada diri kita. Nah, maka sebelum kita sibuk menghakimi orang lain, mungkin ada baiknya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengenal semua fakta yang sebenarnya? Sudahkah kita mendengar dari semua pihak? Sudahkah kita memastikan bahwa penilaian kita itu dibangun atas pengetahuan kita, ilmu kita? Apakah ada campur aduk emosi kita di situ? Karena seringkali masalah terbesar bukan terletak pada kurangnya informasi. Masalah terbesarnya justru ada pada ketergesaan kita sebagai manusia mengambil kesimpulan. Dan karena itulah Islam mengajarkan lagi sebuah prinsip yang sangat penting ketika menerima sebuah berita atau informasi, yang namanya tabayyun. Nah, sebuah prinsip yang bukan hanya relevan di masa lalu, tetapi justru semakin penting di zaman yang serba viral seperti zaman yang kita hadapi hari ini. Nah, sahabat pendengar yang dirahmati Allah SWT, prinsip tabayyun. Ketika kita berbicara tentang tabayyun, sebagian orang mungkin mengira ini ya ajaran agama, belum paham tentang pengertiannya. Lalu apa itu tabayyun? Tabayyun itu pada intinya kita meneliti kebenaran suatu informasi dari sumber yang tidak kita ketahui, agar tidak merugikan orang lain karena kecerobohan kita dalam memahami informasinya itu. Nah, dahulu ya, seseorang mungkin menerima satu atau dua kabar sehari. Hari ini sebelum matahari terbit saja, bisa jadi kita sudah banyak menerima informasi di media sosial. Ada potongan ceramah, kutipan tokoh, ada pesan berantai, ada foto, ada rekaman suara, dan berbagai macam informasi lainnya yang datang silih berganti sampai kita bingung mana ini yang penting untuk kita, mana yang enggak gitu ya. Nah, didengar harusnya informasi seperti ini, ya Allah memberikan suatu petunjuk di Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, kalau kita perhatikan, Allah itu tidak langsung memerintahkan kita untuk percaya. Nah, tapi Allah juga tidak memerintahkan kita untuk langsung menolaknya. Yang Allah perintahkan adalah memeriksa terlebih dahulu informasinya itu apakah benar atau tidak. Ya, artinya seorang muslim tidak boleh menjadi orang yang mudah percaya kepada segala sesuatu. Tetapi ia juga tidak boleh menjadi orang yang menolak segala sesuatu itu tanpa alasan. Ia harus menjadi orang mencari kejelasan terlebih dahulu. Dan menurut saya ya, inilah salah satu keindahan Islam. Ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang emosional. Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang apa bahasanya? Proporsional begitu ya. Nah, ketika ada informasi, jangan langsung marah, jangan langsung senang, jangan langsung kita sebarkan. Kita cari dulu apakah ini benar, kita periksa dulu apakah ini faktanya memang seperti itu, kita pahami terlebih dahulu. Karena bisa jadi informasi yang kita terima itu tidak utuh. Bisa jadi ada bagian-bagian yang dipotong. Bisa jadi ada konteks yang dihilangkan. Bisa jadi ada fakta yang belum muncul ke permukaan. Maka oleh karena itu, harus kita benar-benar ijtihad lah istilahnya. Untuk mencari kejadian yang realnya seperti itu. Kalau kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, seringkali masalahnya bukan karena orang sengaja ingin berbuat zalim. Masalahnya justru mereka bertindak sebelum mengetahui kenyataan. Nah, ini yang berbahaya. Seseorang mendengar kabar tentang tetangganya misalnya, dia langsung percaya. Orang kedua mendengar orang pertama, langsung percaya. Orang ketiga mendengar orang kedua, langsung percaya. Lalu berita itu menyebar kemana-mana. Beberapa hari kemudian, ternyata kabar itu tidak benar. Tetapi orang yang sudah kita gosipkan, nama baiknya sudah terlanjur rusak. Hubungan antar keluarga dia misalnya, sudah terlanjur renggang. Persaudaraan dia terlanjur retak misalnya. Padahal semua itu berawal dari satu hal yang sederhana. Tidak adanya tabayun di situ. Nah, Allah melanjutkan di ayat yang tadi dengan peringatan. Allah mengingatkan bahwa jika kita tidak berhati-hati, kita bisa mencelakakan suatu kaum atau seseorang karena kecerobohan kita sendiri. Lalu kita akhirnya menyesal apa yang dah kita lakukan. Karena itulah seorang ulama pernah mengatakan bahwa menahan diri beberapa saat untuk memastikan kebenaran jauh lebih ringan daripada menanggung penyesalan dalam waktu yang lama. Maka ketika menerima sebuah informasi, biasakan diri kita untuk berhenti sejenak. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu harus menjadi orang yang pertama mengetahui informasi itu, tidak perlu kita merasa harus menjadi orang pertama yang menyebarkannya juga. Kemuliaan seorang muslim bukan diukur dari seberapa cepat dia dapat informasinya. Tapi seorang muslim yang sejati adalah dia yang bijak menyikapi semua berita yang dia dapatkan. Bahkan terkadang diam beberapa menit ya dapat menyelamatkan kita dari penyesalan kita bertahun-tahun. Kan malu ya, kita udah dapat info, kita bagikan gitu kan. Lalu kita nyebarkan, punya salah, malunya bertahun-tahun kan gitu. Dan saya rasa ya, salah satu sebab mengapa banyak orang terjebak dalam kesalahan adalah karena mereka mengira setiap informasi itu harus cepat kita tanggapi. Padahal tidak demikian. Ada informasi harus kita tindak lanjuti. Perlu kita periksa, didiskusikan, lebih baik ya kalau perlu dilewatkan saja. Apakah itu penting untuk kita atau tidak? Nah, kita menentukan lagi. Kalau penting ya kita fokus di situ. Kalau tidak penting ya kita lewatkan saja. Ya, tidak semua hal yang muncul di layar HP kita, kita harus masuk ke dalam sana. Tidak perlu perdebatan itu harus kita ikuti semua. Semua persoalan komentar juga tidak perlu kita ikuti. Ya, karena umur kita ini terbatas ya. Waktu kita juga terbatas, energi kita terbatas. Dan pasti semuanya itu, sebagaimana ayat yang sudah saya sebutkan, pasti semuanya itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bertambah usia seseorang, seharusnya semakin bijak pula ia memilih apa yang perlu didengar, apa yang perlu dipercaya, dan apa yang perlu disebarkan oleh dia. Sebab seorang muslim yang matang ya bukanlah orang yang tahu segala hal. Seseorang muslim yang matang adalah orang yang tahu kapan dia harus berbicara, kapan harus menahan diri juga. Dan disinilah kita sampai pada satu pertanyaan. Setelah kita berusaha memastikan kebenaran sebuah informasi, bagaimana sikap kita ketika hendak menyampaikannya kepada orang lain? Karena ya ternyata tidak semua yang kita tahu itu harus kita ucapkan, harus kita sampaikan. Dan disinilah Islam mengajarkan adab yang tidak kalah penting ya, yaitu menjaga lisan kita dan menjaga jari-jari kita dari sesuatu yang tidak bagus menurut orang gitu kan. Apakah ini dampaknya baik untuk masyarakat atau tidak? Karena ini penting menjaga lisan, menjaga ketikan kita dari memposting postingan di media sosial. Kita renungkan bersama-sama dulu nih. Banyak orang, gimana ya, orang itu bisalah dia mampu menjaga rumahnya, mampu menjaga motornya, hartanya, uangnya gitu kan. Namun ya, dia sulit menjaga lisannya. Karena banyak luka di dunia ini yang tidak disebabkan oleh tangan kita, tetapi disebabkan oleh ucapan kita ini. Banyak hubungan yang rusak bukan karena kehilangan harta, tetapi karena kehilangan adab dalam berbicara. Banyak persaudaraan yang retak bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena cara penyampaian dia yang tidak dijaga. Nah, kalau Rasulullah berpesan itu ya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, perhatikan, Rasulullah tidak mengatakan bahwa setiap hal yang kita ketahui harus kita ucapkan. Beliau juga tidak mengatakan bahwa setiap hal benar harus kita sampaikan. Tetapi beliau memberikan ukuran, ukuran yang lebih tinggi lagi, yaitu apakah kita mengucapkan atau lebih baik kita diam. Karena bisa jadi sesuatu itu benar, tetapi cara penyampaiannya tidak baik. Bisa jadi sesuatu itu benar, tetapi waktunya tidak tepat. Bisa jadi sesuatu itu benar, tetapi justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar ketika kita sudah menyampaikan. Maka kita sebagai seorang Muslim tidak hanya bertanya, apakah ini benar, tetapi harus ada kita bertanya ini, apakah ini baik untuk disampaikan, gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, ya, sebenarnya hadis ini menjadi semakin relevan bagi kita. Sebab lisan hanya didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, hari ini satu kalimat yang kita tulis bisa dibaca oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan.

hanya mengetik, bukan berbicara, padahal pada hakikatnya itu kalau kita sudah menulis, itu artinya kita mengabadikan ucapan kita. Kalau ucapan mungkin bisa hilang beberapa saat, tetapi tulisan itu sudah bisa tersimpan bertahun-tahun. Bisa dibaca ulang oleh banyak orang, bisa disebarkan terus-menerus oleh orang lain tanpa kita sadari itu. Karena itu ya, para ulama mengatakan bahwa seorang muslim hendaknya berpikir sebelum berbicara. Dan pada zaman kita hari ini, mungkin nasihat itu perlu ditambah sedikit. Berpikirlah sebelum berbicara, dan berpikirlah lebih lama sebelum mengetik. Nah, itu yang cocok untuk kita zaman sekarang ini. Ada satu kebiasaan yang menurut saya juga perlu kita hidupkan kembali, yaitu kebiasaan menahan diri. Sesudah kita menahan lisan kita, ya, menahan tangan kita, maka ada hal yang perlu kita hidupkan, yaitu menahan diri kita. Karena tidak semua hal membutuhkan respon dari kita, tidak semua perdebatan membutuhkan komentar dari kita, tidak semua provokasi membutuhkan jawaban kita. Kadang kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil membalas, tetapi ketika kita berhasil menahan diri. Kematangan seseorang bukan terlihat dari banyaknya kata-kata yang pengen dia ucapkan, tetapi dari kemampuannya memilih kata-katanya itu, ya, untuk disampaikan kepada khalayak banyak. Dan kalau kita jujur ke diri kita sendiri, berapa banyak masalah yang hidup sebenarnya bisa kita selesaikan jika kita mau diam beberapa menit saja. Karena itulah Rasulullah sangat menekankan penjagaan lisan. Beliau memahami bahwa salah satu sumber terbesar manusia adalah ucapan yang keluar tanpa dipikir terlebih dahulu. Maka sebelum kita berbicara, sebelum kita menulis, sebelum kita membagikan sesuatu, cobalah bertanya kepada diri kita, apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak benar, jangan disampaikan. Kalau benar tetapi tidak baik, pertimbangkan kembali. Kalau benar dan baik, tapi tak ada manfaatnya, mungkin lebih baik kita tahan saja. Sebab seorang muslim bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, tetapi juga atas apa yang ia ucapkan dan apa yang ia sebarkan. Dan ketika kita mulai membiasakan diri untuk menyaring setiap kata yang keluar dari kata-kata kita, dari jari-jari kita, sebenarnya kita sedang menjaga bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga menjaga ketenangan masyarakat yang di sekitar kita. Namun, sebelum kita menyalahkan orang-orang yang suka menyebarkan berita, ya, suka berkomentar kasar, atau suka menghakimi orang lain, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu menoleh ke diri kita sendiri. Sebab perubahan yang paling dekat untuk kita lakukan bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah diri kita sendiri. Dan dari sinilah kita bisa membahas muhasabah diri, ya, yang pasti ini penting dalam kehidupan manusia. Dan ini boleh menjadi renungan kita selanjutnya, yaitu untuk bermuhasabah diri. Terkadang kita itu sulit untuk menilai orang secara objektif, ya. Orang yang kita maksudkan itu adalah ya diri kita sendiri. Ya, ketika melihat kesalahan orang lain, penglihatan kita nih rasanya tajam ya, nengok, melihat apa kesalahan dia gitu kan. Tapi kalau udah kesalahan diri sendiri, itu macam kabur, penglihatan gitu kabur rasanya. Kita mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi sulit juga melihat kekurangan diri sendiri. Padahal kalau kita renungkan ya, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik hanya karena kita pandai menunjukkan kesalahan orang lain. Dunia menjadi lebih baik karena kita diri, karena kita yang mau memperbaiki diri sendiri. Karena itu, sebelum kita bertanya mengapa banyak hoax beredar di media sosial, mungkin kita perlu bertanya dulu ke diri kita sendiri. Sudahkah kita ini berhati-hati menerima berita-berita yang ada di luar sana? Sebelum kita bertanya mengapa masyarakat mudah terpecah, mungkin kita perlu bertanya ke diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah? Nah, pertanyaan itu ya, mungkin tidak terlalu nyaman untuk kita sendiri. Tetapi justru pertanyaan itu
sering membawa

0: perubahan untuk kita sendiri maupun lingkungan kita. Karena muhasabah diri memang bukan kegiatan mencari kenyamanan ya. Muhasabah adalah keberanian kita untuk melihat diri kita sendiri apa adanya. Ya, ada sebuah ungkapan yang sangat indah lah kalau menurut saya. Ini dari ulama mengatakan bahwa orang cerdas bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain dalam perdebatan. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya sendiri sebelum dia dievaluasi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan kalau kita jujur, mungkin ada di antara kita yang pernah meneruskan sebuah pesan tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Mungkin juga ada di antara kita pernah berkomentar tentang sesuatu yang sebetulnya belum kita pahami. Ya, mungkin banyak hal yang kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang penting bukan apakah kita ini pernah salah atau tidak. Yang penting adalah apakah kita ini mau belajar dari kesalahan tersebut. Nah, sebagai seorang mukmin, ya, bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, orang mukmin itu. Seorang mukmin adalah orang yang ketika jatuh, ia bangkit dan menjadi lebih lebih baik lagi. Nah, saya meyakini bahwa masyarakat kita pada dasarnya adalah masyarakat yang baik. Kita mencintai kebaikan, kita ingin hidup dalam suasana yang damai, kita ingin keluarga kita harmonis, kita ingin lingkungan kita rukun, ya. Kita pengen bangsa ini menjadi yang lebih baik. Namun, semua itu tidak akan dimulai oleh orang lain. Hanya kitalah sendiri yang memulai semua perubahan-perubahan yang akan kita putuskan. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan mungkin juga kita tidak mampu menghentikan semua keburukan yang ada di dunia ini. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Maka sebelum kita sibuk memperbaiki dunia, mari kita mulai memperbaiki diri kita sendiri. Sebelum kita sibuk menilai orang lain, marilah kita belajar menilai diri kita sendiri. Sebab bisa jadi langkah kecil itulah yang akan menjadi sebab Allah memperbaiki kehidupan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita secara perlahan. Ya, baiklah.
1: Mungkin pesan-pesan mungkin Pak untuk anak-anak muda kita Pak di luar sana ketika bermedia sosial. Yang penting agar nanti jangan menyesal gitu Pak ketika menyebar informasi, nangkepnya seperti apa. Tadi sudah komplit sekali saya pikir yang Bapak sampaikan gitu ya. Untuk kalau bisa diamkan dulu, jangan asal main share lain sebagainya gitu ya. Takutnya salah. Silakan Pak pesan-pesan mungkin.
0: Pesan-pesan saya ya. Ketika kita menerima semua informasi yang ada di berbagai macam arah gitu ya, ya harusnya kita bertabayun dulu, berprasangka yang objektif gitu kan, menjaga lisan kita juga, menjaga tulisan kita, dan yang pasti bermuhasabah diri dulu. Nah, saya ingin mengajak semua pendengar ya untuk membawa pulang satu kebiasaan yang sederhana saja, yaitu kebiasaan kita untuk berhenti sejenak dulu ya. Yeah. Ketika menerima berita, berhenti sejenak. Ketika kita membaca sesuatu yang membuat orang itu marah, kita berhenti sejenak. Ketika ingin membalas komentar orang lain, kita berhenti sejenak juga. Meneruskan berita-berita juga kita harus berhenti sejenak. Karena seringkali beberapa detik yang kita gunakan untuk berpikir, ya kita pikirkan dulu, itu bisa menyelamatkan kita dari penyesalan yang panjang. Boleh jadi sebuah berita itu benar, tetapi belum tentu harus kita sebarkan juga. Boleh jadi sebuah informasi itu menarik, tetapi belum tentu bermanfaat. Boleh jadi sebuah komentar itu bisa kita tulis, tetapi belum tentu perlu kita ungkapkan semuanya. Dan boleh jadi kita mampu mengatakan banyak hal, tetapi belum tentu semua yang mampu kita katakan akan mendatangkan keridhaan Allah. Itu yang penting. Maka marilah kita menjadi muslim yang tidak hanya cerdas dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi informasi. Menjadi muslim yang tidak hanya cepat mengetahui sesuatu, tetapi juga hati-hati dalam menilai sesuatu. Menjadi muslim tidak mudah terbawa arus, tetapi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas kita dalam menjalani kehidupan. Ya, karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukanlah seberapa banyak informasi yang kita dapatkan, berita yang kita dapat, tetapi tentang bijaknya kita mengambil informasi itu. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ketika mendengar suatu perkataan, mereka mengikuti yang terbaik baginya. Semoga Allah menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya, menjaga lisan kita dari ucapan yang menyakiti sesama, dan menjaga jari-jari kita dari menulis serta menyebarkan sesuatu yang kelak akan kita sesali. Ya, marilah sedikit doa untuk kita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu mencintai kebenaran, karuniakanlah kepada kami hati yang jernih, lisan yang terjaga dan akhlak yang mulia. Jauhkan kami dari prasangka yang buruk, dari fitnah yang menyesatkan, dan dari ucapan yang menyakiti sesama. Jadikan kami orang-orang yang mampu menggunakan nikmat yang Engkau berikan untuk mendekat kepada-Mu saja, bukan untuk menjauh dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin amin.
0: Ya. Mungkin cukup sekian ya.
1: Luar biasa.
0: Ataupun kepanjangan saya. Siap. Maaf yang sebesar-besarnya.
1: Luar biasa ya, Pak Badi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit sekali ya, artinya bagaimana kesiapan kita di era digital. Kalau pinter banyak, tapi yang bijak, nah ini yang paling penting untuk menyikapi perkembangan media sosial ya Pak Bani ya, agar kita tidak terjerumus seperti apa, ambil potongan-potongan video yang memang di-sharekan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang menyebabkan kisru lain sebagainya. Jangan sampai kita juga terjun sebagai mereka gitu ya. Kita simak dulu lebih bijak untuk menanggapi berbagai informasi. Nah, tadi disampaikan Pak Bani, meskipun informasinya baik tapi tidak ada manfaatnya, kalau bisa ditahan, menahan diri, tabayun, bermusahabah, ini paling penting agar tidak banyak hal yang tidak baik yang kita bagikan di media sosial. Tapi bijak bermedia sosial itu yang kita harapkan di era yang sekarang, era digitalisasi. Pak Bani, banyak terima kasih Pak Bani mengingatkan kita. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan seluruh generasi Sangkau terutama Pak ya, agar mudah-mudahan nanti bisa apa namanya menyadarkan kita bermedia sosial tidak sembarang gitu. Jangan sampai nanti kita menyesal, karena kalau sudah tershare ini mudah aja ngetiknya, tapi kalau sudah tershare ya dampaknya akan luar biasa. Iya, akhirnya ya malu sendiri, kemudian ada beban dalam diri kita ketika kita mengeser sesuatu yang tidak benar. Pasti akan terasa, saya dan pendengar juga akan merasakan seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Bani, terima kasih sekali lagi Pak Bani atas penyampaiannya, atas tausiahnya. Sehat-sehat bersama keluarga Pak Bani. Mungkin dengan perjumpaan kita lagi di next dengan topik-topik yang berbeda Pak Bani, kita bisa berbagi lagi.
0: Siap. Bisa saya bagi. Siap.
1: Terima kasih Pak. Selamat lagi Pak.
0: Ya, selamat pagi.
1: Siap. Pendengar, kami baru saja hadirkan Menjadi Muslim Yang Bijak di Era Serba Viral. Sudah disampaikan penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, Pak Maulidan Albani. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami cukupkan sampai di sini Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami akan hadirkan pukul 6 waktu Indonesia Barat Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, Antikong dan Sanggau. Selamat pagi dan semangat pagi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ini adalah kita melaksanakan evaluasi terkait dengan cek kesehatan gratis.
1: Intinya harapan saya ini terus berkelanjutan dalam mendorong minat-minat.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama. Polsek Sekayam mengamankan ratusan karung pupuk subsidi yang diduga akan disalahgunakan di wilayah Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. AKP Sutikno, Kapolsek Sekayam mengungkapkan penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengangkutan pupuk subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Pada saat diperiksa, tim Reskrim Polsek Sekayam menemukan sebanyak 126 karung pupuk subsidi. Selain pupuk subsidi, polisi juga mengamankan satu unit dump truck berwarna kuning serta nota pembelian. Dikatakan pihaknya juga mengamankan terduga pelaku berinisial DA dan satu orang supir NN. Saat ini penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi tersebut dengan meminta keterangan saksi maupun pihak terkait. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan maupun mendistribusikan pupuk subsidi di luar peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga memastikan akan terus mengawasi penyaluran pupuk subsidi guna menjamin kebutuhan petani terpenuhi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Haryansah menyampaikan program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.
3: Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Haryansyah menyampaikan, program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan, hingga saat ini, capaian program CKG di Kalimantan Barat masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Karena itu, diperlukan berbagai upaya percepatan agar lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program CKG dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu mendeteksi berbagai risiko penyakit.
0: Jadi, ini adalah kita melaksanakan evaluasi terkait dengan cek kesehatan gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Jadi memang Kalimantan Barat itu capaian kita untuk cek kesehatan gratis itu masih belum mencapai target. Jadi harapannya dengan adanya evaluasi yang dilakukan pada hari ini di Kabupaten Sanggau, capaian untuk CKG pada tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Karena memang kita ini ada kebutuhan, bukan kebutuhan tenaga kesehatan terkait dengan CKG ini, tapi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
3: Melalui evaluasi yang dilakukan, ia berharap pelaksanaan program CKG di Kabupaten Sanggau dapat semakin optimal. Dengan demikian, cakupan layanan kesehatan dapat meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Mulandari melaporkan.
2: Penggunaan media sosial secara berlebihan dampak pada kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi fisik seseorang. Psikolog Sanggau, Praktiningsi menjelaskan bahwa terlalu larut di dunia maya berisiko membuat seseorang kehilangan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar serta menghambat perkembangan empati dan kepedulian sosial. Selain itu, kebiasaan menggunakan media sosial tanpa kontrol juga dapat menyebabkan gangguan pola tidur, pola makan, dan manajemen waktu. Ia menambahkan dalam kondisi yang lebih serius, kecanduan media sosial dapat membuat seseorang sulit membedakan antara realitas dan kehidupan di dunia maya. Meski demikian, media sosial tetap bermanfaat jika digunakan secara bijak untuk mendukung komunikasi dan memperluas jaringan sosial. Mendengar Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena berharap turnamen Hornet Cup dapat menjadi batu loncatan untuk menjadikan olahraga bola voli putri sebagai identitas Kabupaten Sangga. Menurutnya, pembinaan berkelanjutan sejak tingkat desa sangat krusial demi melahirkan atlet-atlet voli yang berprestasi di masa depan.
4: Sangga Susana Herpena berharap turnamen Hornets Cup menjadi langkah awal menjadikan olahraga bola voli putri sebagai salah satu identitas Kabupaten Sangga. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan dari tingkat desa penting dilakukan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi. Yang mengungkapkan, potensi olahraga bola voli di Kabupaten Sanggau cukup besar dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dia berharap penyelenggaraan turnamen dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Sanggau, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Selain menjadi sarana pembinaan atlet, Susana menilai kegiatan olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Turnamen yang digelar secara rutin dinilai mampu membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat promosi daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan Hornets Cup pertama. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan turnamen pertama tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan kompetisi yang lebih besar pada masa mendatang.
1: Voli putrinya, harapan saya ini terus berkelanjutan dalam mendorong minat-minat artinya para generasi-generasi muda agar mereka tertarik juga untuk mengikuti bidang olahraga voli. Harapan kita pembinaan melalui akar rumput dan untuk ke depan bisa dilaksanakan arti memaksimalkan ini kan tingkat desa, artinya 163 desa dan 6 kelurahan, harapan kita bisa ikut untuk kegiatan ini tentu.
4: Kedepan, Bapak Susana menyampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan mendorong evaluasi dan pengembangan berbagai kegiatan olahraga agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan visi Sanggau Maju berkelanjutan dan berkeadilan termasuk dalam pengembangan sektor olahraga. Oktavrandi, melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Capaian cek kesehatan gratis atau CKG jadi fokus evaluasi di Kabupaten Sanggau. Wabub Sanggau berharap Hornets Cup jadi langkah awal voli putri jadi identitas daerah. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ketakutan tak akan enyah dengan berdiam diri, keberanian lahir karena kita beranjak pergi. Yang melulu duduk terdiam akan selalu dicekam oleh pikiran-pikiran sendiri yang berkabut kelam. Maka berteriaklah agar punah segala resah, larilah agar segala cemas pergi berkemas. Sebab keluh tak akan pernah mengubah keadaan, hanya perbuatan yang bisa mengubah kenyataan. Jangan pikirkan bilur yang menganga karena kecamuk. Terbentur, terbentur, terbentur, niscaya kita terbentuk. Bersama kawan yang paham dinginnya dini hari, ayo kita jemput udara pagi sambil bernyanyi. Bersenandung tentang masa depan yang mesti diisi, mempuisikan hari esok dengan gerak penuh nyali. Bukankah kopi pahit selalu nikmat disesap sama-sama? Solidaritas ialah mantra hebat di setiap penggal masa. Dunia tak sekelam ngebuat para kami tua. Kita tak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa kembali. Senang sekali masih bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pada kesempatan berikutnya pendengar, kami juga akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda nanti hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara untuk kali ini, yaitu kabar dari Kalbar, di mana kita akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi. Tadi juga kita sudah mendengarkan beberapa informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Dan tetap bersama kami pendengar, kita kembali bergabung mengikuti satu buah program acara kabar dari Kalbar.
1: Pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Ntkong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini. Diinformasikan juga, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
3: Selamat pagi.
1: Baik, saya sapa satu-satu ya. Kita cek juga kondisi terkini di tempat rekan-rekan masing-masing. Saya mulai dari Sintang. Ada Asri pagi ini, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Sintang pagi ini seperti apa?
3: Kalau di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ini Mei. Kemarin juga sempat hujan ya di jam sekitar jam 9 gitu. Dan hari ini masih terpantau mendung. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas karena masih pagi juga, jadi masih terpantau sepi di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya saya akan beralih ke minta visual yang lebar dong. Operator tolong. Bisa gak? Oke, baik. Gak kelihatan tadi siapa. Baik, saya beralih ke Ntkong ya, ada Jeki pagi ini, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya, salam sehat.
1: Gimana Ntkong pagi ini?
2: Baik, untuk Ntkong pagi ini cuaca di wilayah perbatasan terpantau pukul 6.32 saat ini masih berkabut di luar sana, mungkin dengan jarak tempuh sekitar 100 meter seperti itu. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Okrin pagi ini, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei.
1: Gimana cuaca pagi ini di sana?
4: Cuaca di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, itu masih tampak mendung ya. Sedikit berawan, sudah mulai cerah gitu ya. Dan untuk aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi, jogging pagi, itu juga masih tampak lengang, Mei.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Ada Echa, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya ya. Kalau untuk di daerah Sambas ataupun juga sekitaran kota Sambas tadi subuh itu sempat hujan cukup deras sekali, jadi memang terasa sangat cukup dingin gitu ya di pagi hari ini Mei.
1: Alhamdulillah ya, masih ada hujan kita.
5: Alhamdulillah ya, setelah sekian lama.
1: Kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih cukup berawan, cuma memang sudah terlihat akan cerahnya pagi hari ini ya. Dan kalau berbicara tentang arus lalu lintas, Jalan Jenderal Sudirman ya seperti biasanya ya, belum terlalu ramai. Toko-toko di depan juga belum buka, masyarakat yang olahraga masih terlihat 1-2 orang, tapi untuk kendaraan gak seberapa ramai ya. Karena untuk di Kota Pontianak sendiri ada beberapa titik lah ya yang biasanya ramai di pagi hari, sekitaran pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 dan 2. Itu dia ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Sanggau. Dilanda kemarau, Pemkab Sanggau klaim stok beras aman. Okrin, silakan.
4: Baik, terima kasih Mei. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan stok beras masyarakat tetap aman ya, meski memang sejumlah wilayah ya terdampak kemarau panjang ya sejak awal tahun 2026, di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan ketersediaan beras ini didukung oleh hasil panen petani, kemudian stok bulog serta cadangan pangan pemerintah daerah. Dan menurutnya sebagian besar masyarakat ini baru menyelesaikan masa panen pada Februari hingga Maret 2026 ya, meski sempat terjadi kemarau panjang selama sekitar kurang lebih ya 3 minggu pada awal tahun. Nah, secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau tetap terjaga. Kemudian kemarau ini sempat mempengaruhi pertumbuhan anakan padi ya, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen di sejumlah lahan kering. Namun kondisi tersebut masih dapat diantisipasi karena memang petani juga memiliki lahan sawah yang tetap berproduksi dengan baik. Nah, ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau juga diperkuat oleh dukungan stok bulog yang terus tersedia. Nah, selain itu pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan pasokan di masyarakat. Nah, Kuwin mengatakan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat ini telah menyiapkan mekanisme cadangan beras ya untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Ya, dengan dukungan tersebut ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir ya terhadap ketersediaan beras untuk tahun ini. Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Musprov Apindo Kalbar 2026, momentum promosi potensi daerah. Asri, silahkan.
3: Ya baik, informasi dari Sintang, yang mana Kabupaten Kapuasulu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah provinsi Musprov 3 Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Barat di tahun 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi ini menyambut baik kepercayaan yang telah diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut, dan menurutnya Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor yang tentunya dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang investasi seluas-luasnya. Dan langkah tersebut tentunya dilakukan untuk menarik minat investor sekaligus memberikan kepastian dan juga kenyamanan bagi dunia usaha. Dan Sukardi juga berharap dengan adanya pelaksanaan Musprov Apindo Kalbar 2026 ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dan melalui kolaborasi tersebut, berbagai peluang investasi dan juga pengembangan ekonomi daerah dapat semakin terbuka, sehingga memberikan tentunya ini dampak positif bagi masyarakat Kapuasulu. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Entikong. Disperindakop Sanggau pastikan distribusi LPG 3 kg aman. Jeki, silahkan.
2: Ya, benar Mei. Untuk informasi pertama dari Entikong, pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan distribusi pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya dalam kondisi aman dan tetap tersedia untuk masyarakat. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menyampaikan pemantauan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan. Dan ia juga menambahkan terkait adanya laporan masyarakat terhadap kelangkaan LPG di Kecamatan Beduai, pihaknya segera melakukan pengecekan kepada agen penyalur dan pihak kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi yang sebenarnya. Dan ia mengungkapkan hasil pengecekan menunjukkan pangkalan di Muara Ilai telah menerima pasokan LPG pada 4 Juni lalu. Distribusi lanjutan juga dijadwalkan kembali pada 9 Juni sesuai jadwal penyalurannya. Dan Sopiar juga menyebutkan pasokan yang terus masuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dan pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG sesuai kebutuhan dan melalui pangkalan resmi agar distribusi tetap lancar. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalbar dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPR RI menghimpun pandangan masyarakat, akademisi hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dalam terkait penyusunan RUU masyarakat adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional dan prolegnas dan merupakan Inisiatif dari Balek DPR RI. Bob menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam. Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut baik kunjungan Balek DPR RI ini. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi. Dan melalui penjaringan aspirasi dari berbagai daerah, Balek DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Dana operasional sempat tersendat, belasan dapur SPPG Sambas dihentikan sementara. Echa, silakan.
5: Baik, dari 14 dapur ya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terpaksa menghentikan operasionalnya secara mendadak. Nah, penghentian sementara ini berdampak langsung pada terhentinya distribusi pasokan makanan sehat harian bagi ribuan siswa sekolah hingga ibu hamil di 8 kecamatan. Nah, mandeknya aktivitas memasak di belasan dapur ini murni dipicu oleh kendala teknis akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Dan dilansir dari laporan utama kompas.id, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Sambas Jaki membenarkan situasi tersebut dan menjelaskan bahwa kelumpuhan ini terjadi akibat adanya perubahan regulasi keuangan yang baru dan berdasarkan aturan terbaru, pihak mitra ataupun yayasan pengelola di daerah dilarang keras menggunakan dana talangan mandiri sebelum anggaran resmi pusat masuk ke rekening SPPG. Nah, akibatnya saat transfer pusat terlambat, pengurus lapangan tidak memiliki legalitas maupun kemampuan finansial untuk membeli bahan baku. Nah, meskipun sempat membuat penyaluran makanan gratis terhenti sementara, BGN ini memastikan bahwa program strategis nasional segera berjalan normal kembali. Nah, memasuki pertengahan Juni 2026, sebagian dana operasional dilaporkan kan sudah mulai diverifikasi dan juga ditransfer secara bertahap ke rekening sejumlah SPPG yang terdampak di Kabupaten Sambas. Nah, dengan adanya pergerakan arus kas tersebut, beberapa dapur pemenuhan gizi diproyeksikan dapat kembali mengebul dan mendistribusikan makanan dalam waktu yang dekat. Nah, fenomena tersendatnya anggaran operasional ternyata tidak hanya terjadi ya di wilayah Kabupaten Sambas, melainkan juga memicu efek domino di beberapa wilayah lain ya. Dan walaupun diterpa dinamika birokrasi daerah secara nasional, program Makan Bergizi Gratis ini tetap mengalami ekspansi besar-besaran ya. Hingga akhir Mei 2026, serapan anggaran program ini juga telah menembus angka triliun rupiah ya, dengan jangkauan lebih dari 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu dia Mei, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, datangnya dari Antikong. Panen jagung polisi disosok hasilkan 7,2 ton. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar, di mana Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Dan ia juga menambahkan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Karena itu, Polri akan terus mendukung berbagai program pertanian produktif yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Trisna juga menegaskan panen jagung hibrida di Desa Sosok juga sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan pangan. Optimalisasi lahan pertanian dinilai menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat dipastikan berdampak luas pada berbagai sektor di daerah termasuk di Kota Pontianak. Selain memicu kenaikan biaya transportasi publik dan logistik, kebijakan ini juga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai operasional kendaraan dinas. Berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga pertanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax RON92 kini menjadi Rp16.250 per liternya. Dari sebelumnya itu harganya Rp12.300 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Green 95 ataupun RON95 itu naik menjadi Rp17.000 per liternya dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski kenaikan ini hanya terjadi pada bahan bakar minyak non-subsidi, namun dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun ia tidak menampik bahwa dampak domino dari kenaikan tersebut sangat terasa di tingkat daerah. Dan kondisi ini diakui Edi menjadi tantangan berat bagi postur anggaran daerah, dan akibat pembengkakan biaya operasional tersebut, Pemkot Pontianak terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menunda sejumlah program belanja lainnya. Bahkan menurut Edi, kemungkinan besar kendaraan operasional bisa beralih ke kendaraan listrik jika harga BBM terus melonjak tinggi. Dan Wali Kota Pontianak berharap agar harga BBM bisa kembali turun hingga tidak membebani biaya operasional lainnya terlebih di tengah melemahnya rupiah. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang. Camat Serawai sesalkan truk bermuatan berat melintas akibatnya jembatan ambruk. Asri, silakan.
2: Ya baik Mei, di mana aktivitas masyarakat yang melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat kecamatan Serawai ini terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026. Dan peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan juga kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan tersebut. Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan ambruknya jembatan tersebut membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut menjadi terhenti. Dan menurutnya kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya memang sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan bermuatan berat. Karena memang usia bangunan yang sudah cukup tua dan jembatan tersebut juga

0: bangun ini pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitas. Dan ia juga mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada super truk ya agar tidak melintasi jembatan dengan beban yang berat. Dan Albertus juga menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton ini masih dapat begitu ya melewati jembatan dengan aman. Namun saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga jembatan tersebut roboh. Dan saat ini pemerintah kecamatan telah berupaya untuk menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun pembangunan jembatan darurat tersebut juga hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, juga masih membutuhkan biaya dan juga perencanaan tambahan. Dan ia juga menambahkan tentunya bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal tentunya, Mei.
1: Baik, terima kasih Azri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Harga komoditas kelapa turun gratis. Petani Sambas harapkan Pemkab Sambas turun tangan. Silakan Eca.
2: Baik, dari petani kelapa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya, mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengintervensi tata niaga kelapa yang mengalami kemerosotan harga secara drastis. Nah, langkah taktis dari dinas terkait dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan sektor perkebunan rakyat yang menjadi urat nadi perekonomian warga pesisir. Nah, anjloknya nilai jual salah satu komoditas unggulan daerah kian menjepit daya beli masyarakat pedesaan di tengah meroketnya harga berbagai kebutuhan pokok. Nah, berdasarkan laporan regional Kalimantan Barat, untuk harga kelapa di tingkat petani saat ini terjun bebas hingga menyentuh angka Rp2.200 per kilogram. Nah, merosot tajam dari harga normal yang sebelumnya pendengar sempat menembus ya Rp6.000 per kilogram. Nah, salah satu petani kelapa di Desa Arumpara, Erna, mengeluhkan bahwa pendapatan dari hasil panen siklus 3 bulan kini nyaris tidak mampu menutupi tingginya biaya perawatan kebunnya. Nah, kondisi ini bahkan sempat memburuk sebelum bulan Ramadan lalu. Nah, di mana harga kelapa sempat menyentuh titik terendahnya pada angka Rp1.800 per kilogram. Nah, menyikapi situasi yang terus berlarut, para petani lokal menuntut Pemkab Sambas melahirkan regulasi resmi yang mengatur skema harga batas bawah minimal itu Rp5.000 per kilogramnya. Nah, kebijakan ini diharapkan mengadopsi sistem penetapan harga berkala pada komoditas kelapa sawit agar petani memiliki posisi tawar yang kuat dan terlindung dari permainan harga pasar. Nah, perlindungan hukum dari hulu ke hilir dinilai menjadi solusi jangka panjang yang paling realistis untuk menjaga stabilitas pendapatan para pekebun mandiri. Nah, hingga pertengahan Juni 2026 ini para petani di Kabupaten Sambas juga masih menunggu langkah nyata dan kebijakan taktis dari dinas terkait. Dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera memfasilitasi pertemuan antara asosiasi petani dengan pihak korporasi ataupun industri pengolahan kelapa terpadu. Nah, melalui pembukaan jalur kemitraan yang sehat dan transparan, kesejahteraan masyarakat petani di kelapa ya di bumi Sambas ini diharapkan bisa segera pulih kembali. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Sanggau gencarkan penuntasan anak tidak sekolah. Okrin, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat ya penuntasan anak tidak sekolah ATS ini melalui kolaborasi lintas sektor. Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Desa Muhatir Muhammad yang menyampaikan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dan penuntasan ATS yang jumlahnya sekitar 11.000 orang, ini Sanggau menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS yang cukup besar. Dia menambahkan program tersebut ini melibatkan berbagai pihak yang mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pendidikan formal non formal. Ya, sinergi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh sasaran. Kemudian pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan verifikasi data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan warga yang belum mengenyam pendidikan dapat terdata dengan baik. Nah, seiring peluncuran program ini yang menyebut pendaftaran warga belajar resmi dibuka bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, kesempatan tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, SMP dan juga SMA, serta pendidikan formal dan non-formal. Demikian, Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan ini menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Jeki, Okrin dan juga Eca sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
4: Terima kasih, Mei.
1: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Demikian kami hadirkan kabar.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Usai sudah tadi baru saja kita dengarkan kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi yang kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 7 masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Kita akan ikuti nanti pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tuh.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo